0: ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya, dari 600 ribu tinggal 11 ribu dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya, sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu, yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun.

0: triliun rupiah dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
7: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22:55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03:55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trades Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi, hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El-Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda pada pagi hari ini, pendengar. Terpantau cuaca begitu cerah, jadi silakan untuk menikmati cuaca pada pagi hari ini, rasakan sinar matahari pada tubuh Anda, pendengar. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah bisa meningkatkan mood ketika menjalani produktivitas. Semoga produktivitas hari ini tidak ada halangan, pendengar. Dan besok juga kabar baik untuk kita semua, tanggal merah. Jadi jangan ada yang bersedih, tetap jaga kesehatan, pendengar, supaya libur panjang besok bisa Anda nikmati dengan sukacita.

0: Saya Yudi Indra Sundarto, Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah.
1: Sehubungan dengan ke depan ini Piala Dunia sudah akan ditayangkan, teman-teman semua dengarkan di RRI Semarang. Jadi kita meriahkan dan kita dengarkan Piala Dunia ini di RRI Semarang.

Pendengar, tinggal menghitung 2 minggu saja ya untuk kita bisa menyambut hari yang dinantikan oleh para pencinta daging. Pendengar, Idul Adha yang akan diselenggarakan pada 27 Mei mendatang memberikan sukacita untuk kita semua, pendengar. Tapi di sisi lain perlu ada sebuah pengawasan ketat ya terkait dengan hewan-hewan kurban, sapi, domba atau juga kambing supaya nanti bisa layak untuk disembelih dan juga dikonsumsi, pendengar. Kira-kira seperti apa pemantauan yang sudah dihadirkan dan juga program yang dicanangkan oleh pemerintah setempat? Kami akan hadirkan perbincangannya pada Semarang Menyapa tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok celanamu basah?
1: Iya nih, rumahku kena banjir rob.
0: Hah? Banjir rob? Kok bisa?
1: Iya, kemarin air lautnya pasang tinggi banget, jadinya kena banjir rob.
0: Loh, banjir rob kan bisa merusak rumah sama mengganggu lalu lintas. Terus, cara evakuasi banjir rob gimana dong?
1: Kamu harus ngamanin perabotan rumah ke tempat yang aman dari banjir rob. Jangan lupa matiin semua jaringan listrik. Jangan naik kendaraan dulu karena air laut bisa merusak kendaraan. Kalau jalan kaki juga harus tetap hati-hati.
0: Oh gitu ya. Ya udah, kamu juga hati-hati ya.

0: Prozatu.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar atau Caimin optimis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Caimin menjelaskan data-data kemiskinan di tanah air yang trennya mengalami penurunan setiap tahunnya. Dan dia juga menjelaskan angka kemiskinan pada 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu.

Sebanyak 89 calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Purworejo tahun 2026 kini memasuki tahap perenkingan nilai. Penetapan resmi anggota Paskibraka masih menunggu keputusan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pro 1.

0: Baik, pendengar, selesai dengan janji kami, Dialog Semarang Menyapa kami hadirkan untuk membahas mengenai kesiapan hewan kurban untuk Idul Adha 2026. Kira-kira seperti apa, pendengar, jelang 2 minggu ini, apakah persiapan yang sudah dilakukan ini lancar, aman, dan kondisi hewan-hewan yang sudah dijaga, sudah terawat ya. Kami akan hadirkan bersama dengan Kepala Bidang Pertanian Kota Semarang, Ibu Sotiah SP, yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu, pendengar. Halo, selamat pagi Ibu Sotiah.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Baik, Ibu, kabar baik, sehat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Ibu Sotiah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi khususnya jelang Idul Adha ini, Ibu. Baik, sekaligus kami juga akan ajak ada pendengar yang mau bergabung, silakan ya di line telepon 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 dan silakan untuk Anda yang bergabung lewat aplikasi RRI Digital, tinggalkan komentar Anda pada kolom live chat pagi hari ini. Baik, Ibu Sotiah, mengenai jelang Idul Adha 2026, kabarnya seperti apa mengenai ketersediaan hewan kurban di Kota Semarang?
1: Ya, terima kasih, Mas. Jadi memang ini kita sedang mempersiapkan segala hal terkait dengan menjelang Idul Adha ya, seperti biasa, dan ini juga kegiatan tahunan yang rutin kami lakukan terkait dengan pantauan terkait dengan kesiapan mulai dari hewan kurban sampai nanti pada saat pelaksanaan. Nah, terkait dengan ketersediaan hewan kurban sendiri di tahun 2026 ini, kami masih memperkirakan bahwa ketersediaan kami masih aman. Memang kalau di Kota Semarang ini kan selain dari penjual lokal, beberapa pemasok yang ini masih datang dari luar daerah ini juga masih cukup banyak, sehingga saya melihat bahwa diperkirakan nanti untuk kesiapan atau ketersediaan hewan kurban ini nanti masih aman. Kalau kita melihat data tahun kemarin, itu memang kebutuhan setiap tahun ini cenderung mengalami kenaikan. Jadi artinya bahwa setiap tahun minat masyarakat atau keinginan masyarakat untuk berkurban ini sepertinya memang trennya selalu meningkat. Tapi kami melihat sesuai dengan data yang ada, bahwa untuk ketersediaan hewan kurban di Kota Semarang, insya Allah masih aman lah.
0: Baik, ketersediaan dari hewan semuanya aman begitu ya. Nah, kemudian kira-kira seperti apa untuk tetap menjaga keamanan, upaya pengawasan seperti apa yang dilakukan?
1: Terkait dengan pengawasan yang kami lakukan, bahwa nanti Dinas Pertanian Kota Semarang, kami akan menerjunkan tim pengawasan yang di lapangan. Jadi seperti yang kami tadi sampaikan, bahwa pengawasan kegiatan Idul Kurban ini tidak hanya kita lakukan pada saat

0: sekarang yang mungkin kita lihat di beberapa wilayah ini sudah mulai muncul lapak-lapak. Jadi artinya kita tidak hanya sekedar mengawasi atau menerjunkan pengawas untuk melakukan pengecekan di lapak-lapak, tetapi nanti pada sampai pada saat penyembelian hewan kurban. Ini masih kita lakukan. Dan tim itu nanti tentu saja kami juga melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari tim dokter hewan kami, dari para medik kami dan staff, tetapi juga kami bekerja sama dengan PDHI, dengan PPL Kementerian Pertanian, dan juga ini juga ada dari UNES, ini dari Fakultas Kesehatan Hewan, ini juga nanti bergabung dengan kami untuk memastikan bahwa hewan kurban yang diperdagangkan di Kota Semarang ini aman. Baik. Terus kami juga nanti akan melakukan dan terus melakukan pengendalian terhadap PMK, karena memang saat ini PMK sepertinya karena peredaran hewan kurban ini kan sangat luar biasa, sehingga ini sepertinya harus kita waspadai, dan ini terus pengendalian PMK ini terus kita lakukan, baik itu di tingkat peternak yang mungkin saat ini sedang melakukan jual beli, atau dia mungkin pulaan ya dari luar kota dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, kami nanti untuk menyiapkan tim agar tim kami ini nanti siap untuk turun ke lapangan, kami nanti akan melaksanakan kegiatan refresher untuk teman-teman petugas, baik itu teman-teman dari dinas, terus teman-teman dari UNES, teman-teman dari PDHI, ini nanti kita kuati untuk memberikan wawasan, memberikan informasi terkait bagaimana menyiapkan hewan kurban yang sehat. Namun demikian, memang pengawasan ini tetap menjadi tantangan buat kami, Mas, karena kita melihat petugas kami ini kan jumlahnya terbatas. Terus tingginya mobilitas hewan ini di luar, dari luar kota ini juga sangat luar biasa. Banyak titik penjualan dan penyembelian ini juga harus kita menjadi pertimbangan. Sehingga ini juga melakukan atau memerlukan bantuan di waktu yang sama. Ini juga tantangan bagi kami sebenarnya.
1: Baik.
0: Terus yang selanjutnya, mekanisme pemeriksaan yang kami lakukan, yang selama ini kami lakukan dengan teman-teman tim, ini kami juga melakukan pemeriksaan antemortem, yaitu sebelum penyembelian, ini juga kita lakukan pemeriksaan. Terus kita melakukan pemeriksaan postmortem, itu setelah disembelih, ini juga teman-teman tim nanti juga selalu melakukan pemeriksaan, kita melakukan pemeriksaan hatinya, paru-paru, ginjal, limpa, sehingga kita memastikan bahwa jeruan-jeruan ini tidak terindikasi cacing hati. Nah, baik. Selanjutnya untuk mekanisme selanjutnya, kita melakukan pendataan dan pelaporan. Jadi teman-teman ini tidak hanya sekedar turun ke lapangan, tetapi juga mendata. Mencatat berapa sih jumlah hewan kurban yang akan disembelih di Kota Semarang, berapa jumlah hewan kurban yang sudah diperiksa, yang sakit berapa, dan ini nanti akan dilaporkan secara digital sehingga bantuannya akan lebih terintegrasi. Terus melakukan edukasi pengawasan terhadap panitia-panitia kurban ini juga menjadi tanggung jawab kami juga. Kami juga melakukan itu, memberikan edukasi kepada panitia kurban sehingga pelaksanaan kurban ini bisa betul-betul menghasilkan hewan kurban yang asuh. Gitu, Mas.
1: Baik. Kita coba ke PMK terlebih dahulu, Ibu. Kalau dari pantauan dinas ya, untuk 2025 dibandingkan dengan 2026 ini bagaimana untuk kasus temuannya?
0: Ya, kalau PMK di Kota Semarang dibandingkan dengan 2026 itu cenderung lebih sedikit. Jadi artinya tidak ditemukan terlalu banyak kasus aktif yang di Kota Semarang.
1: Yeah.
0: Jadi ini memang kemarin terjadi karena persiapan untuk hewan kurban ini kan banyak sekali peternak-peternak yang ingin membeli. Terus ada mungkin dari dia mendatangkan ternak baru, sehingga kemarin memang terjadi penambahan kasus aktif yang ada di Kecamatan Ngalian maupun Banyumanik. Ini ada tiga-tiga yang ini terjadi kasus aktif, sehingga tapi ini sudah kita tangani dan alhamdulillah informasi dan pantauan dari teman-teman dokter hewan dan informasi dari peternak ini sudah mulai membaik dan dalam kondisi yang insya Allah aman, dan apa namanya, terus kita lakukan vaksinasi, edukasi ke peternak ini terus kita lakukan, pengobatan secara rutin juga kita lakukan, sehingga harapannya nanti kasus ini tidak lebih meluas.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Baik, di tahun 2026 ini ada sebuah perubahan yang cukup besar ya pada temuan PMK. Nah, selain pengecekan untuk hewan-hewan kurban tadi, saya penasaran untuk kondisi tempat atau kandang yang disediakan ini apakah menjadi salah satu perhatian juga dari dinas, Ibu?
0: Iya. Kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa peternak ini harus melakukan biosecurity. Biosecurity harus kita langsung laksanakan. Biosecurity itu bagaimana kita bisa melakukan pemeliharaan kandang ini agar higien, sanitasinya bagus. Nah, ini juga menjadi salah satu perhatian kami. Selain itu juga disinfektan ini juga selalu kita perlukan untuk agar teman-teman baik itu peternaknya, lingkungannya, ini terkendali, tidak terinfeksi PMK. Gitu, Mas.
1: Baik, selain ini akan kami bahas lebih lanjut, Ibu, untuk berbagai informasi lainnya yang akan kami sajikan kepada pendengar. Sekaligus kami akan nantikan juga untuk Anda yang mau bergabung lewat telepon, silakan ya di WhatsApp 081-6666-886 atau juga di aplikasi RRI Digital, pendengar. Kami nantikan di kolom live chat atau juga di telepon kami di 024-8316-686. Untuk Ibu Setia, kita jeda terlebih dahulu ya.
0: Siap.
1: Baik, untuk pendengar tetap bersama dengan kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dialog Semarang Menyapa masih kami hadirkan untuk Anda, pendengar, mengenai kesiapan hewan kurban untuk Idul Adha 2026. Kami masih hadirkan dan sudah ada yang bergabung, Ibu Sotiah, ada Pak Suyarto yang ada di Semarang. Halo, selamat pagi Pak Yarto.
1: Selamat pagi, Mas Gali, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Yarto. Pak Yarto sehat juga ya?
1: Iya, amin.
0: Baik, monggo Pak Yarto.
1: Iya, Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu Narasumber di sana. Sehat?
2: Selamat pagi Bapak, Alhamdulillah sehat.
1: Oh, begini Bu, sesuai dengan topik tadi, kalau kita sudah mencari beberapa hal, Ibu mengatakan bahwa stok hewan kurban untuk Idul Adha 1447 atau 2026 Masehi dipastikan mencukupi kan Bu ya? Dengan pemerintah ya, daerah ya, memantau ketat kesehatan serta menstabilkan harga. Ibu juga mengatakan juga pemeriksaan antimortem dan postmortem dijamin untuk memastikan hewan pat layak, sehat, bebas penyakit dan sesuai syariat. Nah, pertanyaan saya begini Bu, bagaimana kesiapan untuk syarat hewan kurban di dalam pembelian hewan kurban itu sendiri dan bagaimana kalau itu betul-betul bisa dicek sertifikatnya Bu? Mohon pencerahannya, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada pagi hari ini. Silakan Ibu untuk pertanyaan dari Pak Yarto.
2: Ya, terima kasih Pak Yatno atas pertanyaannya. Jadi memang seperti yang kami sampaikan, kami memang selalu melakukan pengawasan terhadap peredaran hewan kurban. Termasuk diantaranya kami bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana sih kita memilih hewan-hewan kurban yang ini memang sehat atau pantas atau layak untuk menjadi hewan kurban. Yang jelas bahwa untuk hewan kurban ini, yang pertama itu harus sehat. Sehat itu bisa dilihat dari beberapa faktor, Bapak. Jadi ya, mungkin dia aktif dan responsif, misalnya dia hewannya lincah dalam bergerak dan sebagainya. Nafsu makannya baik, terus matanya juga cerah, bersih gitu ya. Terus hidungnya juga bersih, tidak mengeluarkan lendir. Terus yaitu tadi termasuk diantaranya adalah tidak memperlihatkan gejala PMK, yaitu misalnya gusi lepuh, terus telah kuku juga ini luka dan sebagainya. Salah satunya adalah memperlihatkan gejala-gejala penyakit PMK atau mungkin penyakit zoonosis lainnya. Terus yang selanjutnya ini juga kalau dilihat dari performnya, ini bulunya juga bersih, tidak kusam gitu ya, tidak ada penyakit kulitnya, ini juga lebih bagus untuk bisa digunakan sebagai hewan kurban. Terus yang selanjutnya, bagaimana kita menganggap hewan itu sehat, itu adalah dilihat dari pernafasannya. Pernafasannya tidak megap-megap, ini juga menjadi salah satu faktor bagaimana kita memilih hewan kurban. Nah, selanjutnya untuk syarat-syarat yang ini dianjurkan oleh syariat Islam, memang kalau hewan kurban ini, kalau sapi itu minimal 2 tahun, itu kalau dilihat dari ditandai dari sepasang gigi tetap ini telah tumbuh. Terus kalau yang kedua kambing itu minimal 1 tahun, ya ini juga sudah poel atau ganti gigi. Nah, domba yang minimal ini ada yang usianya 6 bulan ini sudah bisa digunakan sebagai hewan kurban. Dan selanjutnya yang jelas bahwa itu tidak cacat, yes, artinya bahwa itu sangat nyata untuk bisa dilihat, baik itu tidak buta, tidak pincang, dan sebagainya. Terus yang jelas bahwa dalam memilih hewan kurban, kita pastikan terutama yang ini dari luar kota, ini kita pastikan bahwa hewan tersebut memang sudah memiliki SKKH, surat keterangan kesehatan hewan dari lokasi asalnya, dari instansi terkait yang mengeluarkan. Ini adalah sangat penting karena itu adalah salah satu jaminan bagaimana kita bisa mendapatkan hewan yang itu memang layak dan sehat untuk digunakan sebagai hewan kurban. Nah, sebagai penyediaan hewan kurban yang sehat dan layak ini memang merupakan bentuk tanggung jawab moral, Bapak. Jadi artinya bahwa pedagang itu, kalau ini kita dilakukan oleh pedagang, nantinya pedagang itu akan mendapatkan kepercayaan. Usaha sementara, konsumen ini juga akan mendapatkan hewan kurban yang aman, berkualitas, dan sesuai syariat. Ini yang kami sampaikan, selalu kita sampaikan kepada masyarakat bagaimana kita memilih hewan kurban yang baik. Ngaten Bapak.
0: Baik. Terima kasih Pak Yarto yang sudah bergabung tadi, dan beberapa tips untuk memilih hewan kurban yang layak dipilih bisa Anda coba pendengar disampaikan oleh Ibu Sotiah baru saja ya. Baik, kemudian untuk proses pengawasan selain sanitasi dan juga kesehatan hewan kurban, apakah juga ada sebuah pengawasan terkait dengan perdagangan hewan kurban, Ibu?
2: Perdagangan hewan kurban. Kalau perdagangan hewan kurban ini kita lebih ke bagaimana kita bisa mendapatkan atau bisa melihat bahwa peternak atau pedagang yang datang ke Kota Semarang, yang itu kadang kan ada yang dari luar kota nih, ada yang dari luar kota, itu wajib, memang itu tadi, wajib mendapatkan atau memperoleh surat keterangan kesehatan hewan dari instansi yang terkait. Itu yang salah satu yang kita utamakan bagaimana kita melakukan pengawasan hewan kurban.
0: Baik, dan sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita... Oh, ini ada satu yang bergabung, Ibu. Langsung kami bacakan dulu ya. Dari pendengar 0822-9026-sekian-sekian-sekian-sekian. Selamat pagi untuk Pro 1. Izin bertanya, kira-kira seperti apa untuk pantauan dari pemerintah mengenai penyakit hewan yang biasanya cukup sering muncul di Idul Adha? Baik, tadi sudah disampaikan ya mengenai PMK untuk tahun 2026 sudah ada penurunan untuk kasus temuannya. Nah, ini barangkali ada pendengar yang baru saja bergabung, Ibu, bisa dijelaskan sekali lagi?
2: Ya, terkait dengan pengawasan hewan kurban, seperti kami yang tadi sampaikan, bahwa kami akan menerjunkan, dan ini sudah mulai kami petakan, jadi kami sudah melakukan pemetaan di lapangan terkait dengan lokus-lokus atau tempat-tempat lapak yang digunakan peternak atau pedagang untuk menjual. Jadi artinya nanti kami akan menerjunkan tim, baik itu dari tim di dokter hewan, dari para medik, dan tadi kami sampaikan bahwa kami tidak kerja sendiri dari tim dinas pertanian, tetapi kami melibatkan atau kerjasama dari pihak luar, seperti PDHI, PPL Kementerian Pertanian, terus dari Fakultas Kedokter Hewan UNES, ini juga nanti akan bergabung dengan kami dan akan melakukan pengawasan secara intensif di lapak-lapak. Sehingga harapannya dengan adanya pengawasan intensif ke lapak-lapak ini, kami bisa memonitor dari awal, dan apabila nanti teman-teman menemukan yang itu memang tidak sesuai dengan persyaratan, yang itu layak untuk dijual, maka itu nanti akan disampaikan. Itu akan direkomendasikan untuk tidak dijual ataupun diisolasi. Jadi itu jangan dijual belikan dalam rangka menyediakan hewan kurban. Seperti itu, Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar tanpa nama yang sudah bergabung pada WhatsApp pagi hari ini ya. Dari pemerintah, dinas sudah memberikan yang terbaik untuk pengawasan dan juga penjagaan hewan kurban, Ibu. Lantas kira-kira seperti apa untuk peran dari masyarakat dan panitia kurban supaya pelaksanaan Idul Adha 2026 ini bisa berjalan aman, sehat, dan juga bebas resiko penyakit? Silakan, Ibu.
2: Ya. Kami menghibur kepada semua lapisan masyarakat bahwa dalam melaksanakan Hari Raya Idul Kurban ini, marilah kita berusaha untuk menyediakan hewan kurban yang ini memang betul-betul sehat. Jadi belilah hewan-hewan kurban yang sehat dan memenuhi syariat. Pastikan bahwa hewan itu, seperti tadi yang kami sampaikan, bahwa hewan itu sehat, tidak cacat dan sebagainya, terus cukup umur, ini juga menjadi salah satu. Dan yang jelas, yang penting adalah bahwa hewan yang kita beli ini sudah ada jaminan bahwa hewan itu memang sehat, yang ini di pastikan atau dikeluarkan dari instansi yang yang berhak atau berwenang mengeluarkan izin bahwa mengeluarkan keterangan bahwa hewan itu adalah hewan yang sehat atau SKKH tadi. Terus yang kedua, dalam melaksanakan penyembelian hewan kurban nanti, kami harapkan masyarakat nanti juga menjaga kebersihan lokasi penampungan sementara, dan juga tempat penyembelihannya juga harus di kontrol dengan baik, agar nanti juga dalam melakukan pemotongan ini nanti betul-betul tertangani dengan baik, pembuangan limbahnya juga terbuang dengan baik, sehingga ini bisa menghasilkan daging yang baik. Terus menerapkan higien dan sanitasi alat penyembelian. Ini menggunakan alat-alat yang bersih, air bersih yang cukup, serta petugas yang menggunakan alat pelindung diri sederhana seperti sarung tangan dan sepatu bot. Ya, tidak membuang limbahnya sembarangan, ini yang biasanya terus kami lakukan himbauan kepada panitia korban bahwa sering terjadi banyak limbah ini yang tidak tertangani dengan baik. Nah, ini artinya bahwa kami mengharapkan untuk pelaksanaan korban di tahun 2026 ini sudah ada banyak kemajuan dari tahun kemarin, sehingga harapannya ini tidak mencemari lingkungan dan menjadi meresahkan masyarakat. Terus yang selanjutnya, pastikan bahwa daging yang kita bagikan nanti ini adalah aman untuk dikonsumsi. Daging korban harus berasal dari hewan yang sehat dan tidak menunjukkan perubahan warna, baunya maupun kelainan pada organ dalamnya. Nah, ini yang penting adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit hewan menular. Jadi masyarakat dan panitia diminta tetap untuk waspada terhadap penyakit PMK atau mungkin penyakit zoonosis lainnya, serta segera melapor apabila ditemukan hewan dengan gejala yang mencurigakan sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Jadi seperti itu, Mas.
0: Baik, semoga dengan segala program yang sudah dicanangkan oleh dinas terkait ini bisa berjalan lancar hingga hari Idul Adha, Ibu. Dan seperti yang tadi disampaikan, semoga masyarakat pun juga memiliki peran aktif yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Sutiah dan juga rekan-rekan, ya Ibu ya. Baik, sukses selalu Ibu Sutiah. Lain kali kita ngobrol lagi dengan topik menarik lainnya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih.
0: Baik. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi pada Semarang Menyapa kali ini ya, mengenai kesiapan hewan kurban untuk Idul Adha 2026. Sudah disampaikan oleh Kepala Bidang Pertanian Kota Semarang, Ibu Sutiah SP, pendengar, yang sudah menjamin segala ketersediaan, kebersihan, sanitasi dari hewan kurban, pendengar. Tugas kita sebagai masyarakat adalah untuk ikut andil dalam pelaksanaan Idul Adha nanti dengan cara yang aman, sehat, dan juga sesuai dengan syariat.

0: Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi yang akan disampaikan oleh reporter Luki Setiawan mengenai Ditres Narkoba Polda Jateng ungkap kasus tembakau sintetis atau tembakau gorila di Bawen, Kabupaten Semarang. Dan kita sudah terhubung bersama dengan rekan Luki di ujung telepon. Selamat pagi. Silakan untuk laporan Anda, rekan Luki.
1: Baik, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah kembali berhasil mengungkap tindak pidana peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Kabupaten Semarang. Dalam ungkap kasus itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial AP diduga sebagai pengedar barang haram itu. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yos Guntur, menjelaskan tersangka AP merupakan warga Bawen, Kelurahan Bawen, Kabupaten Semarang. Penangkapan dilakukan Selasa 12 Mei sekira pukul 12 siang di rumah tersangka setelah petugas menerima informasi terkait adanya aktivitas peredaran tembakau sintetis di wilayah itu. Dari penggeledahan, petugas menemukan satu piring berisi tembakau sintetis seberat 50 gram disimpan di dalam lemari serta 14 paket tembakau sintetis yang berat bruto 50 gram yang disembunyikan di dalam topi warna merah milik tersangka. Petugas juga mengamankan satu unit timbangan digital dan satu handphone Android sebagai yang digunakan sebagai aktivitas peredaran tembakau sintetis itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh tembakau sintetis melalui media sosial Instagram dengan harga 3,5 juta, kemudian diedarkan kembali dan diperkirakan keuntungan mencapai 3 juta rupiah. Kombes Pol Yos Guntur juga menegaskan ungkap kasus ini menunjukkan peredaran narkotika semakin memanfaatkan teknologi sosial sebagai sarana transaksi peredaran narkotika tidak hanya dilakukan secara konvensional tetapi juga menggunakan kecanggihan teknologi yang saat ini sudah masif. Pihaknya juga mengimbau masyarakat khususnya para orang tua dan generasi muda agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan tembakau sintetis yang saat ini marak beredar. Atas perbuatan tersangka akan dijerat dengan pasal yang mengatur tentang penggolongan narkotika dan tersangka akan dijerat dengan undang-undang pasal 111 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Luki untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Demikian pendengar laporan mengenai Ditres Narkoba Polda Jateng ungkap kasus tembakau sintetis atau tembakau gorila di Bawen, Kabupaten Semarang.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar pada dialog Semarang Menyapa mengenai kesiapan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 bersama dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Purworejo, Ibu Sri Widarti yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi Bu Darti.
1: Selamat pagi Mas.
0: Baik, Bu Darti, kabar baik, sehat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat tentunya.
0: Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi, Ibu. Dan kami masih nantikan juga untuk ada pendengar yang mau bergabung. Silakan ya di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di telepon di 024-8316-686 serta di aplikasi RRI Digital. Silakan tinggalkan komentar Anda, pendengar. Baik, Ibu. Tinggal menghitung kurang lebih 2 minggu untuk kita bisa merayakan Idul Adha. Kira-kira seperti apa untuk gambaran kesiapan hewan kurban di Kabupaten Purworejo, baik dari sisi peternakan atau ketersediaannya?
1: Oke, baik Mas. Di Kabupaten Purworejo menjelang Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, ini secara umum kesiapan hewan kurban dalam kondisi dan mencukupi. Dari sisi peternak telah dilakukan persiapan sejak jauh-jauh hari dengan peningkatan permohonan akan hewan kurban ini, yaitu dengan melalui peningkatan pemeliharaan, pemberian pakan yang berkualitas serta pengawasan kesehatan ternak. Sementara dari sisi ketersediaan stok ternak seperti sapi, kambing, domba diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan bahkan dari Kabupaten Purworejo mampu untuk mengirim ternak-ternak untuk hewan kurban ini ke luar daerah. Mm-hmm. Ini potensinya surplus saya kira untuk dipasarkan ke luar daerah dan hal ini didukung oleh pola usaha peternakan rakyat yang cukup berkembang di wilayah Purworejo.
0: Baik. Dengan kondisi peternakan yang surplus di wilayah Purworejo, kira-kira seperti apa untuk upaya yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hewan kurban di luar daerah, Ibu?
1: Upaya untuk pemenuhan dari keluar daerah itu biasanya peternak sudah menyiapkan diri, misalnya untuk Idul Kurban tahun ini, mereka sudah mempersiapkan bibit-bibitnya sejak setahun sebelumnya. Mm-hmm. Karena biasanya setelah Idul Adha tahun 2025, mereka selang beberapa bulan itu mereka sudah mempersiapkan bibit-bibit yang terbaik untuk digemukkan. Mm-hmm. Dan ini untuk persiapan baik untuk kebutuhan di dalam Kabupaten Purworejo sendiri maupun untuk ternak-ternak yang akan dikirim ke luar daerah.
0: Baik, tadi juga disampaikan mengenai kualitas domba lokal Purworejo ini memiliki kualitas yang bagus, Ibu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan seperti apa untuk keunggulan domba lokal dibandingkan dengan ternak di daerah lain, Ibu?
1: Iya, Mas. Ini memang sekarang menjadi komoditas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kebetulan Kabupaten Purworejo itu memiliki domba-domba lokal di mana domba-domba ini memiliki beberapa keunggulan antara lain dari kualitas fisiknya seperti dari tubuhnya yang proporsional, kemudian otot atau dagingnya yang padat, kemudian pertumbuhannya baik, sehat dan aktif sehingga banyak diminati sebagai hewan kurban. Selain itu, domba-domba lokal ini mempunyai daya tahan tinggi. Domba ini adaptif terhadap lingkungan, tidak mudah stres dan relatif tahan terhadap penyakit saat dipelihara maupun saat distribusikan. Kemudian perawatannya yang relatif mudah, cepat berkembang biak, ini cocok untuk peternakan rakyat di mana usaha peternakan ini biasanya merupakan usaha sampingan dari untuk memanfaatkan sisa-sisa dari hasil pertanian. Kemudian pemeliharaannya masih secara alami ini Mas. Biasanya peternak itu sambil dia bekerja di ladang, di sawah seperti itu, membawa kalian domba-dombanya, kemudian domba-domba ini akan secara alami memakan hijauan yang ada di tempat umbaran ya, umbaran atau biasanya secara tradisional disebut dengan diangon. Nah ini tentu saja pakannya kan pakan alami, semua hijauan nggak pakai konsentrat seperti itu. Tapi ada juga peternak-peternak di Kabupaten Purworejo yang sudah mulai membudidayakan domba lokal ini secara intensif. Nah ini juga merupakan peluang usaha mungkin bagi anak-anak muda di Kabupaten Purworejo, karena memang cukup menjanjikan mas usaha untuk penggemukan domba ini.
0: Baik.
1: Kemudian daging dari domba lokal ini mempunyai tekstur yang lebih empuk dan aromanya juga tidak menyengat. Jadinya mungkin baik dari pedagang sate ataupun masyarakat yang berkorban itu lebih tertarik ke domba, ke ternak domba. Kemudian di Kabupaten Purworejo sendiri harganya cukup kompetitif. Ini bisa saya lihat kalau di pasar-pasar hewan di Kabupaten Purworejo ini, ternyata banyak pedagang sate ataupun pengepul dari luar kota yang istilahnya kula ya mas, membeli domba di Kabupaten Purworejo. Terus saya juga sempat bertanya, kok belinya di Purworejo Pak? Oh anu Bu, karena dombanya bagus. Kemudian harganya juga bersaing, cukup murah daripada di daerah lain seperti itu. Nah ini menyebabkan minat pasarnya meningkat, karena terutama ketersediaannya yang stabil dan kualitasnya terjaga. Nah, mungkin hal ini akan menjadikan domba lokal sebagai alternatif pilihan kurban mungkin bagi untuk yang akan berkurban tahun ini, karena harganya yang cukup ekonomis namun tetap berkualitas.
0: Baik. Kemudian kira-kira seperti apa untuk upaya pengawasan supaya menjaga kualitas dari domba Purworejo ini tetap bagus, Ibu?
1: Ini untuk mekanisme pengawasan hewan kurban di Kabupaten Purworejo ini, dari dinas kami, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, melakukan pengawasan secara terpadu dan berlapis, meliputi pemeriksaan di pasar hewan. Ini sebenarnya sudah rutin kita laksanakan, tetapi akan lebih diintensifkan menjelang Idul Adha, karena memang nanti komoditas-komoditas ternak ini akan lebih banyak masuk ke pasar hewan. Kemudian selain di pasar hewan, kita juga melakukan pengawasan di kandang peternak dan pengepul. Ini tidak hanya pengawasan saja, tapi kita juga melakukan pemeriksaan kesehatannya. Kemudian kita juga monitoring di lapak penjualan musiman di beberapa titik, juga di pengepul-pengepul besar maupun kecil. Kemudian dari tahun ke tahun, dinas kami juga membuat suatu tim, yaitu tim pengawas dan pemeriksa hewan korban, di mana tim ini tugasnya adalah melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan, baik antemortem maupun postmortem. Pengawasan ini melibatkan dokter hewan, kemudian para medik veteriner, dan beberapa penyuluh lapangan untuk memastikan hewan yang beredar atau yang dipergunakan untuk kurban ini sehat dan layak untuk dikurbankan.
0: Baik, itu tadi pengawasan untuk kesehatan dari hewan kurban ya. Kemudian untuk pengawasan sanitasi kandang apakah juga dilaksanakan, Ibu?
1: Iya mas, untuk kita tidak hanya di kesehatannya saja akan tetapi di higien sanitasi lingkungan dan kandangnya juga kita berikan sosialisasi kepada masyarakat. Kita mengedukasi masyarakat, baik itu di kelompok peternak maupun di peternak-peternak, karena kita setiap bulan itu kita rutin menjadwal untuk melakukan pemeriksaan maupun pengobatan ke baik kelompok-kelompok ternak maupun ke peternak rakyat. Seperti itu, sehingga insya Allah ternak-ternak di Kabupaten Purworejo ini dalam kondisi sehat.
0: Baik Ibu, barangkali ada yang tertarik juga ingin berkurban menggunakan domba khas Purworejo, mungkin bisa disampaikan untuk beberapa tips dan juga ciri-ciri memilih hewan kurban yang baik dan sehat.
1: Ya, untuk monggo untuk Bapak Ibu atau masyarakat yang ingin melaksanakan Idul Kurban di tahun ini bisa memilih domba lokal Purworejo. Atau bahkan di Kabupaten Purworejo juga mempunyai komoditas kambing. Ini juga cukup banyak dan cukup dan bagus kualitasnya. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan kurban, monggo bisa menghindari kesalahan yang mungkin sering masih terjadi, nggih. Monggo bisa untuk membeli hewan di lapak-lapak yang sudah terpercaya atau di pedagang-pedagang yang sudah terpercaya. Kemudian pilih hewan yang aktif, nafsu makan baik dan tidak cacat. Karena dengan ciri-ciri nafsu makan yang baik, aktif ini pasti bisa dipastikan hewannya sehat. Kemudian pastikan juga cukup umur, minimal 1 tahun untuk kambing atau domba, 2 tahun untuk sapi. Ini mungkin karena yang saya mas kalau di ternak kan tidak ada KTP, tidak ada tidak ada apa surat kelahiran seperti itu. Nah, ini nanti bisa dilihat dari kondisi gigi apakah sudah well atau belum. Nah, ini nanti akan menunjukkan ciri bahwa hewan tersebut sudah berumur berapa tahun. Misalnya untuk kambing itu sudah well satu pasang untuk umur 1 tahun, dan untuk sapi itu sudah koil 2 pasang untuk umur 2 tahun. Minimal ya. Kemudian pastikan saat Anda membeli ternak-ternak untuk kurban ini ada surat keterangan kesehatan hewan. Bapak Ibu bisa minta ke pedagangnya dan bertanya apakah ternak-ternak ini sudah diperiksa oleh petugas dari dinas yang berwenang. Kemudian juga bisa diminta surat keterangan kesehatan hewan dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut. Kemudian kalau masih ragu-ragu, misalnya sudah ingin membeli domba, kambing, atau sapi, tapi kita masih ragu, bisa berkonsultasi dengan petugas-petugas dari dinas peternakan. Ini saya kira di seluruh Jawa Tengah sudah siap untuk memberikan layanan kepada masyarakat untuk pemeriksaan hewan kurban. Kemudian beberapa kesalahan yang masih terjadi dari Bapak Ibu yang berkorban ini biasanya membeli hewan tanpa memastikan kondisi kesehatan. Karena biasanya juga sering nih sekarang jual beli ternak tidak harus ke kandang tapi lewat online. Nah, ini akan menjadi suatu permasalahan tersendiri. Sebenarnya ini adalah suatu inovasi yang sangat bagus. Kita tidak usah masuk ke kandang, tidak usah berkotor-kotor di kandang. Cukup ngeklik atau memilih di aplikasi seperti itu. Akan tetapi saya sarankan monggo untuk memilih memang benar-benar dari pedagang yang sudah kita ketahui.
0: Baik.
1: Ini untuk menghindari biar tidak terjadi kekecewaan atau kesalahan saat membeli hewan. Kemudian banyak juga yang tidak memperhatikan umur ternak. Ada beberapa kejadian ternyata terutama di hewan sapi ya. Kelihatannya sapinya gede, ternyata masih belum cukup umur untuk dikurbankan. Kemudian jangan juga tergiur harga murah tanpa melihat kualitas dari ternaknya tersendiri. Kemudian monggo untuk membeli di tempat-tempat yang jangan membeli ternak di tempat-tempat yang tidak terjamin pengawasannya seperti itu.
0: Baik. Terakhir Ibu bisa memberikan pesan kepada masyarakat singkat saja ya untuk ikut andil dalam pelaksanaan Idul Adha 2026 supaya berjalan aman, sehat dan juga lancar, Ibu. Silakan.
1: Oke. imbauan kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo untuk peternak, monggo untuk menjaga kesehatan ternaknya, kemudian tidak jangan menjual hewan ternak yang sakit dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Seperti mungkin ada surat keterangan kesehatan hewan, kemudian untuk ketentuan-ketentuan di lalu lintas ternaknya. Kemudian untuk pedagang, kami sarankan untuk menjual ternak yang sehat dan memiliki dokumen lengkap. Sedangkan untuk masyarakat, untuk bisa menjadi konsumen yang cerdas dengan memilih hewan kurban yang memenuhi syarat. Selain itu, untuk semua pihak diharapkan bersama-sama menjaga pelaksanaan kurban agar tetap aman, sehat, tertib, dan sesuai syariat, serta mendukung upaya pencegahan penyakit hewan menular. Gitu, Mas.
0: Baik, terima kasih Bu Darti untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Semoga untuk pelaksanaan Idul Adha 2026 ini bisa berjalan aman dan juga lancar, Ibu ya.
1: Amin.
0: Baik, sukses, sehat selalu Ibu. Kami nantikan untuk perbincangan menarik lainnya. Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini mengenai kesiapan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 bersama dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Purworejo, Dr. Hewan Sri Widarti MM yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai Wapres Gibran serahkan surat pengunduran diri ke DPR RI. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebutkan Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke DPR RI. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasil ditemukan video serupa di kanal YouTube Medcom.id. Video itu memberikan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo secara langsung ke Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo pada 17 Juli 2024. Gibran mengatakan kepada awak media yang menemuinya, pengunduran diri tersebut tidak lepas dari posisinya sebagai wakil presiden terpilih. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram Oxygen_ID_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Kami hadirkan untuk Anda pendengar program apa itu?
5: Halo RRI. Padahal aku udah mau ngomong dari tadi loh.
4: Udah.
5: Udah. Gitu. Happy birthday.
4: Bukan. Kami nantikan untuk Anda yang ingin memberikan sebuah keluh kesah ya terkait dengan pelayanan publik yang mungkin dirasa kurang maksimal. Temuannya kemarin atau kemarinnya lagi atau seminggu yang lalu, silakan ya.
5: Ya, tapi harus dipantau kalau seminggu yang lalu sudah benar atau belum.
4: Nah.
5: Jangan sampai nanti juga sudah ada orang lain yang melaporkan ke Halo RRI dan juga sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
4: Betul sekali.
5: Boleh sampaikan pendengar di 0248316686 atau WhatsApp juga boleh ya.
4: Di 0816666886 dan silakan untuk Anda yang memantau kami melalui aplikasi RRI Digital di kolom live chat kami nantikan di program Halo RRI.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Kami hadirkan untuk Anda mendengar program Halo RRI. Silakan masih ada kesempatan yang mau berbagi informasi terkait dengan pelayanan publik yang dirasa kurang maksimal atau juga ada beberapa fasilitas umum yang harus segera diperbaiki, pendengar. Akhir-akhir ini hujan masih cukup sering melanda ya, pendengar. Setiap sore hingga malam biasanya. Imbasnya apa? Banjir di beberapa titik. Saya cukup sering mendapatkan informasi di wilayah Semarang Timur, ada di Pedurungan, kemudian juga di Gayam Sari, pendengar. Efeknya apa? Jalanan menjadi berlubang, pendengar. Dan informasi jalanan yang berlubang pun diterima oleh reporter kami, Agus Herianto, yang sekarang sudah melakukan jemput bola ya, mengenai lubang di tepi jalan pertigaan traffic light Ahmad Yani Kota Semarang, yang dirasa membahayakan pengendara dan juga pengguna jalan. Informasi lebih lanjut akan kami hadirkan bersama dengan reporter Heri yang masih kami coba hubungkan di ujung telepon. Dan untuk Anda, oh tidak ada. Baik, belum respon ya tampaknya pendengar ya. Dan kami juga masih nantikan untuk Anda pendengar yang mau berbagi informasi juga. Siapa tahu ada yang merasakan hal yang serupa mengenai lalu lintas atau jalanan yang dirasa rusak ya. Kami nantikan di line telepon di 02483166886 atau juga di WhatsApp di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan sekarang reporter Agus Herianto sudah merespon ya untuk teleponnya. Kami coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Heri. Halo, selamat pagi rekan Heri.
5: Ya, terima kasih rekan kami. Benar, satu di mana orang berada, kami masuk terkait Halo RRI. Di kesempatan pagi ini, bahwa RRI mendapat laporan terkait adanya lubang yang ada di jalan raya, pertama di mengenai lubang cukup dalam yang membaikkan pengguna jalan di beberapa titik jalan raya di wilayah Kota Semarang, terutama di jalan Inangbro, tepatnya di depan Gestangpol Jawa Tengah. Berdasarkan laporan yang tersebut berukuran cukup lebar dan dalam, lebarnya berada di sama yang sering kendaraan roda 2 berbeda 4. Terutama pada saat pagi dan sore hari yang jam puncak jalanan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kerusakan kendaraan, serta kemacetan jika tidak segera diwaspadai. Dengan adanya lubang di TKP ini, dalam pantauan kami bahwa mengarah selokan di depan Gestangpol menyebabkan lubang yang cukup banyak, dan saat ini ada tindakan bagi masyarakat pengguna jalan dengan menandai taruhkannya bambu panjang untuk menandai kendara agar melewati atau menghindari jalan tersebut. Dan salah satu masyarakat yang enggan disebutkan namanya, lubang ini cukup mengganggu, bahkan ada beberapa tahun lalu telah terjadi dengan pengendara roda 2 terprosot di lubang tersebut, mengakibatkan kendaraan itu jatuh dan mengakibatkan luka bagi pengendara. Dan diharapkan bagi instansi terkait maupun PO agar memperbaiki, agar memberi kenyamanan bagi pengendara yang di jalan di Mataboro. Sedangkan sebelumnya telah ada titik lubang yang sudah diperbaiki oleh dinas terkait dan beberapa pun terjadi ada lubang kembali, ada tiga titik, antaranya di titik traffic light Gimangun Satoro dan jaraknya hampir 2 meter dari titik sebelumnya. Dan pas lubang ini berada di tikungan mau ke arah Jalan Mataram atau MT Mariono. Dan masyarakat juga menghimbau agar pengendara hati-hati di malam hari ya, di malam hari karena lubang tersebut tidak terlihat ketika malam hari tiba. Demikian terkait laporan masyarakat terkait adanya lubang 3 titik yang berada di Jalan Gimangun Satoro tepatnya di depan Kesbangpol Jawa Tengah. Dan laporan terkait Halo RRI adanya lubang di Jalan Gimangun Satoro kembali terkait kali.
4: Baik, terima kasih rekan Heri untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar laporan mengenai lubang di tepi jalan, tepatnya pertigaan traffic light Ahmad Yani Kota Semarang ya, yang sudah mulai meresahkan pengendara dan juga pengguna jalan. Semoga dengan laporan yang sudah disampaikan, segera ada perbaikan pendengar, supaya jalanan aman untuk kita lalui bersama. Dan untuk Anda yang menantikan kehadiran Halo RRI, kami menerima segala laporan Anda ya, setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Silakan di telepon 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

saya Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: hanya Pro 1 yang menyediakan segala informasi ya, bukan hanya sekedar cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya. Kita juga bergeser ke wilayah pesisir dan lautan, Pendengar. Apakah juga ada tanda-tanda badai, angin kencang, atau mungkin tinggi gelombang yang tidak bersahabat, Pendengar? Segera kami hadirkan bersama dengan Prakirawan Safira dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas, Semarang, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon, Pendengar. Halo, selamat pagi rekan Safira, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih Mas Gali. Berikut adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini tanggal 13 Mei pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin 2-8 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 2-8 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Terakhir untuk wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 2-6 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum setinggi 0,3 meter pada pukul 00 dini hari dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,7 meter pada pukul 7 malam nanti. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Safira untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi tinggi gelombang di wilayah pesisir dan juga lautan disampaikan oleh BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini, edisi 13 Mei 2026, hari Rabu, pendengar. Dan kita harapkan bersama semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Kemudian segera agenda cita-cita yang Anda inginkan bisa segera tercapai di bulan ini atau mungkin juga di bulan depan. Pokoknya tetap sabar dan juga semangat ya. Nanti ada Sylvie pendengar yang siap hadir menemani Anda di Semarang siang ini hingga nanti di jam 3 sore. Itu saja pendengar, saya Gali Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada siang hari ini. Aktivitas siang Anda akan saya temani ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti pada kesempatan siang ini kita akan awali jumpa kita dalam menghadirkan podcast atau perbincangan Jaksa Menyapa siang hari ini mengenai pengenalan bidang perdata dan tata usaha negara bersama Kasih Tata Usaha Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jawa Tengah, Pak Tardo Satya Manurung, SHLLM. Nanti selengkapnya ya, pendengar ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi waktu itu ada orang mau jual tanah, tapi dia tidak bisa balik nama karena tanahnya kena blokir, diblokir oleh BPN gitu. Dan juga istilahnya keberadaan kami itu kan mempermudah komunikasi antara BUMN ataupun antara kementerian-kementerian lainnya, karena kan

Halo pendengar dan juga pemirsa podcast RRI Semarang, kita jumpa lagi di podcast RRI Semarang dan hari ini saya Devina akan bersama Anda dalam podcast RRI untuk membahas lebih dalam tentang peran penting kejaksaan khususnya ini melalui bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Apa itu DATUN? Apa tugas dan juga

0: kewenangannya dan apa yang bisa masyarakat rasakan dari kehadiran Datun ini. Kita akan bahas di podcast kali ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya, Bapak Patardo Satya Manurung SHLLM, Kepala Seksi Tata Usaha Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Halo Pak Satya.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, kabar baik, sehat Bapak?
1: Sehat, terima kasih Mbak.
0: Oke, baik Pak Satya, hari ini kita mau membahas tentang Datun. Mungkin ini untuk masyarakat awam khususnya di Jawa Tengah masih bingung apa itu Datun. Karena taunya kalau kejaksaan ya jaksanya saja. Nah, Datun itu membidangi apa? Kemudian tugas dan wewenangnya apa Bapak?
1: Oke, baik. Jadi bidang perdata dan tata usaha negara itu adalah bidang yang menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, jadi di dalam pelayanannya kami kategorikan menjadi 5, yaitu yang pertama adalah bantuan hukum, yang kedua pertimbangan hukum, yang ketiga tindakan hukum lainnya, yang keempat penegakan hukum, dan yang kelima itu pelayanan hukum. Nah, kalau kita lebih perjelas lagi, kalau untuk bantuan hukum itu sederhananya begini, jaksa pengacara negara itu menjadi kuasa dari negara atau pemerintah atau BUMN, BUMD ataupun badan hukum lainnya yang ada kepentingan negara di dalamnya untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam peradilan perdata, tata usaha negara ataupun arbitrase ataupun di luar pengadilan. Ya pokoknya selayaknya advokat lah ya, tapi khusus untuk dari negara untuk negara. Ya. Nah, kalau dalam hal pertimbangan hukum itu jaksa dapat mengeluarkan pendapat hukum. Dapat juga melakukan pendampingan hukum ataupun juga melakukan audit hukum terhadap atas permintaan daripada stakeholder kami itu tersebut. Nah, biasanya itu kami lakukan tuh untuk pengadaan barang dan jasa ataupun penyusunan aturan ataupun perundang-undangan tergantung daripada permintaan. Nah, kalau yang ketiga tindakan hukum lainnya itu kami ini sebagai jaksa pengacara negara berperan sebagai fasilitator, mediator ataupun konsiliator dalam hal adanya sengketa antara stakeholder kami seperti misalnya pemerintah dengan BUMN atau BUMN dengan BUMN atau BUMN dengan BUMD gitu.
0: Okay.
1: Sehingga istilahnya tujuannya adalah supaya jangan sampai berlarut-larut, dan karena itu kan juga istilahnya permasalahan yang dihadapi oleh negara dengan negara. Jadi kami hadir di situ, di tengah-tengah situ. Nah, kalau khusus untuk layanan yang keempat itu penegakan hukum. Ya, intinya kami dapat mengajukan gugatan ke peradilan perdata atau untuk kepentingan untuk kepastian hukum ataupun untuk kepentingan negara ataupun kepentingan keperdataan masyarakat yang terganggu ya. Contohnya seperti pembubaran PT ataupun pembatalan pernikahan ataupun saya lupa satu lagi itu. Ya pokoknya yang seperti itulah. Pokoknya dibila mana ada badan hukum yang melanggar hukum melanggar aturan di luar pidana, kamilah yang melayani.
0: Oke, di perdata berarti bidangnya ya.
1: Khususnya perdata.
0: Nah,
1: untuk layanan yang kelima itu layanan hukum itu, nah itulah satu-satunya fungsi kami yang kami berikan untuk masyarakat umum, di mana kami itu bisa memberikan pendapat hukum gitu ataupun memberikan informasi hukum kepada masyarakat terkait mengenai permasalahan keperdataan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Nah, itu sifatnya gratis gitu. Nah, dan sudah berjalan selama beberapa tahun ini, tapi kami mengharapkan ya lebih banyak lagi masyarakat yang menggunakan jasa itu.
0: Nah, itu ya. Jadi mungkin di sini masih belum banyak masyarakat yang tahu karena ketika mereka mengalami masalah hukum pasti larinya cari lawyer dulu deh. Nah, ini bagaimana Datun ini hadir untuk masyarakat? Apakah masyarakat yang datang langsung ke kejaksaan atau bagaimana prosesnya, Pak?
1: Jadi untuk khusus untuk pelayanan hukum ini, kami ini sudah melakukan sosialisasi ya dengan cara misalnya kayak kita datang ke bandara, datang ke apa, atau nggak buka stand di setiap acara-acara pemerintah daerah, ataupun istilahnya bila mana Car Free Day kita juga datang. Okay. Nah untuk itu untuk itunya ya, untuk apa advertisementnya ya, yeah, istilahnya. Tapi kalau untuk masyarakat menginginkan untuk cara masyarakat bagaimana mendapatkan layanan itu, mm-hmm, bisa dua cara Mbak. Jadi di setiap kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, bahkan di Kejaksaan Agung pun ada. Mm-hmm. Itu orang bebas bisa datang kapan saja untuk memberikan pertanyaan. Nah yang kedua, atau enggak melalui ada website halojpn.id. Mm-hmm. Nah di situ nanti orang-orang masyarakat bisa memberikan pertanyaan di situ, gitu. Nah, gitu Mbak.
0: Oke, okay, baik. Jadi ini hadir lebih dekat untuk masyarakat itu tadi untuk pengenalan ya, sosialisasi tim ini kejaksaan ya datang kepada masyarakat. Tapi kalau masyarakat pengen membutuhkan bantuan bisa datang langsung atau ke website halojpn.id. Rata-rata yang dialami oleh masyarakat permasalahan-permasalahan perdata apa sih Pak mayoritas?
1: Kebetulan ini kalau saya tadi baru aja saya buka portal Halo JPN, itu saya kalau saya perhatikan tuh hampir ada 10.000 pertanyaan yang sudah dijawab.
0: Wow. Ya, banyak 10.000. Juga ya.
1: Nah, rata-rata itu mengenai sengketa tanah ya, mungkin yang berhubungan juga dengan waris. Dan yang ketiga itu perceraian gitu, ataupun permasalahan-permasalahan hukum lainnya seperti hutang piutang atau apa. Nah, pokoknya banyak macam ya Mbak, itu ya. Orang boleh bebas bertanya di situ. Nah, cuman ya kadang-kadang kendalanya adalah masyarakat itu masih kepelintir mengenai datun ini apa. Jadi kadang-kadang dia nanya soal pidana.
0: Okay.
1: Kalau menanya soal pidana sih nggak apa-apa juga. Uh-huh. Cuman maksudnya yang sedang berlangsung ditanya gitu loh. Jadi kita agak sedikit-sedikit ya. Itu kan ada etika yang tidak boleh dilanggar ataupun aturan yang enggak sesuai SOP lah kalau kita jawab itu. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, okay, jadi ini sifatnya langsung ditangani oleh semacam admin atau seperti apa sih, Pak?
1: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan masuk nih, ini bicaranya bicara langsung datang apa
0: ketika bicara, di website?
1: Di website. Kalau di website tuh kalau enggak salah, bukan kalau enggak salah. Jadi pertanyaan itu masuk, nanti didisposisi ke jaksa yang ditunjuk untuk menjawab, dan dikasih waktu maksimal 3 hari sudah menjawab.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau dulu kan waktu awal-awal tuh waktunya masih agak-agak belum jelas lah, tapi ini sekarang sudah ditetapkan untuk meningkatkan pelayanan dikasih batas 3 hari.
0: 3 hari harus sudah terjawab pertanyaan dari masyarakat ya.
1: Kalau enggak nanti jaksanya akan kena teguran atau apa.
0: Jadi itu adalah salah satu pelayanan tingkat kepuasan masyarakat juga diukur ya, Pak ya.
1: Oh iya, gitu.
0: Oke, okay, baik. Nah, kalau kenegaraan, ini apa saja kasus-kasus yang mungkin sudah tertangani, Pak?
1: Oh, bukan kasus sih ya misalnya. Jadi kalau untuk bantuan hukum untuk pertimbangan hukum dan dan juga istilahnya tindakan hukum lainnya itu kami itu sifatnya pasif.
0: Oke. Okay.
1: Jadi negara atau pemerintah atau BUMN atau BUMD ataupun badan hukum lainnya yang ada kepentingan negara di dalamnya harus bermohon, memberikan permohonan tolong dong jadi kuasa saya atau enggak tolong dong dampingin saya dalam pekerjaan proyek A. Jadi kita enggak aktif Mbak. Jadi kita berdasarkan permintaan. Nah, jadi kalau macam-macamnya tuh banyak Mbak, seperti misalnya kalau BUMN sedang bermasalah dengan apa BUMN atau perusahaan lain tapi di luar negeri gitu. Kan kadang-kadang kalau di kontrak kan ada tuh kalau ada masalah kita menunjuk arbiter ini gitu lah. Itu kebanyakan mereka kan ke Singapura. Nah, nantinya kita akan dampingin bisa juga di situ. Ataupun nanti misalnya BUMN kerjasama operasi dengan BUMN lain garis miring juga ada pemodal asing di dalamnya, terus tiba-tiba mereka itu tidak salah satunya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya lah gitu sehingga KSO itu terganggu sehingga waktunya bisa ngaret ataupun biayanya meledak ya kita bisa dampingin di situ ataupun bisa mengeluarkan pendapat hukum bila memang diminta.
0: Oh baik, jadi itulah fungsinya ya di sini datun hadir untuk masyarakat dan juga untuk negara. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Pak Satya ya, tetaplah bersama kami dalam podcast RRI.
2: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Masih kembali lagi di podcast RRI dan kita masih membahas terkait dengan tugas dan kewenangan dari bidang datun pada kejaksaan ini. Kalau tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Satya ya, terkait dengan pendampingan yang diberikan terkait dengan masalah-masalah perdata, salah satunya adalah tadi BUMN. Nah, kalau sudah didampingi oleh kejaksaan, apakah ini tidak dapat dituntut, Pak Satya?
1: Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kadang-kadang itu masyarakat mungkin kurang informasi ya, bahwa sebenarnya bidang perdata dan tata negara itu cuma yuridis normatif pendampingannya. Jadi kita hanya mendampingi dalam hal sudah sesuai aturan belum, kegiatan yang sedang diadakan, ataupun permasalahan hukum yang ada itu kita lihat apakah ada yang kurang ataupun apa dalam hal hukumnya gitu ya. Nah, tapi dalam hal pelaksanaannya kami tidak ikut campur di situ, gitu. Jadi bila mana nantinya akan ada dugaan suap di dalamnya ataupun penyalahgunaan kewenangan ataupun tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi lainnya, nah kami tidak akan menghalangi bidang lain ataupun penyidik lain dalam hal tindak pidana korupsi untuk masuk ke dalamnya.
0: Okay.
1: Tapi kami akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami dampingin. Itu cuma masalah administratifnya doang.
0: Jadi bukan berarti ketika sudah dilakukan pendampingan oleh kejaksaan ini lolos dari segala hukuman ya?
1: Ya, itu yang saya pengen, kami juga pengen luruskan bahwa didampingin kejaksaan bukan berarti kebal hukum, tapi diharapkan pendampingan itu bisa membuat kegiatan itu jadi lebih firm gitu secara hukum, jadi lebih bisa dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu.
0: Apakah memang, kenapa ini harus ditegaskan? Apakah memang sebelumnya masyarakat menilai ketika sudah didampingi kejaksaan mereka merasa sudah aman seperti itu, Bapak?
1: Mungkin kayak kebanyakan begini ya, kalau dilihat di dalam, kalau misalnya ada proyek-proyek strategis nasional ataupun proyek yang besar gitu ya, biasanya kan ada plang tuh, proyek ini sudah didampingin oleh kejaksaan tinggi kah atau kejaksaan agung kah gitu. Sebenarnya jadi masyarakat menyangkanya, oh udah pasti ini aman ya, gitu ya. Ataupun entah ya, segala maksudnya silakan aja, tapi yang paling penting adalah kita mendampingi yuridis normatif. Jadi kita hanya melihat, oh kontrak kamu sudah bagus, oh ini sudah apa, sudah sesuai, oh cara kamu melelang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terlihat. Tapi bila nanti ternyata ada suap menyuap di dalamnya atau apapun itu, ataupun kesengajaan supaya proyek itu lebih tendensius ke pihak yang mana yang menang ataupun apa, itu kami gak ikutan di situ.
0: Okay.
1: Bahkan istilahnya karena kami gak punya keahlian di dalam pengadaan barang dan jasa dalam pengertian teknis ya. Kita nggak pernah bisa tahu komputer itu isinya apa, kita nggak punya keahlian di situ, jadi kita nggak masuk ke situ. Bila ternyata pas komputernya dibongkar ada elemen yang kurang, itu harus tanggung jawab gitu. Dan itu pasti, tapi kami akan mempertanggungjawabkan apa yang kami dampingin dalam pengertian yuridisnya.
0: Oke. Jadi secara teknisnya ini tidak ada
1: campur tangannya
0: ya dari kejaksaan. Oke. Nah, kalau terkait dengan kekalahan ataupun mungkin kerugian BUMN dalam berusaha, apakah ini dipandang sebagai sesuatu yang melanggar hukum juga, Pak?
1: Nah, ini kan terkait dengan undang-undang BUMN yang terbaru ya. Saya perubahannya di nomor 1 tahun 2025 kalau enggak salah. Jadi itu dinyatakan bahwa kerugian ataupun keuntungan BUMN adalah kerugian atau keuntungan BUMN. Jadi di sini ada seperti pengertian untuk pemisahan kekayaan negara ya. Jadi kalau kekayaan negara ya kekayaan negara, BUMN ya BUMN. Nah, tapi jangan salah, di situ istilahnya Karena kebanyakan selama ini BUMN itu kalau BUMN gak boleh rugi, Mbak.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya kalau rugi kena hukum, kena hantam gitu ya, okay, istilahnya. Pokoknya langsung dikorupsikan gitu. Padahal sebenarnya ada juga hal-hal di mana kayak BUMN itu rugi juga karena pergolakan pasar internasional ataupun hal-hal lain yang di luar kuasa daripada pengurus perusahaan. Jadi contohnya kayak gini, mungkin anda ya, tapi saya nggak tahu ya. Misalnya kayak perang Iran gitu ya, ya awalnya mungkin Pertamina ngekspor minyak gitu ya, ternyata perang Iran meledak ya, sehingga kita agak sedikit susah dalam minyak mungkin ya, kita kan, tapi kan contoh saja,
0: ya, tuh, semoga bukan tidak ya.
1: Tapi ternyata kan itu kan jadi kan kerugian kan, ya, karena kita ya atau enggak misalnya kayak PTPN bikin apa kebun, totonya tanahnya longsor gitu, nah itu kan bukan dari tindakan mereka. Tapi yang paling penting di sini, walaupun dipisahkan kekayaan itu, tapi kalau misalnya ada indikator kesewenang-wenangan dalam kewenangan, ataupun ada suap dan segala macamnya, itu tetap bisa dikorupsikan, dan itu akan dikenakan kepada pengurus ini perusahaan.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalau dari sisi pendampingan tadi ada, kalau Datun itu kan secara pasif ya. Tapi tolok ukur keberhasilan Datun dalam mendampingi ini adakah juga, Pak Satya?
1: Ya tolok ukurnya kan kalau untuk penyelamatan ya tentunya segala nilai segala proyek yang berhasil tanpa ada suatu kesalahan dalam hal yuridisnya gitu ya, itu sudah keberhasilan, Mbak.
0: Okay.
1: Nah, kadang-kadang kalau pemulihan itu juga sama kan, misalnya negara kayak KAI lah ya, KAI kan tanahnya banyak tuh yang disengketa dengan yeah, baik dengan masyarakat ataupun BUMN lainnya, kan begitu. Nanti kita coba luruskan tuh, gitu kan, kita coba secara humanis lah kepada masyarakat. Yang penting dasar-dasar hukum kepemilikan tanah itu ada dan kuat, tentunya kita akan bantu nih untuk komunikasi ke masyarakat. Dan nantinya bila sudah berhasil nih dipulihkan asetnya itu kan, itu juga dihitung tuh, Mbak. Oh, makanya ada bilang, oh kejaksaan memulihkan keuangan negara sebesar berapa triliun gitu. Yeah. Itu value-nya gitu loh, value yang istilahnya potensi hilang ya, dihitung seperti itu juga.
0: Okay.
1: Jadi gitu indikatornya gitu ya. Kalau soal nanti ada surat dari kementerian atau BUMN menyatakan kepuasan, itu biasa lah ya. itu saking mungkin karena mereka menghargai kinerja kami ya, mereka ngirim. Tapi pada intinya hitungan kami sendiri tuh yang penting tidak ada masalah, itu kita
0: hitung. Sudah berhasil, sudah ya berhasil. Ketika tidak ada permasalahan. Ya,
1: kalau bisa di Datun itu jangan sampai ada masalah.
0: Jangan sampai ada masalah. Tapi fakta di lapangan seperti apa yang selama ini terjadi, Pak?
1: Yang terjadi selama kemungkinan kalau buat BUMN kadang-kadang yang membuat pendampingan kami kurang efektif tuh mereka meminta pendampingan sudah setengah jalan.
0: Oh, jadi bukan dari awal.
1: Bukan dari awal, tapi kami akan nyatakan di dalam pendampingan kami bahwa kami masuk di posisi di tengah atau di perempat akhir atau gimana, tetap kami tidak tolak. Yang penting belum ada pemberitahuan dari Pitsus bahwa mereka masuk di situ. Nah, tapi kalau sudah ada sudah ada dugaan korupsi situ, kami mundur, Mbak. Kami tolak gitu. Jadi enggak semua kami terima.
0: Jadi semua dipelajari terlebih dahulu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Ketika mereka mengajukan.
1: Betul, kayak begitu. Jadi ya kita sebisa mungkin tetap bersinergi dengan bidang lain.
0: Pendampingan yang diberikan ini berapa lama biasanya, Pak?
1: Kalau kita itu 6 bulan. Lamanya pendampingan itu secara SOP itu 6 bulan. Dapat diperpanjang lagi 6 bulan lagi.
0: Okay.
1: Jadi setahun. Tapi bila untuk proyek yang multi years itu diskresi pimpinan. Jadi pimpinan yang menentukan, ya kalau dibilang didampingin, jadi kita dampingin terus.
0: Okay. Untuk proyek-proyek di Semarang ataupun di Jawa Tengah saat ini, banyak juga yang mendapatkan pendampingan dari Datun?
1: Saya nggak tahu jumlah pastinya, tapi yang pasti saya ini kan kasih tun ya.
0: Yeah.
1: Kalau untuk dikasih pertimbangan hukum sangat sibuk sampai lupa waktu pulang.
0: Oh.
1: Ya enggak, karena apa, sejujurnya Datun ini termasuk bidang yang membutuhkan pengetahuan yang luas, Mbak. Jadi enggak bisa kita Karena datanya itu kan luas, nanti sebentar ke perdata, sebentar ke pertanahan, nanti sebentar kemana, nanti sebentar ke kontrak, nanti sebentar ke arbitrase yang notabene itu ya perlu makan buku yang banyak lah.
0: Okay. Perlu banyak belajar. Oke,
1: okay.
0: Gitu. Termasuk tadi perkawinan juga, ini dipelajari ya, juga ya.
1: Nanti waris ada dua, waris negara, waris Islam gitu kan. Kalau di kuliah saya waris Islam kurang kuat tapi... Tapi kan ya justru karena banyak variasinya jadinya akhirnya kita terbiasa untuk belajar.
0: Gitu. Oke, okay, terbiasa untuk belajar ya. Jadi ketika sudah bekerja di bidang ini tidak berhenti untuk belajar ternyata. Dan apakah itu termasuk salah satu tantangan juga, Pak?
1: Ya awalnya saya pikir itu beban, lama-lama jadi tantangan, lama-lama jadi berkah gitu. Nanti kalau saya pensiun kan saya jadi pengacara.
0: Karena sudah tahu semuanya ya Bapak, ya sudah terbiasa.
1: Ya minimal ya sedikit-sedikit bisalah gitu.
0: Oke, baik. Menarik sekali ya ini obrolan kita hari ini pemirsa. Dan ini kalau terkait dengan pelayanan-pelayanan hukum, kita kembali lagi ke pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Ini selalu diberikan ya. Nah, untuk masyarakat yang ada di Jawa Tengah tadi sudah disampaikan ada permasalahan-permasalahan khusus nggak Pak antara masyarakat dengan instansi misalnya kemudian diminta meminta datun untuk mendampingi.
1: Kalau itu ada satu, jadi waktu itu ada orang mau jual tanah tapi dia tidak bisa balik nama karena tanahnya kena blokir, diblokir oleh BPN. Nah di situ kita bantu tuh Mbak, kita bantu untuk menanyakan ke BPN, ini kena blokir kenapa gitu. Karena pas beliaunya nanya sendiri ke BPN kurang ditanggapin. Nah pas kita ke BPN ya ditanggapi dan akhirnya terbuka bahwa oh ternyata enggak, tapi kena imbas gitu loh. Jadi BPN sangat hati-hati dengan permintaan sebuah BUMN bahwa ini tanah lagi sedang sengketa. Tapi ternyata tanah dia enggak, kebetulan aja enggak, jadi dia terlepas gitu. Nah kalau berbicara itu kan, tapi itu kan pribadi ya Mbak ya. Tapi kalau contoh besarnya tuh kayak contoh banjir nih, banjir di Semarang kan gitu. Jadi di Indonesia ini kan kalau kurang lebih ya banyak daerah yang kalau hujan lebat langsung banjir gitu kan. Nah jadi kalau itu kalau menurut saya pribadi nih, kalau dikategorikan itu sebagai bencana sepertinya enggak juga. Gitu kan, mungkin ada kelemahan dalam hal aturan tata kota atau apa. Nah nanti itu bisa tuh Mbak, kalau untuk kepentingan umum kita bisa membuat legal opinion kepada pemerintah daerah. Nah ini kok sering terjadi, apakah aturan di tata kota atau kurang atau kayak gitu, kita dampingin gitu atau enggak penertiban IMB kayak gitu-gitu loh Mbak. Itu bisa, itu kan karena kan efeknya kan buat semua masyarakat. Betul. Toh gitu ya, atau enggak istilahnya kayak pengambilan air tanah itu loh Mbak, kan itu kan apakah pengawasannya sudah dilakukan dengan baik, karena kan air tanah kalau diambil, kalau rumah kan nggak terlalu banyak tuh, tapi kalau industri kan luar biasa itu air tanahnya.
0: Akan ada penurunan
1: dan, dan itu menyebabkan penurunan tanah. Dan kan dari kalau saya pelajarin dari tahun 1800-an itu kalau nggak salah memang Semarang juga zaman Hindia Belanda tuh Semarang sudah hobinya banjir. Gitu ya. Tapi kan ini kan banjir ini kan mengakibatkan kerugian tuh luar biasa besar, itu ratusan miliar gitu. Jadi ya kemungkinan nanti ya kita cobalah ya ke arah situ gitu nanti.
0: Oke. Okay. Baik, jadi ini banyak pendampingan yang sudah dilakukan, berarti sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat. Khususnya tadi ada kita berikan contoh di Kota Semarang ya Bapak ya, dan mungkin ada di wilayah-wilayah lain juga yang mendapatkan bantuan pendampingan dari Datun ini dengan masa pendampingan itu 6 bulan bisa diperpanjang lagi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita pemirsa, tetaplah bersama kami dalam podcast RRI.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih di podcast RRI, tentunya masih bersama dengan narasumber kita yang dari tadi sudah menjelaskan terkait dengan tugas dan kewenangan Datun, kemudian perkara-perkara yang sudah didampingi selama ini, baik itu dari masyarakat, kemudian instansi ataupun BUMN. Namun, adakah batasan jenis perkara yang bisa ditangani oleh jaksa pengacara negara ini, Pak Setia?
1: Pokoknya kalau itu menyangkut keperdataan, dan juga tata usaha negara, dan yang penting stakeholdernya adalah negara, pemerintah, BUMN, BUMD, dan juga badan hukum lainnya yang ada kepentingan negara di dalamnya, kami gak ada batasan.
0: Oke.
1: Tapi kalau sudah pidana, ya itu mungkin batasannya ya, jangan nyebrang ke pidana.
0: Jangan nyebrang ke pidana.
1: Ya gitu, kalau pidana kami gak, karena sudah ada bidang lain yang punya kewenangan di situ. Kami gak akan sebisa mungkin tetap bersinergi dengan baik dan tetap menghindari ya batasan-batasan itu.
0: Oke. Selain pendampingan, adakah edukasi-edukasi juga yang diberikan kepada masyarakat? Mungkin melalui cara-cara media sosial atau terjun langsung ke sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus?
1: Oh, kalau ke sekolah itu ada programnya intelijen tuh, Mbak. Jaksa masuk sekolah.
0: Jaksa masuk sekolah, itu
1: kalau nggak salah. Tapi itu bidang intelijen. Tapi memang mungkin ya kita dimasukkan, tapi ya istilahnya jadi di dalamnya lah gitu, di dalamnya. Nah, kalau khusus untuk jam Datun sendiri ya, atau enggak bidang Datun sendiri ya, kami itu masih sifatnya sosialisasi umum aja gitu, kayak di Car Free Day tadi yang seperti saya jelaskan itu. Jadi dan untuk karena topiknya luas, kami enggak memilih satu topik kami bicarakan, tidak. Kami hanya menawarkan, Anda ada susahnya apa dalam hal keperdataan? Kalau boleh, mari kami bantu. Gitu loh,
0: kurang lebih. Okay. Ya, tapi masyarakat kadang bingung mana yang perdata, mana yang pidana, Pak?
1: Ya nantinya kan akan dijelaskan. Nanti di saat mereka datang, kita akan jelaskan, Bu ini pidana, Bu ini perdata gitu. Atau enggak misalnya ada orang ngutang tapi dipukulin sama dia, itu pidana. Memang memang hutang piutangnya itu perdata. Tapi karena ada pemukulan itu jadinya pidana gitu. Jadi ibu mau ngurus yang mana atau bapak mau ngurus yang mana, kan begitu istilahnya. Jadi kan agak sedikit ribet ya, tapi enggak apa-apa, itu kan edukasi juga. Gitu, kurang lebih begitu, Mbak.
0: Oke, nah terkait hutang piutang ini menarik nih, Pak ya. Kalau hutang piutang sekarang itu kan banyak sekali terjadi di masyarakat. Nah, pendampingan terkait hutang piutang ini seperti apa kalau dari Datun?
1: Ini juga termasuk kendala juga. Jadi kayak misalkan ada orang minjem uang lah ya untuk usaha dari BUMN, dari bank gitu, bank yang kebetulan juga banknya bank pemerintah gitu. Nah dia bilang dia nggak bisa bayar dia gitu. Nah itu kadang-kadang kita jadi dilematis, karena kadang-kadang itu kan klien kita ya, banknya gitu ya, tapi itu juga melayani masyarakat. Tapi akhirnya kita anjurkan untuk ya sesuai dengan perjanjian yang ada aja, nanti nanti ada risiko hukum yang begana begini gitu. Atau enggak kalau misalnya mereka memang tidak mampu, kan biasanya kan ada relaksasi itu ya. Biasanya atau enggak keringanan, atau enggak istilahnya
0: restrukturisasi ya,
1: ulang gitu utangnya, sehingga supaya jangan jadi kredit macet lah, kurang lebih gitu.
0: Okay.
1: Kalau misalnya kayak pinjol gitu-gitu, itu juga parah juga sebenarnya.
0: Itu ada yang minta juga enggak, Pak?
1: Ada aja terkait pinjol, tapi ya. Ya kita karena kita nggak bisa juga masuk secara aktif ya, kita hanya bilang ya pada intinya kalau bapak pinjam ya bapak harus
0: bayar.
1: Tapi kalau saya diancam gini ya silahkan lapor pihak polisian.
0: Kalau sudah ada pengancaman seperti itu ranahnya sudah berbeda ya.
1: Apalagi kan undang-undang pidana umum yang baru itu, itu kan juga sudah dibilang ya pengancaman tuh jadi lebih ya bisa pokoknya. Inilah udah bisa, udah sangat jelas lah itu bahwa pengancaman bisa dipidanakan
0: ya. Oke. Jadi ini ternyata ini banyak sekali kasus-kasus yang membutuhkan pendampingan langsung oleh Datun ya, Bapak ya.
1: Ya, tapi kalau pendampingan itu hanya bisa kita kasih ke ini Mbak, ke negara, ke pemerintah, BUMN, BUMD, dan juga badan hukum lainnya. Nah, tapi kalau khusus ke masyarakat tuh kami hanya memberikan pendapat,
0: Mbak. Oh, memberikan pendapat.
1: Dan edukasi hukum lah, informasi hukum lah istilahnya. Istilahnya kayak contoh orang orang mau balik nama tanah gitu. Bingung caranya gimana gitu, nanti kita kasih tahu. Atau enggak misalnya ini waris kayak gimana, nanti kan kita tanya agamanya apa gitu kan, ada apa, ada surat wasiat apa tidak gitu. Itu nanti kita kasih, tapi kita enggak pernah kita tidak akan bisa turun tangan langsung menyelesaikan masalah itu kepada mereka. Atau enggak kadang-kadang juga ada datang soal perjanjian dua belah pihak datang gitu loh, minta kita menyelesaikan. Ya kita mungkin secara nyatanya kita nggak boleh bertindak aktif gitu, tapi ya kita kasihlah saran-saran secara hukum, kalau nggak damai nanti kan kalian keluar biaya begini-begini, masalahnya di mana sih kan, begitu ya, karena kan
0: menjadi penengah
1: ya tuh, tapi tidak secara aktif ya, tidak tertulis bahwa kita jadi penengah. Nggak, kita hanya menyarankan kalau bisa damai, kalau bisa dengan kepala dingin ya selesaikan, karena nanti implikasi hukumnya A B C D gitu. Nah jadi mereka lebih terbuka kadang-kadang karena masyarakatnya kadang keslip lidah gitu ya, ribut kan ya, harga diri lah atau gimana gitu ya, tapi sebenarnya kan implikasi dalam perjanjian itu kan apa yang tertulis, Mbak. Gitu. Jadi kadang-kadang mereka suka lupa di situ. Ya namanya juga masyarakat ya, enggak apa-apa kita kasih informasi.
0: Oke. Jadi itu ya perbedaannya, kalau pendampingan itu diberikan ke instansi BUMN, kemudian BUMD dan pemerintahan, kemudian untuk masyarakat itu adalah edukasi. Makanya tadi ada 10.000 pertanyaan yang masuk, itu adalah isinya adalah pertanyaan-pertanyaan kemudian dijawab dengan edukasi.
1: Ya pemberian pendapat lah Mbak.
0: Pemberian pendapat.
1: Baik secara lisan maupun ini apa tertulis.
0: Okay.
1: Gitu. Caranya ada dua. Ada bisa datang langsung ataupun bisa melalui website halojpn.id.
0: Okay. Daripada bertanya ke AI mungkin kurang tepat ya.
1: Karena AI nggak bertanggung jawab.
0: Tidak bertanggung jawab ya.
1: Iya, karena kan istilahnya kan kalau jaksa pengacara negara menulis, dia mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis.
0: Oh, baik.
1: Iya, kan begitu. Kalau AI kan nanya, ya namanya juga AI ya, siapa yang mau bertanggung jawab atas apa yang dia katakan, nanti kan takutnya salah.
0: Iya.
1: Ya, walaupun kata orang akurasi AI itu 80%, 70%, tapi ya who knows.
0: Iya, tapi itu kan adalah jawaban-jawaban secara general yang ada di mesin itu saja ya.
1: Iya, kan kalau AI kan kinerjanya kalau saya gak salah tuh dia hanya mengumpulkan dari berbagai website sumber yang ada, sumber yang ada, dikompilasi dan terbitlah jawaban itu.
0: Nah itu dia, makanya kalau penasaran tanya langsung dengan jaksa yang nantinya juga akan memberikan jawaban sesuai dengan tugasnya ya Bapak, yang ditugaskan nanti akan menjawab ya.
1: Iya kurang lebih begitu.
0: Okay.
1: Daripada Bapak Ibu ke pengacara baru datang aja duduk aja sudah keluar duit. Nah kalau kenapa nggak manfaatkan jasa kami di pelayanan hukum, Bapak Ibu datang ataupun Bapak Ibu menulis di website, kami akan jawab dan itu nggak ada biaya. Okay. gratis
0: ya. Ini adalah satu bentuk Datun hadir kepada masyarakat.
1: Betul.
0: Dengan memberikan layanan tersebut. Nah kalau permasalahan-permasalahan yang muncul kemudian ada pendampingan dari bidang Datun, kemudian bidang lain seperti pidana khusus ataupun bidang intelijen dalam menjalankan tugas ini, pernah muncul permasalahan baru lagi nggak Pak antar bidang?
1: Sebenarnya tidak ada. Jadi pemisahan kewenangan dan tugas dan tanggung jawab kami itu sudah jelas. Jadi kadang-kadang kan orang kalau pendampingan di proyek besar misalnya jalan raya ataupun pembangunan tol gitu kan, nah sudah didampingin oleh proyek strategis nasional itu kan ada tertentunya ada di bidang intel gitu. Dia tetap ngajak kami gitu, karena kalau yang berhak untuk mengeluarkan pendapat hukum bila diminta tetap bidang Datun.
0: Oke.
1: Sedangkan saya bilang tadi pendampingan intelijen kan hanya untuk menyelesaikan AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang ada di lapangan. Dia tidak masuk ke dalam kontraktualnya atau bagaimana, kalau kontraktual itu urusan Datun. Jadi kita bersinergi malahan.
0: Oh, bersinergi malahan.
1: Ya, jadi kita yang beresin secara administrasinya, sedangkan intel itu lebih kepada nih ada gangguan apa nih terhadap proyek ini gitu. Misalnya nih siapa tahu misalnya nih hanya percontohan nih, si A yang menang, si B yang nggak menang gitu, nanti si B coba-coba ganggu apa gimana, nanti kita coba bisa. Intelijen kan itulah gunanya intelijen ya, dia tahu apa yang nggak ditahu orang. Iya.
0: Itulah pekerjaannya memang.
1: Itu memang
0: ya.
1: Pekerjaan itu memang keahliannya. Disitulah dia bersinar gitu. Jadi kita sangat juga bergantung juga kepada bidang intelijen untuk membantu kami di bidang itu. Gitu. Nah kalau soal pitsus nggak ada irisan sih sebenarnya. Kalau pitsus kan jalan sendiri otomatis ya. Tapi yang penting kalau misalnya tiba-tiba, misalnya kami lagi mendampingi nih. Udah gitu tiba-tiba pitsus masuk gitu ya, pasti kan dia masuk nggak sembarang masuk lah, pasti sudah ada dugaan-dugaan yang dimana ada bukti-bukti yang kurang, bukti-bukti awal yang cukup gitu ya, sehingga mereka berani masuk. Ya kalau memang nanti memang ada diskusi internal gitu, nanti kita panggil stakeholdernya, ini ada kayak begini-begini-begini ya, kami hanya mempertanggungjawabkan apa yang kami dampingin, sisanya kalau pidana kami mundur. Ya begitu.
0: Pokoknya perdata.
1: Ya kayak contoh lah ini yang apa yang terbaru itu masalah pengadaan laptop Pak Menteri Nadiem.
0: Iya.
1: Ya. Itu kan sempat dibahas tuh di dalam persidangan bahwa kami kan sudah didampingin kejaksaan gitu. Ya, tapi ternyata kan kami kan enggak tahu bahwa ada cashback di situ atau apa, karena kami kan enggak ikut di dalam prosesnya. Kami hanya juris normatifnya saja. Gitu. Jadi tetap jalan pidana.
0: Tidak serta-merta aman. Kita kembali lagi ke tadi ya Pak.
1: Iya, enggak serta-merta aman. Pokoknya kita membantulah stakeholder kami itu untuk menjalankannya supaya tenang. Apalagi kan sekarang kan ada undang-undang BUMN kan semakin menegaskan posisi kami tuh bahwa ya yang kalian tidak akan celaka, yang penting secara prosedural benar kan begitu ya. Gitu. Kalau misalnya ada kesalahan karena pasar ataupun karena keadaan di luar, tapi proses pengerjaannya sudah benar gitu ya, baik di lapangan maupun secara administratif gitu ya. Ya itu kan sudah sesuai semuanya. Kurang lebih begitu Mbak. Jadi enggak ada halangan situ. Jadi
0: enggak ada halangan. Semuanya malah justru bersinergi satu sama lain ya. Ada hambatannya, malah diminta pendapat ini ya. Dengan komunikasi yang baik. Oke. Nah, ini kan tadi ada tugas dan kewenangan di antaranya adalah bantuan hukum, pertimbangan hukum, fasilitator, penegakan hukum dan juga pelayanan hukum. Betul. Ini semua berjalan dan semua bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga BUMN ya, khususnya BUMN instansi pemerintahan ya.
1: Yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hanya pelayanan hukum.
0: Pelayanan hukumnya
1: ya. Kalaupun ada yang soal penegakan hukum tuh ya istilahnya karena ada yang terganggu kepentingan keperdataan masyarakat itu, kejaksaan bisa maju, bisa menggugat gitu. Kurang lebih begitu.
0: Oke. Nah, ini kemudian untuk pertimbangan hukum ini kan tadi juga berarti sama pendampingannya 6 bulan dan berbiaya enggak Pak kalau untuk instansi atau?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada juga.
1: Tidak ada gitu. Jadi semua pelayanan yang kami berikan itu baik kepada masyarakat ataupun kepada negara, BUMN, pemerintah, BUMD dan badan hukum lain yang ada kepentingan negara di dalamnya itu sifatnya free.
0: Karena tidak ada keberpihakan juga dengan...
1: Bukan, karena dari negara untuk negara. Jadi kami gak ada berbiaya. Jadi kan makanya itu dibilang sebenarnya kami mendampingi saja ataupun memberikan bantuan hukum itu sudah termasuknya menyelamatkan keuangan negara. Daripada bayar pengacara, mendingan pakai kami kan gitu, kurang lebih seperti
0: itu. Sudah menyelamatkan keuangan negara.
1: Jadi gak keluar
0: ya,
1: gak keluar gitu. Memang tujuannya itu. Tujuannya itu gitu. Dan juga istilahnya keberadaan kami itu kan mempermudah komunikasi antara BUMN ataupun antara kementerian-kementerian lainnya, karena kan kami hadir kan, kami juga bagian dari negara juga gitu. Kalaupun ada yang ribut sesama bagian dari negara, ya kami juga hadir untuk udahlah kan gitu, ayo kita coba tata dengan baik. Kurang lebih seperti itu.
0: Dan diberikan mungkin pandangan-pandangan dari sisi hukumnya.
1: Ya, eksklusif di bidang hukumnya.
0: Makanya ini juga Pak Setia belajar terus ya Pak ya, dalam bidang apapun itu.
1: Iya, karena kadang-kadang kita kan kayak arbitrase, kalau kulitnya kita tahu kan, tapi pas sudah tata cara atau apa, belajar lagi gitu loh. Tapi ya gak apa-apa, itu kan nambah pengetahuan.
0: Oke. Nah ini banyak juga pasti testimoni-testimoni yang muncul. Tadi sudah diberikan juga feedback yang positif ya, dalam hal pelayanan yang diberikan oleh kejaksaan sendiri. Nah sejauh ini feedback-feedback yang dirasakan langsung seperti apa Pak?
1: Ya selama ini baik ya, terlihat dari jumlah pertanyaan yang masuk sekitar 10 ribuan lebih gitu. Kadang-kadang juga ada orang yang mengucapkan terima kasih dengan bersurat gitu. Ya. Nah, itu juga saya enggak tadi enggak lihat ya di website ada kolom testimoni atau enggak gitu. Tapi itu mungkin ide bagus juga, nanti mungkin nanti kita usulkan kepada pimpinan ya, tambahin itu kalau memang belum ada, ataupun kalau sudah ada ya lebih ditongolin lagi.
0: Ya. Jadi di bagian muka depan ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Di halaman website.
1: Iya, karena ya ini kan saya semakin banyak yang memanfaatkan berarti semakin berhasil program kami. Kan dia juga kebanggaan buat bidang Datun untuk dapat melayani masyarakat dengan baik.
0: Oke. Baik, dari negara untuk negara dan dari negara untuk masyarakat. Betul. Semuanya hadir ya di bidang Datun ini ya. Oke. Nah, mungkin yang terakhir apa nih Pak, pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Semarang ataupun Jawa Tengah. Ini loh, bidang Datun tuh hadir ada untuk pendampingan dan juga hadir untuk mengedukasi masyarakat.
1: Sebenarnya sih ada satu pesan. Jadi hambatan kami itu sebelum masuk situ ya, hambatan kami itu di bidang di pelayanan hukum itu terkadang tuh masyarakat tuh meminta kami untuk aktif gitu loh dalam permasalahannya, seperti mewakili. Ada yang minta, Bapak mau gak jadi pengacara saya gitu ya. Istilahnya notabene kan tuh melanggar aturan ya, gitu. Tapi kan gak apa-apa, kita kasih informasi biar mereka paham bahwa itu tidak bisa dilakukan. Yang kedua ya, kadang-kadang mereka bertanya hal pidana yang masih ditangani. Nah, sedang masih ditangani oleh ya bidang pidana umum atau pidana khusus gitu ya. Ini sedang masih aktif nih gitu loh. Jadi kok ditanya ini gimana, buktinya apa bro? Kan itu bukan kewenangan kami ataupun itu bukan desk job kami gitu. Sehingga kami arahkan silakan bertanya kepada bidang tersebut gitu. Atau enggak, dan yang masalah ketiga yang sering juga itu kita tuh di seperti jadi macam labdu apa pengaduan jadinya. jadi ya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu, wah si jaksa ini di sini gini
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya,
1: ya,
0: iya.
1: Atau enggak pemerintah apa ada dinas ini begana begini,
0: ngadu,
1: begana ngadu
0: ya.
1: Gitu, Pak ya. Ya, kita sangat hati-hati di situ, Mbak. Jadi karena itu kan menyangkut kewenangan bidang lain, seperti kalau kayak gitu, kalau yang terkait jaksa itu pasti bidang pengawasan. Gitu. Kalau terkait Pemda itu kan pemerintah daerah gitu, sedangkan pemerintah daerah kan stakeholder kami gitu ya. Ya paling enggak kami ya akan apa berbicara dengan baik lah ke situ. Nah, tapi kalau untuk pesan kami itu untuk masyarakat, daripada seperti itu lebih mohon kalau bertanya hindarilah tiga hal itu. Okay. Gitu ya kan, lebih fokuslah kepada permasalahan keperdataan yang memang sedang atau akan dihadapi. Gitu, kami akan mencoba untuk memberikan pendapat hukum yang dengan baik. Baik secara lisan maupun secara tertulis, tergantung sesuai dengan permintaan daripada masyarakat yang bertanya. Dan itu bisa dilakukan, datanglah ke Kejaksaan Negeri di daerah masing-masing atau di Kejaksaan Tinggi juga bisa. Atau melalui website halojpn.id gitu. Nanti juga, dan di situ kan ada pengklasifikasian pertanyaan tuh, Mbak. Nah, siapa tahu pertanyaan yang sudah dijawab sudah ada di situ.
0: Oh, ya kan, bisa dicek lagi.
1: Bisa dicek lagi. Dan kalau masih kurang paham, silakan bertanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan layanan Halo JPN kami itu ataupun pelayanan hukum ini, dan ingat itu gratis
0: ya. Ya, jadi silahkan manfaatkan layanan ini karena gratis ya. Baik, Bapak Patardo Satya Manurung SHLLM, terima kasih.
1: Siap,
0: untuk bincang-bincang hangatnya hari ini selain masyarakat yang teredukasi, saya juga sangat teredukasi di kesempatan siang hari ini. Semoga sih tidak ada permasalahan-permasalahan baik perdata ataupun pidana ya. Mungkin kalau ada permasalahan perdata nanti saya langsung tanya-tanya di website halojpn.id atau tanya langsung ke Pak Satya ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Satya, Kepala Seksi Tata Usaha Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dan sekian untuk diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan, apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi manfaat ilmu baru juga untuk Anda, khususnya yang saat ini sedang mengalami masalah-masalah khususnya di bidang perdata. Jangan lupa manfaatkan layanan ini dari Kejaksaan, karena ini free, gratis, dari negara untuk negara, dari negara untuk masyarakat. Sekian podcast RRI Semarang hari ini, saya Devina undur diri, sampai jumpa.

Dengar demikian tadi ya perbincangan podcast Jaksa Menyapa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan tema pengenalan bidang perdata dan tata usaha negara. Kita akan lanjut bersama Pro 1 RRI Semarang dan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi aktual di dunia olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Baka. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas.
1: Bueno, siempre sabemos que cuando venimos acá es...
0: Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif.
2: Hemos tenido muchísimas. Sabéis que cuando...
0: Kamu tahu

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.

0: also for his career.
1: Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andre Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain. Dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta Tim Negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah, Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media, usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing, bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Poyu dan Sai Fucheng di Stadion Nimbitor tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang benar. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan. Kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
2: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
3: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
4: Ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensori netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga lakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, kita update dulu ya informasi dari reporter kami, Direktur Utama PDAM Semarang hadiri Global Water Summit 2026 di Spanyol dan bergabung dalam forum 300 Water Leaders. Informasinya bersama Rahma Purwanto. Rahma.
1: Ya, Silvi dan juga pendengar, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Modal Kota Semarang, Adi Setiawan, akan menghadiri Global Water Summit 2026 yang diselenggarakan di Madrid Marriott Auditorium Spanyol pada 18 hingga 20 Mei 2026 datang. Dan kehadiran ini menjadi bagian dari komitmen PDAM Semarang untuk memperkuat transformasi layanan air minum, memperluas jejaring kerjasama internasional, serta mendorong inovasi pengelolaan air perkotaan yang berkelanjutan. Global Water Summit merupakan salah satu forum strategis sektor air dunia yang mempertemukan para pemimpin utilitas air, investor infrastruktur, penyedia teknologi, lembaga pembangunan, serta pengambil kebijakan dari berbagai negara. Dan forum ini menjadi ruang penting untuk membahas berbagai tantangan sektor air, termasuk ketahanan sumber daya air, perubahan iklim, pembiayaan infrastruktur, digitalisasi, efisiensi operasional, dan juga peningkatan akses layanan air minum. Dan Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Modal Kota Semarang, Adi Setiawan, mengatakan bahwa keikutsertaan dalam Global Water Summit dan 300 Water Leaders merupakan bagian dari upaya PDAM Semarang untuk terus belajar, beradaptasi, dan juga memperkuat kolaborasi global. Dan kehadiran PDAM Semarang dalam forum internasional ini sejalan dengan arah pengembangan perusahaan dalam mendukung akses air minum yang lebih luas, pelayanan yang lebih andal, serta tata kelola perusahaan yang semakin adaptif terhadap tantangan masa depan. Demikian, dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Rahma Purwanto. Pendengar, untuk kumandang azan duhur, wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.38 waktu Indonesia Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bagi seluruh warga kota Semarang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal perbuatan kita dan kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Info Pro 1. Pemerintah Kabupaten Purworejo memperketat pengawasan disiplin ASN melalui aplikasi absensi digital Simega berbasis pengenalan wajah dan GPS. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk mencegah manipulasi kehadiran sekaligus meningkatkan profesionalisme pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersiap membuka seleksi penerimaan murid baru SPMB, SMA Negeri dan SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dengan total daya tampung mencapai 231.399 kursi. Jumlah tersebut setara 40,77% dari perkiraan lulusan SMP sederajat tahun ini yang mencapai 567.500 murid. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sunarto, mengatakan pelaksanaan SPMB SMAN dan SMKN tahun ini dilakukan secara serentak dan sepenuhnya berbasis daring untuk seluruh jalur seleksi.

0: terapi untuk menurunkan gejala, menjaga kondisi tubuh tetap stabil, serta meningkatkan imunitas. Ramawanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap virus hanta yang penularannya berkaitan dengan keberadaan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Untuk mengetahui langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah serta upaya pencegahan yang perlu dilakukan warga, kami hadirkan wawancara bersama Muhammad Abdul Hakam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, dipandu Arisu.
2: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
3: Selamat siang Pak Hakam.
4: Selamat siang.
3: Iya, Pak Hakam, ini belakangan masyarakat mulai mendengar kembali tentang virus hanta. Sebenarnya seberapa serius ancaman virus ini bagi Kota Semarang saat ini, Bapak?
4: Saya akan sampaikan dulu bahwa hanta virus itu adalah salah satu ancaman kesehatan masyarakat ya. Ya, tetapi ini itu disebabkan oleh tikus. Kalau ini tidak diatasi, pasti akan menyebabkan penyakit pernafasan yang fatal. Jadi hanta virus itu ada dua. Yang pertama itu adalah namanya hanta virus pulmonary syndrome atau HPS. Lokasi infeksinya ada di pernafasan. Dan ini pastinya akan lebih fatal. Karena dia akan mengakibatkan ada cairan di paru-paru atau udin. Dan lama-lama pasti nanti akan gagal nafas. Makanya pasien-pasien hanta virus itu kalau kondisinya parah dia akan membutuhkan ventilator atau alat bantu nafas. Yang kedua adalah tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Jadi virus hanta ini dia menyerang ginjal. Tapi gejala klinisnya sama, hanya lokasi yang diserang saja yang beda.
3: Ya, Pak Hakam, kalau di Semarang sendiri, apakah sudah ada kasus hanta virus ini, Bapak?
4: Ya, kasus hanta virus ini di 2025 alhamdulillah tidak ada, 26 ini juga tidak ada. Dulu di 2023 itu ada 4 kasus ya, dari beberapa sampel yang sudah dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium. Itu pun hanya di 2023, 24, 25, 26 ini kita masih tinggi dari virus hanta.
3: Kalau potensinya sendiri di Semarang, seberapa besar untuk penyebarannya, Bapak?
4: Potensinya kita tidak bisa memperkirakan. Yang kita lakukan adalah melakukan mitigasi daerah-daerah yang rawan, tikusnya banyak. Itu yang kemudian saat ini kita lakukan OTT atau operasi tangkap tikus dengan memakai langkah atau kegiatan namanya adalah PTP, pemberantasan tikus perumahan. Harapannya kalau jumlahnya tikus kurang, DND juga tidak bisa melakukan infeksi yang sebarangan. Ini di daerah-daerah yang masuk dalam kerentanan yang sangat tinggi ini kita usahakan untuk mereka itu memakai perangkap tikus untuk menangkap tikus yang memang ada di sekitar lingkungan.
3: Iya, iya. Terakhir Pak Hakam, apa pesan bagi masyarakat Kota Semarang agar tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan terkait virus hanta ini, Bapak?
4: Hidup seperti biasa. Kalau dari sisi manusia ya kita harus melakukan perilaku hidup sehat, mau makan cuci tangan, tatap makannya juga harus dicuci bersih, ditutup, lingkungan kita bersihkan, sama kita melakukan gembiraria, gerakan buka jendela dan pintu rumah, rumahnya juga bersihkan, sama melakukan aktivitas fisik. Demikian, Mbak.
3: Baik, ya. Terima kasih untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi informasi bersama RRI. Selamat siang.
1: Kita beralih ke informasi lain, pelajar SMA Negeri 2 Batang menunjukkan perhatiannya terhadap perubahan iklim dengan memproduksi konten edukatif. Hal tersebut sebagai salah satu aksi nyata setelah SMA 2 Batang kembali mendapat bantuan Lighthouse Green 2026 dari pemerintah Australia. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
5: SMA Negeri 2 Batang kembali mendapat bantuan Lighthouse Grant 2026 dari pemerintah Australia melalui Bridge School Partnership Program. Dukungan berupa dana $5,000 Australia yang dibagi dengan sekolah partner Michilop Catholic College Darwin Australia melalui konten edukatif untuk memotivasi kepedulian anak didik terhadap bahaya perubahan iklim. Koordinator program Bridge School Partnership SMA Negeri 2 Batang, Ari Laksmi Dewi mendukung penuh program tersebut karena sejalan dengan upaya untuk menuju Sekolah Adiwiyata Nasional. Sejumlah program telah dirancang bersama sekolah partner untuk menanamkan kepedulian anak terhadap dampak perubahan iklim.
6: Tahun ini kita mendapatkan lagi Lighthouse Grant atau bantuan mercusuar dari pemerintah Australia juga melalui Bridge School Partnership Program sebesar $5,000 Australian dollar yang dibagi dua dengan sekolah partner. Jadi SMA Negeri 2 Batang mendapatkan

0: 2.500 Australian dollar.
1: Salah satu siswi, Anggita, merespon positif rencana digelarnya lomba video konten layanan masyarakat untuk mencegah dampak perubahan iklim. Salah satunya dengan konten yang langsung menyentuh masyarakat.
2: Kira-kira kalau misal kamu bikin konten, kira-kira kamu seperti apa bayangannya konten tersebut misalnya?
3: Kalau untuk konten, bayangan saya itu seperti yang dilakukan oleh Rimba Dwipa. Kita tahu mengenai Instagram. Itu kan melakukan kayak penanaman pohon secara langsung dan itu mengajak masyarakat.
1: Sementara Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon berharap dengan lomba tersebut anak lebih memiliki rasa kepedulian terhadap ancaman bahaya perubahan iklim. Konten-konten hasil produksi mereka nantinya dapat dipublikasikan melalui sejumlah platform media sosial yang dimiliki SMA Negeri 2 Batang.
4: Hasilnya untuk, ya kami punya medsos ya. Medsos kami ada banyak, ada di Instagram, kemudian ada di channel Laskar juga ada. Kemudian beberapa medsos yang lain.
1: Selain direalisasikan dengan talk show edukatif bersama para narasumber ternama, para siswa juga diajak untuk memproduksi konten layanan masyarakat. Konten tersebut akan dilombakan dengan tema-tema yang telah ditentukan.
5: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Aster Kasat Mayjen TNI Rahmat Zulkarnain lakukan tinjauan ke pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih. Menurut Rahmat Zulkarnain, Jembatan Garuda Merah Putih dapat menyambungkan akses sekolah dan juga ekonomi. Berikut laporan Agus Sulistia.
7: Harapannya bisa memperlancar semua roda kehidupan. Anak sekolah lebih semangat melaksanakan sekolahnya.
8: Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Aster Kasat Mayjen TNI Rahmat Zulkarnain melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purworejo Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut untuk meninjau langsung proyek pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih serta Irpom Air Tanah di wilayah Kecamatan Purwodadi dan Bayan. Tiga lokasi yang ditinjau Aster Kasat meliputi pembangunan Jembatan Merah Putih di Desa Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, lokasi Irpom Air Tanah di Desa Pucang Agung, Kecamatan Bayan, serta pembangunan Jembatan Merah Putih di Desa Botodaleman, Kecamatan Bayan. Mayjen TNI Rahmat Zulkarnain menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan program pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah terpencil dan rawan akses.
7: Kita ada program arahan dengan perintah Bapak Presiden yang awalnya itu beliau sangat perhatian melihat anak sekolah, ya kan, nyebrang harus berbahasa basah, ataupun sekarang sedang on progress 923 titik. Ini masih nyusul, Bapak Presiden menargetkan kurang lebih 6.500. 6.500 beliau kasih perintah ke Kepala Staf Angkatan Darat. Kegiatan yang kita lakukan seperti air bersih, terus air persawahan.
8: Selain jembatan, TNI Angkatan Darat juga menjalankan program bantuan air bersih dan irigasi pertanian. Sementara itu, warga Desa Botodaleman Darsono mengaku bersyukur atas pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih. Ia menyebut jembatan sangat membantu warga Dusun Mejing Wetan dan Mejing Kulon yang terpisah aliran Sungai Dulang.
9: Dari masyarakat sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto atas program jembatan ini, Jembatan Garuda Merah Putih, yang sangat bermanfaat sekali untuk warga Botodaleman dan sekitarnya, dan semoga Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto selalu diberi kesehatan, keselamatan hingga akhir purna jabatan nanti, Pak.
8: Darsono menambahkan masyarakat antusias mendukung pembangunan. Warga bergotong royong menyumbang tenaga, nasi bungkus hingga minuman untuk pekerja. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kodim Pati memperkuat ketahanan pangan melalui penyuluhan konsumsi sehat bagi masyarakat Desa Godo, Kecamatan Winong. Kegiatan tersebut mendorong keluarga memahami pentingnya pola konsumsi bergizi seimbang demi meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
10: Bukan karena Program TMMD reguler ke-128 Kodim 07184 memperkuat ketahanan pangan melalui penyuluhan konsumsi sehat bagi masyarakat Desa Gudok, Kecamatan Binong, Kabupaten Pati. Kegiatan non-fisik tersebut mendorong keluarga memahami pentingnya pola konsumsi bergizi seimbang demi kesehatan masyarakat di lokasi sasaran TMMD. Petugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Andi Suryo Cahyono mengatakan materi penyuluhan kepada masyarakat terkait program beragam bergizi seimbang dan aman B2SA. Penyuluhan disampaikan melalui pendekatan edukasi keluarga mandiri desa.
11: Tujuan kami dari Dinas Ketahanan Pangan yaitu memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu tentang makanan yang bergizi. Nanti biar diberikan kepada keluarga, terutama anak-anak, untuk makanan yang bergizi agar menjadi masyarakat atau bibit-bibit yang bisa berpotensi untuk kedepannya yang lebih baik.
10: Tim Satgas TMMD Kodim 07184 Kapten Arhanud Bambang Wilopo menilai pembangunan desa membutuhkan masyarakat sehat guna mendukung produktivitas ekonomi warga.
12: Telah dijelaskan oleh beberapa penjelasan dari Pak Andi, tujuannya adalah warga supaya tahu, agar mengetahui apa yang menjadi tujuan daripada ketahanan pangan.
10: Program TMMD reguler ke-128 Kodim 07184 terus memadukan pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi. Penjualan pangan sehat diharapkan membantu masyarakat memperkuat konsumsi pangan lokal demi kesejahteraan keluarga pedesaan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menu singkong dan ubi dalam menu makan bergizi gratis atau MBG kurang diminati siswa. Akibatnya, makanan sisa MBG semakin bertambah. Berikut laporan Eka Gundarma.
13: Kalau kayak di sini itu kemarin sempat ada menu yang kayak singkong gitu, bi ada kayak gitu kan anak-anak kurang suka.
14: Program makan bergizi gratis rupanya tidak hanya dihadapkan pada tantangan pemenuhan standar gizi, tetapi juga realitas selera makan anak di lapangan. Niat baik pemerintah dan penyedia catering untuk menyajikan menu sehat berbasis pangan lokal terkadang belum sepenuhnya bisa diterima oleh lidah siswa, yang pada akhirnya memicu tingginya angka makanan sisa atau food waste. Hal ini diungkapkan oleh Darwati, salah seorang ibu rumah tangga di Salatiga. Ia menuturkan bahwa anak-anak seringkali tidak menghabiskan porsi makanannya jika menu pengganti nasi yang disajikan dinilai kurang menarik seperti singkong atau ubi. Menanggapi tantangan food waste akibat ketidakcocokan selera tersebut, ahli gizi Tegar Adi Prayuga memberikan catatan penting bagi para pengelola dapur umum MBG.
15: Selanjutnya itu ada variasi menu harian gitu. Jadi untuk tidak supaya bosan dan kebutuhan mikronutrien anak itu lebih lengkap.
14: Tegar menjelaskan bahwa menyusun komposisi makanan sehat seharusnya selalu dibarengi dengan strategi variasi harian. Hal ini sangat penting untuk menyiasati kebosanan anak, sekaligus memastikan keberagaman asupan mikronutrien masuk ke dalam tubuh mereka. Penggunaan karbohidrat alternatif selain nasi memang sangat diperbolehkan dalam pedoman isi piringku. Namun, eksplorasi bahan pangan tersebut harus diimbangi dengan cara pengolahan dan penyajian yang ramah dengan selera anak usia sekolah. Kreativitas penyedia makanan dituntut untuk mengemas menu bergizi secara menarik tanpa harus mengurangi takaran wajib protein hewani, protein nabati, serat, dan vitamin.
15: Porsi MBG itu misalkan ada nasi secukupnya sebanyak 150 gram, kemudian ada ayam atau ayam tanpa tepung, untuk ayam tanpa tepung berarti sekitar 45 gram mentah ya, kemudian ada tempe satu potong sekitar 40 gram, kemudian ada sayur hijau sekitar 50 gram, dan buahnya bisa 100 gram.
14: Kedepannya, evaluasi menu dan pemantauan makanan sisa diharapkan dapat dilakukan secara berkala. Sinergi antara pemenuhan gizi dari ahli kesehatan dan penyesuaian minat makanan anak menjadi kunci utama agar anggaran MBG yang digelontarkan benar-benar membawa dampak nyata bagi pencegahan stunting. Dari Salatiga, Eka melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kasus tawuran serta penganiayaan terhadap pelajar di Kudus beberapa waktu lalu membuat Pemkab dan stakeholder lainnya membuat langkah antisipatif. Salah satunya adalah dengan menggelar kegiatan deklarasi damai pelajar SMA SMK se-Kabupaten Kudus. Selengkapnya dilaporkan Heri Sulistiarso.
16: Raihlah cita-cita sehingga menjadi kebanggaan dan harapan orang tua, bangsa, dan negara.
17: Saudara, sekolah yang tergabung dalam deklarasi damai pelajar itu sebanyak 47 lembaga SMA, SMK, baik negeri dan swasta yang ada di Kudus. Seluruh peserta yang hadir usai apel melakukan tanda tangan mewakili dari sekolah masing-masing. Bupati Saman Intakuris mengatakan, kegiatan deklarasi damai pelajar SMA SMK se-Kabupaten Kudus diharapkan di Kudus tidak ada lagi kasus tawuran, tindakan kriminal, dan perkelahian.
18: Sebagai upaya inisiatif kita bersama, jajaran Forkopimda, bagaimana Kabupaten Kudus ini tidak ada lagi tawuran, tidak ada lagi tindakan-tindakan kriminal, perkelahian, maupun tindakan-tindakan yang lain ya.
17: Sementara itu, Wakapolres Kompol Randy Johan Prasetyo mengatakan, dengan adanya acara pada hari ini adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejadian serupa, termasuk nantinya untuk intensivitas patroli, yang tentunya sudah berdasarkan analisis intelijen. Deklarasi ini sebagai bentuk rekayasa secara sosial dan secara lingkungan.
19: Hari ini kita melaksanakan deklarasi sebagai salah satu bentuk rekayasa secara sosial, secara lingkungan. Kita berharap partisipasi seluruh pihak untuk bisa menghadirkan rasa aman bagi anak-anak kita ketika beraktivitas di lingkungan.
17: Setelah adanya deklarasi ini, pihak Binmas Polres Kudus akan melakukan sosialisasi secara masif ke sekolah-sekolah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Eri Sulistiarso, RRI Semarang melaporkan.
6: Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengungkap peredaran narkotika jenis sabu jaringan antar wilayah dengan barang bukti seberat 124,15 gram. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan tiga tersangka, yakni Ata, 32 tahun, warga Kartasura, Sukoharjo, lalu ada RA, 31 tahun, warga Laweyan, Surakarta, dan ADS, 29 tahun, warga Kartasura, Sukoharjo. Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Yos Guntur YS Susanto mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran sabu di wilayah Sukoharjo. Setelah ditindaklanjuti, petugas mengamankan 35 paket sabu seberat 16,45 gram bruto beserta sejumlah barang bukti lainnya. Berdasarkan pengembangan, polisi kembali menemukan 2 paket sabu seberat 107,7 gram bruto yang dikirim melalui jasa ekspedisi ke wilayah Pekalongan.
20: Tentunya dalam kesempatan ini kita satu persepsi bahwasanya narkoba adalah musuh kita bersama, saya ulangi lagi. Dan ini tanggung jawab kita bersama, rekan-rekan. Kami membuka hotline, Polri sudah membuka hotline, kita jamin kerahasiaannya. Aman tidak kita bukan untuk konsumsi umum. Di lingkungan rekan-rekan, semuanya silakan hubungi 110. Silakan sampaikan ke kami, pasti kami akan tindak lanjuti.
6: Guntur Susanto mengungkapkan saat ini ketiga tersangka beserta barang bukti diamankan di Mapolda Jawa Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup.
21: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
6: Kami hadirkan juga informasi olahraga untuk Anda. Pemangku cabang olahraga diharapkan dapat melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif agar olahraga Jawa Tengah semakin maju, terutama di tingkat kota kabupaten. Berikut laporan Agus Herianto.
22: Bahwa penting membuat masyarakat terhadap olahraga di Jawa Tengah. Itu yang paling.
23: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto. Lebih lanjut, untuk memperbanyak kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program, infrastruktur, dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, dalam menggelar kejuaraan cabang olahraga harus melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif olahraga Jawa Tengah semakin maju, terutama di tingkat kota kabupaten seperti Semarang.
24: Imbalan ke mereka semua adalah prestasi. Nah, maka prestasi kita pastikan, dan kemudian kesempatan wahananya kita buatkan. Maka saya katakan, yuk kita menyelenggarakan olahraga, ya mengumpulkan semua jumawan untuk bagaimana menguatkan olahraga. Yang penting kita kelola dan taruhannya adalah prestasi.
23: Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yassin Maimun meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah, terutama kabupaten kota, agar mampu mendongkrak prestasi olahraga di Provinsi Jawa Tengah. Prestasi itu perlu diraih baik di kancah nasional maupun internasional.
22: Memberikan kontribusi kontribusi terhadap olahraga nasional, perwakilan ketika ada event-event nasional. Bahkan ketika olahraga nasional pun meminta untuk dikirim ke internasional, kami siap. Toh kita sudah banyak para atlet kita, para olahragawan kita yang sudah go internasional. Nah ini mari kita pertahankan, kita tunjukkan.
23: Waku mengharapkan KONI Jawa Tengah ke depan dapat mendukung pembinaan atlet saat mereka menorehkan prestasi. Jika pembinaan baik, atlet tidak akan meninggalkan Jawa Tengah. Menurut Wagub, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraga, sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang hari ini. Saya Silvian Sori bersama operator RRI Digital Yuka Pradana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
21: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam olahraga. Satu doa menggema ke
1: seluruh Indonesia. 100% Indonesia.

0: Satu, kita jumpa kembali ya di 100% Indonesia. Senang sekali berdengar, saya Agil ya, dan juga Sylvia Ansori yang siap temani Anda sampai jam 3 sore nanti.
1: Kita ketemu lagi, tapi kayaknya ini...
0: Kita ketemu lagi.
1: Maksudnya sama 100% Indonesia dong.
0: Oh iya,
1: cuman betul. Cuman saya berganti-ganti pasangan, Senin sama Imam. Selasa kan nasional,
0: betul.
1: Rabu harusnya bukan saya.
0: Oh iya, ini karena insidental ya. Oke, suka ganti ke posang Pak. Allah.
1: Allah.
0: Bentar belum panas.
1: Allah. Aku gak tahu sih maksudnya.
0: Iya.
1: Suka gonta-ganti pasangan. Ya gak apa-apa, kayak pemain bola itu kan juga sering digonta-ganti kan. Untuk meramu, ya kan, meramu permainan yang baik.
0: Iya, apalagi Piala Dunia 2026 ini formatnya baru ya. Peringar ada 104 pertandingan.
1: Betul.
0: Bayangkan, dan 1 bulan full peringar. Biasanya gak sampai 1 bulan, ini karena pesertanya tambah banyak ya kan. Jadi pasti fisik itu kayaknya jadi nomor 1 deh.
1: Tapi yang paling jadi pemikiran juga, kalau Agil mengatakan fisik ya,
0: okay.
1: Ini tuh akan berlangsung di 3 negara.
0: Oh iya benar.
1: Ya kan?
0: Dan ini menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, pendengar, karena penyelenggaraannya itu 3 negara sekaligus gitu ya.
1: Harusnya tuh 105 loh. Tapi gugur 1.
0: Oh.
1: RRI Semarang.
0: Emang RRI Semarang negara. Ini kan pesta antar negara gitu loh.
1: Ya kita ternyata cuma bisa menjadi komentator.
0: Nah, tapi ya yang menarik adalah 2026 ini RRI, TVRI dan juga Antara kan menjadi ini,
1: yes,
0: sumber jadi informasi utamanya juga.
1: Info-infonya kita sebarkan secara luas.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Tapi gimana pendengar menurut Anda ya? 3 negara Amerika Serikat, Kanada, Meksiko ya menjadi tuan rumahnya, peringar, apakah ini sebenarnya menjadi beban untuk pemain dan dirasa kurang efektif, akan banyak cedera, atau ternyata ya untuk sisi hiburan oke-oke aja nih, peringar.
1: Atau malah beban untuk kita yang ingin nonton ya, jadi jamnya kan beda-beda tuh kan ya.
0: Di jam kerja semua lagi.
1: Iya kan, pagi lagi ya kan.
0: Silakan peringar, Anda bisa bergabung ya, kasih tahu kita, sekalian request lagu Indonesia terbaiknya, boleh ya, line telepon 024-8316-686.
1: Atau boleh juga telepon di WhatsApp kami 081-666-686.
0: Yang mau komentar lewat aplikasi RRI Digital, pendengar, kami tunggu sampai jam 3 sore nanti di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual
3: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, nanti ngobrolin Piala Dunia kami akan bahas kembali di 100% Indonesia pendengar, tapi saya akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak informasi terkini ya, kali ini bersama reporter Agus Herianto pendengar. Heri, selamat siang, update seperti apa yang bisa dibagikan ke pendengar, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan aja pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, kami informasikan bahwa Komite Warga Nasional Indonesia KONI Kota Semarang telah mempersiapkan kurang lebih ratusan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porkop tahun 2026, tepatnya akan digelar pada bulan Oktober mendatang di Semarang Raya. Sebagai tuan rumah KONI Kota Semarang pastinya mempersiapkan dengan matang, terutama telah beberapa rangkaian telah digelar, terutama tes atlet bagi atlet di semua cabang olahraga yang dipastikan lolos. Selain itu, KONI Kota Semarang juga akan menampilkan atau mempertandingkan cabang olahraga eksibisi yang digelar di Semarang Raya. Sebagai tuan rumah, Kota Semarang menargetkan mempertahankan juara umum yang diraih Porprov di Pati Raya sebelumnya. Ketua KONI Kota Semarang Anas Andela Semara mengatakan bahwa kesiapan mengikuti dari tes atlet maupun persiapan di semua cabang olahraga. Beberapa tryout di gelar cabang olahraga unggulan seperti taekwondo maupun wushu untuk menghadapi Porprov. Ditargetkan selain juara umum, raihan atau tambahan perolehan medali dapat diraih semua cabang olahraga unggulan di Porprov. Selain itu, Kepala Dispora Kota Semarang, Pravarta Pratman, juga menambahkan dengan program KKO yang ada di sekolahan, pastinya Kota Semarang siap menghadapi Porprov dan mempertahankan juara umum. Untuk prasarana sendiri, Kota Semarang telah memiliki atau sesuai standar sebelumnya yang dilakukan tim verifikasi venue oleh PP Porprov Kota atau KONI Jawa Tengah di Porprov mendatang. Venue sendiri pertama untuk pembukaan di Stadion Jatidiri Semarang dan beberapa cabang olahraga akan digelar di beberapa universitas yang ada di Kota Semarang. Demikian laporan terkait persiapan Kota Semarang dan target menjadi juara umum dalam Porprov 2026 Oktober mendatang. Kembali rekan Agil.
0: Baik, terima kasih Heri untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan itu tadi pendengar ya untuk informasi terkini yang dapat Anda ikuti.

0: dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kepala BP BUMN umumkan dana bantuan untuk pensiunan PNS. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BP BUMN Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas melalui akun Instagram BUMN, @BUMN_ID, tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri menggunakan teknik reverse image search, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni yang ada di laman alumni Unpad, pendengar. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 99,9%. Demikian cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk ada yang terus bersama kami di 100%
1: Indonesia.
0: Tinggal sebulan saja pendengar jelang Piala Dunia 2026 ya. Kalau menurut Silvi deh, sebagai pandit sepak bola terkenal di Semarang, dengan diselenggarakan 3 negara, sebenarnya beban atau ya ini keuntungan secara visual yang nonton, entertainment atau gimana tuh?
1: Kalau semua itu ada plus minusnya. Plusnya adalah di 3 negara itu bisa menikmati Piala Dunia yang biasanya mungkin terpusat di hanya di satu negara, dua negara begitu ya. Kalau di 3 negara berarti kalau kita ingin nonton yang mana, bisa coba jalan-jalan ke Kanada ya kan, bisa juga jalan-jalan ke Meksiko. Tapi mungkin minusnya bagi teman-teman yang teman-teman dong kayak kenal aja.
0: Temennya Ronaldo, temennya Messi gitu.
1: Atlet-atletnya pasti penyesuaiannya juga akan lebih ekstra kan ya.
0: Jujur saya juga penasaran gitu loh ya.
1: Sama teman-teman.
0: Teman masa kecil saya Mbappe dan maksudnya dengan 1 bulan 104 pertandingan ini apakah tidak terlalu capek ya kan? Kadang cedera itu kan menghantui pemain gitu ya. Bahkan 1-2 pemain cedera bisa membuat tim tersebut gagal untuk meraih gelarnya. Ini jujur menjadi tantangan tersendiri juga sih pendengar, walaupun sepertinya untuk penonton ya seneng-seneng aja. Betul. Karena lebih lama. Walaupun jamnya agak enggak masuk akal ya.
1: Buat kita enggak masuk akal, buat negara-negara lain
0: Eropa masih
1: enak aja
0: ya. Kan? Tapi ya kita lihat nanti sih pendengar, jadi penasaran gitu loh bahwasanya kalau kita lihat Amerika Serikat itu kan juga terkenal dengan entertainment-nya yang luar biasa. Bagaimana mereka mempresentasikan Piala Dunia tahun ini dengan kreativitasnya itu jujur juga penasaran. Opening-nya, closing-nya itu seperti apa juga penasaran sih pendengar.
1: Yang jelas opening-nya sih, karena kan kita harapkan dengan teknologi yang super maju itu ya kan, bisa menghadirkan para penghibur-penghibur luar biasa, penyanyi ya kan, penari.
0: Kemarin kalau tidak salah Lisa Blackpink itu sudah di-announce akan menjadi penampilnya ketika opening. Kalau tidak salah ya pendengar, nanti kita akan coba cek dulu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah bergabung, kita angkat dulu. 100% Indonesia, selamat siang.
1: Halo.
0: Selamat siang. Ah, dengan tawon ini. Ini suaranya tidak terdengar. Selamat siang.
2: Halo.
0: Halo. Mas Yosi.
2: Iya.
1: Ini Mas Yosi sama lebah yang mana sih?
0: Kok agak ngeng. Mas Yosi, Piala Dunia tinggal sebulan ini, tapi melihat diselenggarakan 3 negara, ini sebenarnya plus atau minus menurut Mas Yosi?
2: Mungkin ini sih ya yang harus diantisipasi, fisik sih ya berarti.
0: Betul.
2: Jadi gitu loh, untuk menghadapi cuaca.
1: Fisik ya.
2: Oke, misalkan kayak di benua yang sama atau gimana, tapi kan kayak yang kita tahu juga kan kayak misalkan di Indonesia juga kayak pon daerah manapun ternyata masih hujan.
1: Iya.
2: Jadi kayak harus siapin fisik sama mental sih.
1: Itu kan?
2: Kayak, soalnya kayak apa ya? Ada negara-negara kan pasti kan kayak kita udah biasa di sini gitu loh.
0: Betul.
2: Sedangkan kita pendatang gitu loh.
1: Betul.
0: Ya, yang siapa yang lebih siap, siapa yang lebih matang itu kayaknya yang akan diuntungkan ya, Mas Yosi.
2: Iya. Terutamanya kayak waktu yang dulu tuh yang Indonesia waktu lawan Arab juga kan ya begitu juga kan?
1: Iya, betul. Juga.
0: Banyak pemain-pemain luar ketika main di Indonesia kepanasan ya, ngos-ngosan. Dan nanti disesuaikan juga dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko seperti apa cuacanya.
2: Iya, soalnya kan di 3 negara itu mungkin kan juga berbeda-beda kayak kelembapannya juga.
0: Ya, betul. Menarik
2: itu
0: ini.
2: Mungkin yang diperhatikan itu juga. Jadi kayak mungkin dengan caranya kayak misalkan di hari ini, besok di mana gitu, mungkin semalamnya jangan langsung kelarin dulu, tapi kayak besok kayak gini loh, coba disiapin lah gitu.
0: Ya, betul. Jadi harus ada strategi khususnya juga ya.
2: Iya.
0: Oke, menjagokan siapa Mas Yosi 2026 ini?
2: Aku lebihnya ke Portugal.
0: Oke, kalau Silvi apa nih?
1: Tetap
0: Malaysia ya.
1: Prancis.
0: Keren.
2: Kalau Mas Agil?
0: Kalau saya jujur pengen antara Spanyol kalau enggak Argentina sih.
1: Kenapa sih enggak kembar aja sama sama Prancis?
0: Ya Prancis kuat, tapi saya enggak suka sama apa ya, attitude-nya Mbappe itu loh. Jadi enggak usah. Nanti kalau menang jumawa dia soalnya.
1: Sebenarnya saya itu juga enggak tahu mau pilih siapa karena kamu bilang Mbappe, jadi saya ikutnya Prancis gitu doang.
2: Ini si Messi juga main juga ya?
0: Harusnya masih. Messi, Ronaldo itu kayaknya menjadi gelaran Piala Dunia terakhir
1: iya,
0: sih.
1: Iya, soalnya
0: sih.
1: Kemarin di WhatsApp grup sama saya bilang. Oke.
0: Pokoknya terus
2: yang itu ya, yang sama Ronaldo Wati itu ya?
1: Iya.
0: Kearifan lokal ya. Pokoknya terus dengarkan Pro 1 ya Mas Yosi. Informasinya kami akan terus berikan untuk Piala Dunia.
1: Ada lagu
0: gak
1: Mas Yosi?
0: Oh iya, lagunya apa Mas Yosi?
2: Lagunya ini ya, jadi kalau apa itu?
1: Apa yo?
2: Elo, adanya apa aja?
0: Dari Elo. Masih ada. Coba. Kayaknya namanya ya. Marcelo deh kayaknya ya. Marcelo. Ada beberapa sih Mas Yosi, aku selalu ada. Mm-mm. Anugerah terindah yang pernah kumiliki, gak kayak mantanmu, masih ada, pergi untuk kembali, yang ku nanti, sama buka semangat baru.
1: Apa yo?
2: Boleh deh yang masih adanya.
0: Masih ada cinta. Di hati. Udah.
1: Makasih Mas Yosi.
0: Makasih Mas Yosi.
1: Bergabung lagi besok Mas Yosi ya.
0: Oke, thank you. Portugal, Perancis, Argentina, Spanyol ya yang
1: kalau di rumah tuh terlihat. Rame-rame tahu. Jadi ibu aku itu Jerman. Terus nanti ada Perancis, ada siapa gitu.
0: Iya, makanya kayaknya momen ini akan apa ya, bisa mempererat keluarga juga loh, tapi bisa memisahkan juga. Gak ketemunya paling ya nonton barengnya kan pagi peringar. Oke deh, nanti kita masih ada segmen selanjutnya peringar yang mau request lagu, salam-salam juga boleh ya di 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.

0: Silakan pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih ingin berkomentar ya terkait dengan topik kita siang hari ini, kami masih tunggu sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tapi sebelum kami lanjutkan pembahasan untuk siang hari ini, pendengar, live report ya bersama Babin Kamtimas Desa Purwojati. Pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu ya dari Polres Banyumas. Siang hari ini ada Aibtu Heri Suprih Widodo Eskom, pendengar, yang akan memberikan informasi terkait dengan Babin Kamtimas yang menghadiri Wali Matu Safar warga desa binaan, pendengar. Pak Heri, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, Pak Heri, kegiatan ini bisa digambarkan juga kepada pendengar Pro 1, bagaimana Babin Kamtimas bisa hadir, apakah ada pengawalan juga atau seperti apa ini, Pak?
1: Ya, selamat siang, saya Aibtu Heri, anggota Babin Kamtimas Polsek Purwojati, Polresta Banyumas. Izin menjelaskan tentang terkait laporan saya tentang ya terupin Babin Kamtimas pada hari Senin kemarin, yaitu tentang menghadiri kegiatan Wali Matu Safar. Di mana kegiatan Wali Matu Safar ini diselenggarakan oleh calon jemaah haji di warga binaan saya. Kegiatan tersebut berisi permohonan doa untuk keselamatan agar menjadi haji yang mabrur dan permohonan maaf kepada seluruh yang hadir, terutama keluarga dan undangan, dan juga berisi tentang pengajian. Di mana sebagai informasi, di wilayah Purwojati tahun ini sebanyak 26 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan di hari Jumat besok, dibagi menjadi 2 kloter keberangkatan. Ya. Untuk kegiatan menghadiri Wali Matu Safar itu, kami berdasarkan undangan dari calon jemaah haji, di mana kalau tidak mengadakan pengajian Wali Matu Safar, biasanya kami lakukan silaturahmi biasa kepada calon jemaah haji tersebut. Nah, untuk pemberangkatan di hari Jumat, di mana menjadi 2 kloter, kami sebagai Babin Kamtimas juga selalu untuk menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan dari titik kumpul di sini menuju titik pemberangkatan di jemaah haji besok.
0: Oke, baik. Jadi ada 26 warga begitu ya, Pak Heri, yang akan berangkat hari Jumat besok. Informasi-informasi pasti juga sudah diberikan oleh Babin Kamtimas ini. Terakhir, Pak Heri, himbauan-himbauan mungkin yang bisa dibagikan juga kepada pendengar Pro 1 atau khususnya untuk di wilayah binaan ini, entah itu Kamtimas atau pesan-pesan bagi masyarakat yang ingin menunaikan haji. Apa ini yang ingin disampaikan? Silakan, Pak Heri.
1: Iya. Dari kami menyampaikan pesan Kamtimas ya, terkait dengan pemberangkatan haji ataupun calon jemaah haji, untuk semuanya menjaga keselamatan, menjaga kesehatan, untuk kelancaran di pemberangkatan maupun di dalam perjalanan. Untuk warga desa binaan, Babin Kamtimas selalu menghimbau untuk selalu menjaga kerukunan antar sesama dan tidak usah membedakan atau mengkotak-kotakkan, tapi terus mencari persamaan. Ya, kita junjung nilai-nilai luhur dari yang diajarkan di agama kita untuk selalu menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan.
0: Baik, Pak Heri, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan siang hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Heri.
1: Terima kasih. Sama-sama.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtimas ya dari Desa Purwojati, pendengar, Polres Banyumas. Di ujung telepon tadi sudah melaporkan Aibtu Heri Suprih Widodo Eskom ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 100% Indonesia.

Hello Indonesia, hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan, padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: piala dunianya karena belum mulai juga ya. Mulainya besok Juni, pendengar, masih ada persiapannya. Jadi silakan untuk Anda yang mendukung tim yang berlaga di Piala Dunia 2026, silakan disupport terus ya.
1: Jadi persiapannya beli jersey ya berarti ya?
0: Harusnya, ya harus kan? Meramaikan, apalagi untuk kolektor-kolektor itu loh.
1: Ya. Jadi nobarnya nanti udah pakai jersey dari negara masing-masing yang didukung.
0: Itu untuk Sabtu Minggu, kalau di kantor ya pakai ini aja, seragam kantor.
1: Oh, bisa juga beli stiker-stikeran yang di muka tuh, ya kan? Bendera-benderanya tuh.
0: Ini berarti dijadikan bisnis bisa juga ya?
1: Apa aku jualan itu aja ya?
0: Nah. Kalau enggak nanti kita nobar di ini, RRI.
1: Di RRI ya.
0: Itu karena informasinya juga ya. Ada pendengar. Besok sama TVRI juga. Oh. Iya, ada di halaman kayak apa? Beberapa tahun lalu
1: dulu
0: kan ada juga.
1: Debar. Oh, dengar debar. Bersama. Kalau ini kan kita bersama TVRI jadi bisa nobar.
0: Iya, makanya pokoknya informasi selengkapnya bisa Anda simak terus pendengar melalui RRI Semarang ya. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih Silvi juga sudah menemani perbincangan bola untuk siang hari ini ya.
1: Ini luar biasa ya ngomongin bola ya. Terima kasih ya. Saya ingat-ingat nih setiap Rabu ngomonginnya bola.
0: Betul.
1: Jadi kemungkinan minggu depan enggak ketemu saya ya pendengar.
0: Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Kita akan jumpa kembali besok pendengar di jam yang sama, setengah 2 sampai jam 3 sore ya, di 100%
1: Indonesia. Bye bye.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas akses pendidikan gratis bagi murid dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Kemitraan. Sebanyak 5.000 lebih kursi disiapkan di 139 SMA dan SMK swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jateng tanpa pungutan biaya bagi peserta didik. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sunarto mengatakan program tersebut menjadi jalur afirmasi bagi calon murid dari keluarga kurang mampu. Sasaran program ini diperuntukkan bagi siswa kategori desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Polres Jepara berhasil mengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Tersangka berinisial IAJ, 60 tahun, warga Kecamatan Tahunan, kini telah ditahan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal itu disampaikan Kapolres Jepara, AKBP Hadi Kristanto, saat menggelar konferensi pers didampingi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jepara, Ahsan Muhyiddin. Konferensi pers dilaksanakan di Mapolres setempat Selasa 12 Mei 2026.

0: Selamat sore pendengar Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil temani Anda pendengar Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan ya untuk edisi hari Rabu ini 13 Mei 2026 pendengar. Dan nanti kami akan awali Semarang sore ini dengan Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 pendengar. Kita akan tersambung bersama Pro 1 RRI Surakarta ya. Dan topik perbincangan yang akan dibahas adalah prospek investasi di masa depan pendengar. Pastikan Anda jangan ketinggalan, nanti kita akan tersambung pukul 15 lebih 15. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, di kesempatan Beranda Astacita berjaringan hari ini untuk Rabu 13 Mei 2026 dirilai oleh Pro 1 RRI Purwokerto, Pro 1 RRI Semarang, dan Pro 1 RRI Yogyakarta dengan tema prospek investasi di masa depan. Dan telah bersama-sama kita semuanya melalui Zoom narasumber Ibu Naili Amalia SAMM KRMP, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi. Oke. Selamat sore Ibu Naili.
2: Ya, selamat sore Pak Yogi.
1: Bagaimana nih kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Pak.
1: Iya, tetap semangat ya Ibu ya. Oke, kabar juga baik ini Ibu.
2: Iya.
1: Oke, langsung saja Ibu ya, langsung kita ngobrol-ngobrol tentang prospek investasi di masa depan.
2: Iya, boleh.
1: Iya, Ibu Naili, bagaimana nih menurut Anda gambaran-gambaran kondisi investasi di Indonesia saat ini jika dilihat dari minat masyarakat khususnya generasi mudanya?
2: Ya, begini. Baik, terima kasih Pak Yogi atas kesempatan dan waktunya untuk kita sharing terkait prospek investasi ke depan. Bagaimana kita, apalagi kita dilibatkan dalam dunia yang serba digital begitu, apalagi generasi yang Gen Z dan lain sebagainya. Kemudahan akses digital ini harus dimanfaatkan betul dari generasi Gen Z utamanya, generasi muda kita, dimanfaatkan dalam hal investasi. Utamanya tujuan dari investasi apa sih begitu? Investasi itu sebenarnya untuk dijadikan sebagai penyeimbang untuk inflasi. Nah, kita tanpa kita sadari inflasi itu menghantui kita gitu ya, atau mengikuti jalan kita, kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menyeimbangi inflasi itu maka kita harus investasi. Nah, investasi di dalam ini dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada sekarang itu bermunculan platform-platform digital, aplikasi-aplikasi investasi, finansial teknologi, hingga edukasi-edukasi di dalam media sosial. Nah, artinya kita harus memanfaatkan hal itu. Tetapi perilaku investasi kita itu tanpa disadari, utamanya generasi-generasi sekarang itu melakukan investasi berdasarkan FOMO begitu ya, atau ikut-ikutan, tidak didasarkan pada literasi yang baik dan memadai. Sebenarnya betul, kita di era yang sekarang ini disajikan dalam berbagai instrumen investasi, utamanya dalam finance investment begitu, financial investasi gitu ya. Financial investasi bagaimana ya, seperti halnya kita dihadapkan dengan saham, lalu Bitcoin, kripto, terus obligasi dan lain sebagainya, itu bisa kita pantau secara real time dan lain sebagainya. Tapi yang perlu disadari bahwa setiap instrumen investasi itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Itu harus disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan tujuan dari investasi kita serta risiko yang kira-kira mampu kita ukur dari diri kita itu, kita risiko kita itu berapa besar begitu. Karena setiap instrumen investasi memiliki karakteristik. Ada yang misal kayak Bitcoin ataupun kripto memiliki risiko yang sungguh sangat tinggi. Begitu juga dengan imbal hasilnya juga tinggi. Tapi kalau kita tidak merasa siap dari sisi mental begitu ya, maka kita harus tahu berarti batasan kita itu seperti apa untuk menangani resiko-resiko yang ada. Lalu poin yang kedua adalah kita juga harus tahu kita bisa dalam financial planning gitu ya, perencanaan keuangan kita harus bagi antara konsumsi, investasi, saving, tabungan, lalu apa namanya kebutuhan kita jangka panjang. Nah, kita perlu tahu untuk poin atau pos investasi ini, kita harus tahu bagaimana prospek ke depan. Ya, prospek ke depan investasi apa yang kira-kira akan berkembang dan lain sebagainya. Tentu ini berdasarkan apa namanya rule dari masyarakat kita sekarang, kepercayaannya itu akan berubah ke arah mana nih gitu. Kalau kita lihat berjalannya waktu itu, mungkin tahunnya kemarin tahun 2025 itu gencar-gencarnya orang pada FOMO beli emas begitu, tapi faktanya di tahun 2026 hingga ke sini emas itu agak turun-turun. Kemarin akhir tahun itu emas mencapai 3 juta dan lain sebagainya. Tapi justru di harga 3 juta itu banyak yang beli begitu. Tapi faktanya sekarang udah harganya di 2 juta sekian, 2 juta 700. Yang menjadi apa namanya kita harus peka dan harus tahu kira-kira ini giliran yang akan ke ranah yang mana lagi nih gitu. Saham toh juga di saham juga sekarang di angka 7.000, IHSG itu di angka 7.000 sekian, padahal kalau kita lihat kemarin-kemarin di tahun yang lalu itu bisa mencapai bahkan pernah menyentuh di harga 9.000 gitu ya. Nah, di 8.000, maaf ya, di 8.000, 9.000 gitu. Nah, ini terjadi apa namanya ekonomi yang memang tidak stabil ini, masyarakat juga harus peka dan sadar bahwa kita juga apa ya hati-hati begitulah dalam berinvestasi begitu Pak Yogi. Mungkin okay. Itu awal yang saya sampaikan Pak.
1: Ya, terima kasih Ibu Naili ya tentang investasi ya Bu ya, berinvestasi saat ini. Nah, menurut Ibu seberapa besar ini pengaruh inflasi terhadap keputusan masyarakat dalam melakukan berinvestasi saat ini?
2: Ya, apa namanya, kita harus investasi. Cuman begini Pak, ya, untuk saat ini itu banyak beberapa instrumen itu yang makin investor itu tidak percaya dengan beberapa instrumen. Contohnya masyarakat luar utamanya, dengan adanya nilai rupiah kita yang semakin melemah begitu. Hari ini sudah mencapai level 17.000 sekian, 17.500. Itu sudah menandakan bahwa masyarakat kita sudah lebih baik kita tariklah dari satu investasi itu, entah itu di ada yang terkait apa namanya di saham itu sekarang saham itu 7.000 sekian dan 7.000 sampai 6.000 sekian. Ini kan menjadi orang itu was-was. Apakah saya masih percaya dengan di pasar modal barangkali? Apalagi kalau kita lihat di pasar modal yang utamanya di instrumen saham itu relatif fluktuasinya sangat tinggi begitu. Maka orang itu untuk yang sekarang ini lebih condong ke yang investasi di produk-produk yang aman-aman saja. Misal ya sudahlah kita beli emas barangkali ya. Atau ini yang dilirik bukan hanya emas sih sebenarnya, perak juga. Perak ini menjadi prospek ke depan karena apa-apa sekarang butuh apa namanya perak gitu ya. Apalagi sekarang apa namanya sustainability, perusahaan yang menerapkan sustainability dengan adanya panel surya, terus semua serba listrik dan lain sebagainya, itu bahan utamanya kan dari apa namanya dari nikel ataupun dari ini. Makanya perak itu akan kayaknya ke depan ya, mungkin di tahun-tahun ini tuh akan ada ini ya, hal yang cerah begitu ya dari perak gitu. Itu ya. Pak, jadi kita harus sadar juga sih investasi kita itu mana yang memang harus potensial begitu.
1: Okay. Nah, bagaimana nih menurut Anda Ibu cara masyarakat membedakan antara investasi jangka pendek dan jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi saat sekarang?
2: Ya, jadi investasi jangka pendek maupun jangka panjang itu tergantung dengan tujuannya, tujuan dari kita berinvestasi. Mungkin kalau orang kita beberapa belajar dari beberapa investor itu seneng atau suka melihat dari kondisi yang sedang crash misalnya. Artinya apa? dia berada di under value. Ada orang yang investor yang seneng dalam posisi, oh ini itu adalah momentum begitu ya, momentum untuk kita beli secara diskon misal. Misal kalau kita masuk pada dunia saham begitu, oh ini perusahaan ini itu harganya sudah under value. Nah mungkin itu adalah cocok bagi masyarakat-masyarakat yang memang memiliki tujuan jangkanya panjang. Tetapi tidak cocok dengan orang yang hanya memanfaatkan momentum saja atau hanya melakukan trading yang sifatnya jangka pendek. Momen yang seperti ini, ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan geopolitik, itu kurang cocok pada orang-orang yang menjalani pola investasi pada jangka pendek. Itu akan susah, Pak. Jadi kita harus tahu tujuan kita. Maka kita harus bedakan antara investment, long investment, dan yang short investment. Jadi kita ketika kita melakukan investasi itu juga ada pecahan begitu. Yang investasi jangka panjang kita masukkan instrumen mana, yang investasi jangka pendek kita masukkan ke golongan mana begitu.
1: Baik Ibu, oke, terima kasih. Nah menurut Ibu ini bagaimana nih masyarakat Indonesia, apakah sudah cukup sadar ini tentang pentingnya investasi jangka panjang itu sendiri?
2: Ya, kalau saya rasa ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi itu makin tahun, kalau kita melihat dari OJK dan lain sebagainya, itu semakin meningkat, Pak. Cuman yang menjadi PR adalah orang itu terkadang berinvestasi bukan karena, oh iya ini saya belajar ilmunya dulu, tetapi dia hanya ikut-ikutan, mengikuti komoditas sesuatu, mengikuti komunitas sesuatu, lalu dia percaya tanpa adanya verifikasi dalam hal dia harus mempelajari itu dulu begitu ya, dalam hal investasi begitu. Investasi misal instrumen apa yang dia ikuti, maka harus belajar terlebih dahulu, literasinya harus ditanamkan. Maka keputusan investasi yang tepat itu adalah pada dirinya, bukan sekedar ikut mentor, ikut fasilitatornya dan lain sebagainya. Maka kemarin tidak heran kita ada yang merasa dirugikan dan lain sebagainya begitu ya, atas saran dari investasi. Padahal keputusan investasi itu harusnya yang benar adalah kembali kepada diri masing-masing. Kita boleh mengikuti sebuah komunitas dalam mencari ilmu dan lain sebagainya, tapi kembali lagi kita harus keputusan investasi itu kembali ke diri kita masing-masing begitu.
1: Iya, jadi keputusan untuk berinvestasi itu jangan ikutan istilahnya FOMO, iya, atau ngetren begitu ya. Oke.
2: Okay. Iya, baik. Jangan ikut tren atau ikut mentor kita barangkali begitu.
1: Oke,
2: okay, ya.
1: Baik. Sebelum berlanjut, kami ada jeda berikut ini, ada jeda dan ada satu lagu.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk!

0: Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih juga bersama Anda pendengar Pro 1 RRI Semarang, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dan pendengar Pro 1 RRI Prokerto dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11. Dan masih bersama saya Prayogi Rudiman dan juga Ibu Naili. Oke. Ibu Naili, banyak hal yang sering kali membuat kita itu terpengaruh ya, karena ngetren dan lain sebagainya begitu. Nah, kembali ke orangnya, tapi biasanya dominasi pengaruh itu sangat besar. Bagaimana ini Ibu untuk mensikapi itu semua?
1: Ya, pengaruh yang sangat besar utamanya lingkungan sih Pak ya. Jadi lingkungan kita harus, sebagai generasi anak muda yang sekarang ini, kalian itu ada di fase-fase namanya pengen melakukan hal-hal yang baru yang barangkali belum pernah dilakukan, apalagi masa-masa yang sudah memasuki usia 20 sekian begitu. Ya, boleh kita melakukan hal-hal baru, tetapi nantinya ujungnya adalah hal baru itu memberikan impact positif atau negatif bagi kita. Kalau memberikan impact positif bagi kita, maka kita harus kembangkan dan kita harus optimalkan begitu. Maka kita sebagai generasi muda itu harus mencari lingkungan yang positif begitu ya. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena di situ, di dalam lingkungan itu akan membuat sebuah community yang menjadikan pola pikir kita itu akan berubah, apalagi terkait dengan ilmu kita juga, terkait dengan background dari ilmu, selain dari ilmu ya, dari keluarga, faktor dari keluarga juga. Makanya satu kesatuan itu terintegrasi, tidak bisa terpisahkan begitu ya. Kita juga harus peka dengan kondisi-kondisi ekonomi yang saat ini terjadi begitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan digitalisasi ini dengan hal yang positif, utamanya belajar untuk melakukan investasi di media digital yang sekarang ini ada. Karena semakin keterbukaan informasinya itu, kita bisa pantau secara real time begitu ya, begitu Bapak.
0: Oke. Nah, Ibu, apa ini faktor utama yang perlu diperhatikan sebelum seseorang itu untuk memulai berinvestasi ya? Tentunya tadi juga tetap melihat tren, juga tetap melihat misalkan emas, perak, atau mungkin yang lain. Apa ini Bu yang tentunya untuk katakanlah kedepannya itu masih menjanjikan begitu Bu?
1: Iya, jadi begini, hakikatnya investasi itu ada dua. Yang pertama adalah real investment, yang kedua adalah finance investment. Kalau real investment kita tahulah ya, seperti halnya kita punya aset tanah, ruko, bangunan, rumah, dan lain sebagainya, ataupun bisnis, itu adalah fungsi dari real investment. Yang kedua adalah finance investment. Finance investment inilah dengan adanya digitalisasi yang sekarang terbuka, kita punya banyak pilihan. Makanya seperti halnya obligasi, saham, reksadana, Bitcoin, kripto, dan lain sebagainya. Nah, tentu faktor yang menjadi utama adalah kita harus punya ilmunya terlebih dahulu, Pak. Jadi, jangan sampai teman-teman itu tidak tahu ilmunya apa-apa. Utamanya yang ini, kita masuk ke finance investment, kita tidak tahu ilmunya apa-apa, tetapi kita langsung action dengan uang yang besar atau uang yang memang bukan uang dingin. Nah, itu adalah kesalahan yang besar. Kesalahan besar sekarang itu apalagi yang merasa dirinya tertipu itu adalah pakai uang yang bukan uang dingin. Artinya uang dingin itu uang yang memang nganggur begitu, memang entah itu dari hutang atau dan lain sebagainya. Itu udah kesalahan besar. Investasi itu tidak boleh memakai uang yang memang uang keseharian, tapi memang harus pakai uang dingin, memang uang yang diposkan untuk investasi begitu. Jadi kesalahan yang terbesar adalah itu tadi, dia tidak punya ilmunya. Maka kita harus tahu ilmunya dulu. Yang kedua adalah kita melakukan dari hal yang kecil ya. Jangan langsung yang besar begitu. Misal kita punya uang 100 juta, langsung all in kita masukkan ke 100 juta. Oh tidak, Jangan. Yang pertama, kalau kita pertama kali masuk ke dalam pasar financial investment dari kecil dulu, misal 1 juta, kita praktikkan dulu. Oh, saya merasa cocok atau tidak? Cocok atau tidak dari apa? Tujuan dari investasi kita. Yang kedua adalah cocok atau tidak resikonya, begitu. Jadi kita coba dari hal yang kecil dulu. Nanti baru kalau sudah merasa cocok, karena setiap orang itu memiliki kecocokan yang berbeda-beda untuk masalah investasi, begitu. Tujuan investasinya juga berbeda-beda. Nanti baru yang kalau sudah bisa nanti, karena kembali lagi keputusan investasi itu kan kembali ke diri masing-masing, bukan berdasarkan mentor atau fasilitator. Mungkin mentor atau fasilitator hanya sebatas memberikan ilmu saja. Nah, yang ketiga kita harus tahu tren ekonomi kita. Ekonomi kita pergerakannya atau arahnya kemana, begitu. Jadi kalau kita lihat prospek ke depan, ini barangkali mungkin kalau saya boleh sedikit cerita ya Pak Yogi ya, mungkin tahun 2010 itu komoditi dan emas itu puncak-puncaknya. Hingga kemarin tahun 2025 itu adalah puncak kejayaan emas, mencapai level tertinggi yaitu 3 juta. Begitu. Dan semua media menyorot emas bahwa di level yang paling tinggi. Tetapi setelah semua media menyorot emas di harga yang tertinggi, nyatanya faktanya adalah emas turun. Kembali lagi bergeser uang itu, roda itu, rotasi investasinya bergeser kemana? Ah, kita bisa lihat 2023 sampai 2024 itu lonjakan saham-saham, ya, lonjakan saham-saham itu tinggi sampai level tertingginya IHSG itu mencapai level 2000, 8000. Itu hampir tahun lalu ini, tahun lalu itu mencapai 8000. Nah, kalau kita lihat secara sejarah gitu ya, rotasi investasi itu berputar. Berputarnya apa? Berputar bukan karena sedang naik atau turun, tetapi karena masyarakat itu menilai, oh, ada pergerakan dari perubahan kepercayaan dari masyarakat. Yang awalnya misal ke emas, sekarang emasnya sudah boleh-boleh saja kalau teman-teman memang mau berinvestasi ke emas. Tapi kita juga lihat potensi-potensi ke depan itu apa. Mungkin kalau saya bisa melihat kita harus tahu potensi ke depan, tentu kita masih bisalah kita melakukan investasi utamanya di perusahaan-perusahaan yang memang sekarang ini digencarkan dengan perusahaan-perusahaan era yang sustainable gitu ya, penerapan energi, lingkungan, governance dan lain sebagainya. Itu kita masih sarankan untuk di perusahaan-perusahaan sana. Kalau itu yang kedua adalah kita juga jangan mengabaikan real asset ya, real asset investmentnya. Karena apa? Sekarang digembar-gemborkan untuk swasembada begitu ya, swasembada pangan masyarakat, utamanya tanah ini. Tanah itu menjadi hal yang langka untuk kedepannya itu ya. Kedepannya akan menjadi hal yang langka. Selain hal yang langka ya, harganya akan masih terlampau mahal begitu ya. Mahal. Setiap tahunnya tanah itu harganya naiknya sungguh sangat drastis begitu. Jadi generasi muda ya jangan hanya terfokus pada financial investment, tetapi juga real investmentnya juga ini. Selain itu yang kedua, bukan hanya financial investment dari sisi instrumen investasi, tapi dari aset-aset yang tak berwujud. Aset tak berwujud apa? Memiliki akun Instagram dengan followers yang tinggi. Itu bagian dari investasi itu juga. Selebgram utamanya. Atau orang-orang yang memang TikTokers gitu ya. Ya, itu bisa jadi bahan affiliate gitu ya. Itu menghasilkan pundi-pundi uang yang lumayan itu Pak Yogi ya. Itu jadi aset juga atau investasi kita dari sisi finance. Jadi kita tidak terpacu pada yang sifatnya finance aja gitu, enggak. Tapi ini tadi juga non non real aset gitu ya. Hmm. Gitu Pak.
0: Oke. Okay. Baik. Ibu Amalia, apa ini langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar tetap bisa berinvestasi meski penghasilannya terbatas, Ibu?
1: Ah ya, tidak ada begini. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan begitu ya. Sebenarnya di era sekarang itu keterbukaan informasi, kita mau belajar dari manapun media sosial, entah itu dari YouTube, dari IG, dari TikTok, kita belajar. Ya, tantangannya adalah kita mau atau tidak untuk melakukan belajar itu, lalu action. Kadang kita sudah belajar tapi lupa untuk action, Pak. Nah, gimana caranya keterbatasan dana? Wah, saya rasa tidak lah kalau keterbatasan dana. Karena begini, kita beli reksadana, beli beli saham, itu kita hanya modal 100 ribu aja udah dapat. Begitu. Saya rasa kalau teman-teman sekarang punya uang saku yang sisa 100 ribu, itu hal yang mudah lah untuk mereka berlatih. Karena kalau tidak berlatih dari yang awal, ya nggak akan tahu, ya, yang nggak akan tahu nanti praktek secara konkretnya itu bagaimana begitu. Atau memang memanfaatkan pengen punya aset digital. Aset digital bagaimana? Ya tadi punya, kalau dia suka konten, ya sudah bikin entah itu bikin akun di TikTok, entah itu bikin akun di IG atau akun dimanapun. Nah, itu dikembangkan karena dari konten itu akan menghasilkan uang juga begitu. Itu bagian dari investasi juga. Investasi non aset tetap ya, tidak aset tetap. Ya, jadi tidak ada hambatan untuk kita keterbatasan dalam dana begitu, tidak. Tapi kemauan kita harus ditingkatkan. Generasi muda kita itu harus meningkatkan kemauannya untuk belajar dan action. Terkadang itu masih ragu untuk actionnya itu Pak ya. Yeah, okay. Jadi anak-anak muda itu ragu untuk action gitu.
0: Tentang generasi muda dan juga tren investasi, tentunya langkah-langkah banyak sekali dilakukan ya, dicoba. Nah, menurut Ibu, apa ini kesalahan yang paling umum yang sering dilakukan investor pemula atau investor muda begitu, dan bagaimana cara supaya tidak ada kesalahan-kesalahan begitu?
1: Kesalahan umum ya tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa ketika dia punya satu komunitas itu merasa langsung percaya, percaya dengan mentornya barangkali, tanpa divalidasi terlebih dahulu untuk dia belajar secara spesifik gitu ya. Jadi misal kemarin tidak heran ada salah satu selebgram atau orang yang terkenal itu terkait dengan Bitcoin barangkali. Nah, itu kan membernya banyak sekali. Kita belajar dari hal itu. Karena member-member ini merasa ada rasa tertipu. Tapi kalau dari sudut pandang saya, fasilitator atau mentor itu hanya memberikan ilmu arahan. Ya, memberikan ilmu atau arahan begitu. Tapi kan arahan itu tidak semata-mata kita telan secara mentah-mentah tanpa kita pelajari dulu secara spesifiknya karakteristik dari instrumen investasi. Yang terpenting adalah teman-teman harus tahu karakteristik investasi setiap instrumen investasi. Bitcoin itu karakteristiknya gimana? Oh, karakteristiknya itu resikonya tinggi, fluktuasinya sangat tinggi banget. Bisa kadang-kadang naik, dalam satu hari bisa naik 100% barangkali, dan juga bisa turun secara tajam karena pasarnya itu buka 24 jam. Nah, kalau investasi di saham bagaimana? Ke investasi saham juga return-nya tinggi, risikonya juga tinggi juga. Cocok enggak sama kita? Begitu. Nah, itu juga ilmunya, misal kita berinvestasi di saham, ilmunya bagaimana? Dipelajari sungguh-sungguh. Karena kembali lagi, nanti actionnya dalam hal ini, pengambilan keputusan yang tepat ya, diri kita, bukan karena dikasih rekomendasi dari mana gitu. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Tapi kita harus, rekomendasi itu hanya apa namanya, saran semata, tapi secara actionnya pengambilan keputusan ya hanya di diri masing-masing. Makanya literasinya harus ditingkatkan. Makanya kita harus banyak belajar terkait dengan instrumen-instrumen investasinya begitu ya. Belajar secara spesifik begitu. Jadi sehingga kalau kita investasi itu tidak salah begitu ya. Salah untuk melakukan investasi.
0: Iya. Ibu Amalia. Iya. Apa ini bisa dijelaskan ini? Apa ini tanda-tanda investasi bodong yang wajib diwaspadai masyarakat?
1: Iya. Ini banyak bermunculan ya barangkali. Dulu saya ingat Bapak. Jadi Pak Yogi ingat banget di tahun 2020 itu banyak bermunculan trading-trading begitu ya. Nah, masyarakat itu terkadang tidak jeli. Tidak jeli. Makanya kita itu kalau melakukan investasi, kita harus tahu regulasi dan pengawasan ya. Kalau di Indonesia ada ini Pak ya. Jadi ada beberapa instrumen investasi yang diawasi oleh OJK begitu. OJK sebagai regulator untuk pengawasan investasi begitu. Ya, kurang lebih kalau di pasar modal begitu ya. Kita harus tahu investasi mana yang legal gitu. Jangan sampai kita investasi di tempat-tempat yang memang ilegal begitu. Nah, sekarang kan banyak bermunculan juga apa namanya? Investasi emas digital begitu ya. Investasi emas digital dengan adanya digital apa namanya? Emas yang harganya naik secara terus-menerus, ini ada pilihan baru investasi digital. Nah, itu perlu di apa namanya? Dipelajari secara utuh dulu. Secara teknisnya juga ya. Kalau di Indonesia itu ada dua naungan, Pak. Kalau yang pertama itu naungannya Bapepti, kalau yang di apa namanya? Investasi emas itu Bapepti, yang kedua naungannya OJK begitu. Nah, teman-teman harus tahu dan paham kalau sifatnya yang sifat mana yang sifatnya komoditi, mana yang sifatnya memang real investment begitu. Jadi, maka kita harus telusuri dulu, jangan kita ibarat kata termakan oleh iklan begitu ya. Jadi kita harus telusuri dulu, pelajari dulu. Nah, nanti kita tanya-tanya dulu begitu. Keterbukaan informasi sekarang sudah ada. Kita kalau enggak minimal lah tanya di Google pasti semua informasi ada, atau bahkan kita manfaatkan aplikasi apa namanya AI yang sekarang ada untuk menelusuri dan belajar lebih jauh dalam setiap instrumen investasinya.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Ibu Amalia, menurut Ibu ini apa ini tantangan terbesar dunia investasi Indonesia ke depannya?
1: Kalau menurut saya tantangan terbesarnya adalah dari diri sendiri, Pak. Kenapa kok dari diri sendiri? Karena kita dituntut selalu upgrade kompetensi kita, ya. Jadi maksudnya bagaimana upgrade kompetensi kita? Ya, kita harus banyak belajar karena semakin tahun saya rasa akan semakin banyak penawaran instrumen-instrumen investasi. Maka dari itu kita dituntut mau tidak mau harus mempelajarinya begitu. Jadi semakin banyak pilihan begitu ya, kadang membuat kita semakin bingung. Nah, kalau kita bingung, kadang itu ya logika kita dalam pengambilan keputusan itu tidak jalan semestinya. Maka dari itu tantangan terbesar kita ketika kita melakukan investasi ke depan itu peningkatan kompetensi kita, kemampuan peningkatan kompetensi kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari faktor eksternal, ya. Terutama kebijakan pemerintah secara ekonomi. Nah, ini hal yang mengusik ini ya, Pak. Yang diresahkan mungkin ya dari kita semua. Level mata uang kita mencapai 17.500 itu udah di level parah, tapi dari pemerintah kita belum ada eksekusi atau kebijakan apapun terkait ini, itu yang khawatirkan. Terkait yang ketiga, geopolitik ini, ya, terkait eksternal itu, secara makroekonomi atau situasi kondisi ekonomi yang saat ini tidak stabil, itu adalah tantangan terbesar kita sebagai seorang investor, karena itu akan mempengaruhi dari sisi financial investment. Utamanya kalau financial investment itu sangat sensitif terhadap berita-berita terkait makro, geopolitik, ya, kebijakan pemerintah secara ekonomi, itu sangat sensitif. Dan biasanya kalau hal-hal yang buruk terjadi, semisal kayak akhir-akhir ini, itu mempengaruhi sensitivitas kepada hal yang negatif. Artinya memberikan dampak yang negatif bagi investasi-investasi yang sudah kita jalankan. IHSG kita turun, begitu ya, nilai mata uang kita melemah dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi tantangan terberat yang anak muda ini harus sadari, begitu ya. Ke depan pasti akan ada tantangan-tantangan yang jauh lebih besar lagi, begitu. Itu, Bapak.
0: Oke. Nah, Ibu, untuk langkah-langkah sederhana, katakanlah semacam itu ya, langkah sederhana apa ini yang bisa dilakukan masyarakat mulai hari ini agar lebih siap menghadapi masa depan finansial?
1: Oke. Langkah sederhananya kita harus disiplin. Yang pertama, bagi masyarakat kita, apalagi dengan adanya generasi kita sekarang yang dimudahkan ya dalam pola konsumsinya dan lain sebagainya, kita harus disiplin. Disiplin apa? Disiplin dalam pengelolaan keuangan. Itu yang terpenting. Kapan kita mengetahui antara kebutuhan dan keinginan? Jangan sampai kita tergiur akan impulsif, gitu ya, yang seharusnya tidak perlu tapi kita malah banyak mengeluarkan hal-hal mengeluarkan uang untuk impulsif gitu. Nah, itu generasi sekarang itu harus paham, gitu ya, pengelolaan keuangannya. Yang kedua, harus sadar juga kita sudah harus memulai atau mencoba untuk melakukan investasi. Mulailah dari kecil, dari sekarang, begitu. Mumpung teman-teman masih muda, begitu ya, banyak belajar dulu terkait investasi, mana instrumen investasi mana yang cocok buat teman-teman, begitu. Nah, itu harus dicoba satu persatu. Kalau tidak dicoba, tidak akan bisa, tidak akan tahu, karena itu akan mengukur dari tingkat resiko yang bisa kita tampung itu berapa, begitu. Itu, Pak, yang bisa saya.
0: Oke, ya, Ibu Amalia, ini terakhir nih. Mungkin ya, juga sebagai penutup, dan juga mungkin ada poin-poin yang belum tersampaikan. Ini harapan Ibu ini terhadap perkembangan literasi investasi masyarakat Indonesia ke depan seperti apa?
1: Ya, harapan saya masyarakat Indonesia ini jauh lebih melek akan investasi yang ada. Jadi tidak semata-mata investasi itu ya hanya kita yang harus beli tanah, harus beli tanah, harus beli ini. Tidak, sekarang sudah dihadapkan dengan berbagai investasi. Silahkan masyarakat kita harus belajar, ya, harus banyak belajar dan meningkatkan kompetensi, begitu. Dengan bagaimana caranya? Ya, kita ikuti komunitas-komunitas yang ada, kita banyak belajar peningkatan kompetensi. Karena hakikatnya begini, investasi itu bukan hanya tentang uang, tetapi tentang bagaimana masyarakat itu mempersiapkan kualitas hidup yang lebih stabil, mandiri, sejahtera di tengah perubahan zaman yang terus bergerak secara cepat. Jadi kita harus mempersiapkan dari sejak dini, begitu ya, dari sejak dini, kesiapan finansial kita, kesiapan mental kita di dalam menghadapi perubahan zaman, begitu ya. Kita harus menjadi masyarakat yang stabil, mandiri, dan sejahtera, begitu, Bapak.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Naili Amalia atas waktunya bisa bersama-sama kita di acara Beranda Asta Cita Berjaringan Korel 11 yang disimak juga oleh Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Yogyakarta dan Pro 1 RRI Purwokerto. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Bapak Yogi.
0: Baik, pendengar, kami ajak Anda untuk menantikan jam 16 waktu Indonesia Barat, saatnya nanti kami hadir dalam Info Lintas DIY Jateng.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali memastikan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026-2027 berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada titip-menitip. BPBD Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Slamet yang saat ini berada pada level waspada. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Yogi. BPBD Banyumas terus memantau perkembangan status Gunung Slamet yang saat ini berada pada level waspada. Dalam menghadapi situasi ini, BPBD menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan berlebih. Berikut laporan Faisal Raihan, Purwokerto.
1: Perkembangan aktivitas Gunung Slamet menjadi perhatian serius, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung. BPBD Banyumas pun aktif melakukan sosialisasi guna memastikan masyarakat memahami kondisi terkini serta langkah yang harus diambil jika terjadi perubahan aktivitas. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Banyumas telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi hingga simulasi penanganan bencana. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sudiono menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan pada wilayah rawan, khususnya di Kecamatan Sumbang yang berada di lereng Gunung Slamet. Selain itu, edukasi terus diberikan kepada masyarakat agar tidak mudah panik jika terjadi erupsi. Menurut Awal, pemahaman mengenai kebencanaan yang baik dapat membantu masyarakat mengambil tindakan yang tepat saat terjadi situasi darurat.
2: Untuk antisipasi Gunung Api Slamet pada saat ini sudah kita lakukan sosialisasi serta simulasi di wilayah lereng Gunung Api Slamet. Kita selalu edukasi terhadap masyarakat sekitar agar tetap tenang, tidak panik apabila terjadi erupsi gunung api.
1: Sementara dalam hal kesiapan evakuasi, Awal menyampaikan bahwa pihaknya memastikan jalur evakuasi dan titik pengungsian telah disiapkan dengan baik. Informasi terkait jalur dan lokasi pengungsian juga telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi juga terus dilakukan, terutama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG sebagai lembaga yang menyediakan data terkini aktivitas gunung berapi.
2: Kalau untuk jalur evakuasi memang sudah kita siapkan terhadap masyarakat, juga sudah kita sosialisasikan jalur-jalurnya, terus titik kumpulnya di mana, itu masyarakat sudah dikasih tahu oleh pemerintah daerah ataupun BPBD.
1: BPBD Banyumas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan terus memantau informasi resmi dari pemerintah maupun PVMBG. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan. Dengan kesiapsiagaan yang terus diperkuat, diharapkan masyarakat di kawasan lereng Gunung Slamet dapat lebih siap menghadapi potensi bencana sewaktu-waktu. Faisal Raihan melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali memastikan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026-2027 berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada titip-menitip. Selengkapnya laporan Joko Putro, RRI Surakarta.
3: Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan SPMB itu punya komitmen pelaksanaan SPMB ini adalah tidak ada titip-titipan.
4: Masa proses sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali memastikan tidak ada kegiatan titip-menitip. Hal itu ditegaskan langsung Kepala Bidang Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Boyolali, Mulyono. Menurutnya juga penerimaan murid baru tahun 2026-2027 ini jalur domisili, afirmasi, dan mutasi terkait aturannya masih sama dengan tahun sebelumnya. Meskipun ada perubahan petunjuk teknis juknis sedikit. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Bidang Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Boyolali, Mulyono, juga memastikan hasil tes kemampuan akademik TKA akan menjadi pertimbangan dari sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 jalur prestasi.
3: Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan SPMB itu punya komitmen. Pelaksanaan SPMB ini adalah tidak ada titip-titipan.
5: Kalau terkait dengan juknis, perubahannya sedikit. Untuk jalur domisili, jalur
3: afirmasi jalur mutasi ketentuannya masih sama seperti tahun lalu. Kemudian yang agak berbeda adalah untuk jalur prestasi. Tahun ini di semua jenjang ada tes kemampuan akademik, sehingga hasil dari tes kemampuan akademik nanti akan menjadi salah satu pertimbangan untuk SPMB melalui jalur prestasi.
4: Ditambahkan Mulyono bahwa kuota sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026-2027 masih sama dengan sebelumnya. Satuan pendidikan nantinya akan diminta untuk menghitung daya tampung dan dikalikan dengan persentase jalur sebagai penentu jumlah kuota masing-masing sekolah.
3: Kemudian terkait dengan kuota SPMB masih sama, yaitu untuk jalur domisili itu minimal 40%, kemudian jalur afirmasi itu minimal 20%, kemudian jalur prestasi itu 35%, dan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua itu maksimal 5%. Sehingga nanti masing-masing satuan pendidikan akan menghitung daya tampungnya berapa, maka dikalikan persentase, maka akan ketemu dari masing-masing persentase jalur tersebut. Kemudian terkait dengan jalur afirmasi ini adalah jalur yang digunakan

0: luas. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Makruf dari RRI Purwokerto.
1: Jebolnya bendungan Cipero di wilayah Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal berdampak terhadap ribuan hektar lahan pertanian. Para petani berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar aliran irigasi kembali normal dan aktivitas pertanian dapat berjalan kembali. Salah satu petani asal Desa Sidemulia, Kecamatan Warureja, Bandun Ahmad Sugiroso mengatakan kerusakan bendungan berdampak langsung terhadap hasil panen petani. Bahkan sejumlah tanaman padi yang sudah memasuki usia tanam puluhan hari dilaporkan gagal panen.
2: Yang jelas dampaknya banyak, karena air dari bendungan Cipro itu bisa mencakup pengairan Soradadi dan Warureja. Bahkan ada yang tanam sekarang masih usia padi 60 hari itu di wilayah Soradadi itu gagal panen.
1: Selain berdampak pada pertanian, kondisi tersebut juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Banyak warga yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian, kini terpaksa menganggur akibat lahan sawah yang tidak dapat digarap. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tegal Komisi 3, Muhammad Zainuddin mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya penanganan sejak awal bendungan mengalami kebocoran. Namun karena cuaca buruk dan tingginya debit air membuat proses perbaikan sempat terkendala. Menurut Zainuddin, pemerintah sempat melakukan pengalihan arus air sungai sebagai solusi sementara agar petani tetap dapat menjalankan musim tanam kedua. Akan tetapi, tanggul sementara yang dibangun beberapa kali kembali jebol akibat hujan deras dari wilayah atas.
3: Provinsi sudah menyampaikan, nanti akan segera dilaksanakan pengalihan arus, tidak langsung diperbaiki bendungannya, tapi pengalihan arus yang ini air langsung ke utara, tapi dialihkan untuk lewat saluran sekunder. Tapi ya itu karena cuaca juga, setelah hampir selesai, sudah 80% waktu itu, ternyata hujan dari atas ya, sehingga kiriman air itu lumayan besar, jebol lagi satu kali.
1: Petani berharap pemerintah segera melakukan perbaikan permanen terhadap bendungan Cipero agar aliran irigasi kembali normal. Normalisasi bendungan dinilai penting untuk menyelamatkan ribuan hektar sawah dan mencegah kerugian petani yang semakin besar. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Makruf melaporkan.
0: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai, RRI Semarang.
4: Pemerataan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
5: Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ayuning Sekar mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SMA-SMK sederajat. Ia menilai masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya. Ayuning Sekar menerangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemetaan mulai dari jumlah sekolah di setiap wilayah hingga kondisi bangunan sekolah. Ia berharap melalui pemetaan tersebut dapat memperkecil kesenjangan pada sektor pendidikan di kota dan di desa.
4: Kaitannya dengan pemerataan pendidikan, ini harapannya tentunya akan kita minimalisir. Nah, sehingga antara kesetaraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
5: Ayuning Sekar dalam talkshow DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memastikan pemerataan guru dan tenaga pendidik. Karena menurutnya masih ada sekolah-sekolah yang jumlah guru dan tenaga pendidiknya belum ideal. Ia mengungkapkan pemerataan sektor pendidikan juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah menerangkan, pemerintah harus memberikan layanan sektor pendidikan yang prima, baik dari segi infrastruktur, guru, tenaga pendidik hingga sarana prasarana yang baik.
6: Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa pendidikan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik, entah itu dalam segi kurikulum, entah itu dalam segi infrastruktur, entah itu dalam segi pengajarnya juga, terutama guru-guru yang ada di sekolah.
5: Lebih lanjut, Khalid Abdillah menjelaskan, pemerintah juga harus mencari solusi agar rata-rata anak sekolah di Jawa Tengah dapat meningkat. Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota untuk perbaikan sektor pendidikan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan soroti kesehatan mental ibu demi cegah gangguan emosional anak. Selengkapnya laporan Miftahuddin, RRI Semarang.
7: Seperti apa sih ini?
8: Luar biasa ya.
9: Sekitar 200 peserta mengikuti seminar yang menghadirkan psikolog asal Yogyakarta, Reni Aprilewati, di ballroom Hotel Dava.

0: Pekalongan Senin kemarin. Tema kesehatan mental dipilih karena dinilai masih sering terabaikan dalam pola pengasuhan, sementara tekanan emosional orang tua dapat berdampak langsung pada kondisi psikologis anak. Ketua Panitia Sri Rahayu mengatakan selama ini perhatian sekolah lebih banyak difokuskan pada perkembangan anak, padahal kondisi emosional itu justru menentukan kualitas pendampingan di rumah.
1: Bagaimana antusias orang tua untuk bisa hadir, ini sudah luar biasa karena memang kegiatan ini cukup menarik ya, bagaimana menyongsong atau bagaimana kesehatan mental orang tua untuk menyiapkan menjadi generasi yang lebih baik.
0: Menurutnya, ibu yang mampu menjaga kewarasan dan kebahagiaan diri akan lebih tenang dalam mendidik serta membangun komunikasi yang sehat dengan anak. Ketua Komite PAUD Terpadu Anisa Muslimat NU Jenggot Nurul Fahmi Isnaini menambahkan, seluruh kegiatan digerakkan oleh para ibu wali murid melalui komite sekolah.
2: Kedepannya komite semakin baik lagi, karena kalau ada program seperti ini yang saya elok dari sekolah itu lepas full semua, entah itu dana yang koordinir semua ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu wali kelas.
0: Ia berharap solidaritas antar orang tua terus terjaga sehingga dapat menghadirkan lebih banyak program edukatif bagi keluarga. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menilai isu kesehatan mental orang tua kini menjadi perhatian penting dalam dunia pendidikan anak usia dini. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Sherly Imanda Hidayah, menegaskan kondisi mental orang tua sangat mempengaruhi perkembangan emosional anak.
1: Mental orang tua ini sangat dipentingkan, sangat perlu, karena memang dengan kesehatan mental orang tua yang terjaga, otomatis tumbuh kembang anak ini terjaga. Dan memang menurut ilmu pengetahuan, kalau orang tua ini tidak sehat, maka menghasilkan anak-anak yang tidak sehat juga mental.
0: Ia mengajak para ibu untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri sebagai bagian dari upaya mencetak generasi emas 2045. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Teddy Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Waisaka Raya 2570 tahun Buka, tahun Buddha, menyiapkan prosesi sakral Pindapata menyambut kedatangan puluhan biku tudong mancanegara di Kota Surakarta. Ritual ini menjadi simbol kesederhanaan dan juga sarana bagi umat untuk berbuat kebajikan melalui derma makan. Dan selengkapnya laporan Al-Qodri Yon Asidiki, RRI Surakarta.
4: Pindapata itu adalah untuk mengingatkan bahwa kita itu ya harus hidup sederhana, harus kita jangan cuma makan saja tapi harus dibuang.
5: Sebanyak 55 biku tudong dari Thailand, Malaysia, dan Laos dijadwalkan tiba di Kota Surakarta pada 23 Mei mendatang. Rombongan ini juga menyertakan 2 biku asal Indonesia dan 2 samanera yang akan menjalani serangkaian ritual fisik serta kegiatan di sejumlah titik ikonik di Kota Bengawan. Juru bicara panitia Waisaka Raya, Sutrisno, menjelaskan bahwa inti dari kegiatan ini adalah tradisi pindapata. Dalam ritual tersebut, para pemuka agama berjalan kaki membawa mangkuk untuk menerima persembahan dari umat yang bermakna sebagai edukasi untuk hidup sederhana dan tidak tamak.
4: Pindapata itu adalah untuk mengingatkan bahwa kita itu ya harus hidup sederhana, harus kita jangan cuma makan saja tapi harus dibuang, istilahnya berbuat baik kepada yang pantas berbuat baik. Jadi mulai dari gerbang Wihara Dharma Sundara itu nanti akan dilanjutkan perjalanan menuju balai kota dengan memakai bol atau melakukan pindapata semacam itu.
5: Selain pindapata, rombongan juga akan mengikuti ritual membasuh kaki dan sanghadana sebagai bentuk penghormatan umat kepada biku. Sutrisno menekankan bahwa setiap langkah kaki dalam perjalanan tudong ini merupakan refleksi mendalam tentang makna penderitaan dan kebahagiaan dalam hidup. Perjalanan spiritual ini diharapkan mampu menyebarkan pesan kedamaian bahwa hidup adalah proses perubahan yang harus dijalani dengan kesadaran penuh tanpa mengedepankan ego pribadi.
4: Jadi setiap langkah itu ada makna yang ingin disampaikan, menyadari ke dalamnya bahwa hidup ini adalah berubah, penderitaan, dan tanpa aku. Tanpa aku artinya adalah tidak serta-merta itu saya sendiri. Saya ada itu banyak faktor yang mendukung. Prinsipnya gitu. Jadi hidup itu tidak hanya lah ini karena ada saya makanya tidak ada. Itu tanpa aku dari prinsip yang diajarkan oleh guru.
5: Melalui kehadiran puluhan biku mancanegara dan tradisi pindapata, umat Buddha di Surakarta berkomitmen untuk terus bersumbangsih bagi kerukunan dan kemajuan bangsa. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
3: Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresa Yogyakarta terus berkembang. Aparat berwajib menegaskan ada potensi penambahan tersangka dalam kasus yang menyedot perhatian publik tersebut. Beritanya disampaikan reporter Dian Parwanto, RRI Yogyakarta.
6: Dari hasil ekspos kemarin juga kita akan menerbitkan, akan melakukan penyelidikan tambahan pada kasus atau pada undang-undang yang lain. Gitu.
7: Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresa Yogyakarta terus berkembang. Polisi membuka kemungkinan adanya penambahan tersangka dalam perkara yang saat ini telah menjerat 13 orang tersangka. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian mengatakan, pihaknya telah melakukan ekspos perkara bersama kejaksaan untuk mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang sebelumnya masih berstatus saksi. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para pengasuh yang belum ditetapkan sebagai tersangka.
6: Jadi kemarin kita baru minggu lalu kita baru ekspos di kejaksaan terkait masalah akan dilakukan pemeriksaan tambahan terkait para pengasuh yang belum jadi tersangka. Namun ada potensi akan ada penambahan tersangka ke depannya. Habis itu untuk pemeriksaan terkait masalah dewan pengawas, dewan pembina itu sudah kita jadwalkan karena dari hasil ekspos kemarin juga kita akan menerbitkan akan melakukan penyelidikan tambahan pada kasus atau pada undang-undang yang lain gitu.
7: Selain pengasuh, polisi juga mulai mendalami peran jajaran struktural lembaga daycare termasuk dewan pengawas dan dewan pembina. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut saat ini tengah dijadwalkan. Kompol Rizky Adrian menegaskan seluruh pihak yang diduga terlibat akan dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Sementara sejumlah pengasuh yang belum ditetapkan sebagai tersangka masih diwajibkan menjalani wajib lapor.
6: Dalam minggu ini akan kita akan mengeluarkan SPCD tambahan terkait masalah undang-undang tentang pendidikan nasional. Nah, jadi untuk seperti yang saya sampaikan di awal, tetap tersangka kita sudah menentukan 13 orang, namun yang lain itu masih wajib lapor tiap minggu sekali.
8: Yang 17 itu?
6: Iya, benar.
8: Dan berarti yang bukan hakim itu akan dipanggil atau seperti apa?
6: Akan kita panggil untuk kita minta keterangan.
8: Minggu ini?
6: Iya, karena kita akan menerbitkan SPCD baru terkait masalah dugaan tindak pidana tentang undang-undang tentang pendidikan nasional. Ya, semua pokoknya yang terlibat dalam kasus ini akan kita minta keterangan.
7: Hasil ekspos bersama kejaksaan juga membuka kemungkinan adanya penyelidikan tambahan terkait dugaan pelanggaran undang-undang lainnya, termasuk undang-undang sistem pendidikan nasional.
3: Pengawasan terhadap ketersediaan dan penjualan hewan ternak di Kulon Progo dilakukan menjelang momentum Idul Adha kali ini. Beritanya hadir bersama reporter Harun Susanto, RRI Yogyakarta.
9: Untuk bulan Mei ini sudah semakin banyak sapi yang masuk di Kabupaten Kulon Progo, ada di beberapa tempat penampungan, seperti di Lendah, juga di Panjatan, Anggulan, terus di Samigaluh juga ada.
10: Pemerintah berupaya memastikan keamanan hewan kurban pada tahun ini. Keamanan ini terutama dari kasus penyakit hewan ternak yang bisa berdampak pada kualitas daging kurban. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo, Yuriati mengatakan, pemantauan secara intensif dilakukan pada lalu lintas ternak yang masuk atau keluar Kulon Progo. Titik pemantauan ada di Pasar Hewan Pengasih dan juga penampungan ternak di Kulon Progo. Semua hewan ternak yang masuk harus dipastikan kesehatannya guna mengantisipasi penularan hewan ternak. Pihaknya, ujar Yuri, mewaspadai penularan penyakit ternak seperti penyakit mulut dan kuku, antraks dan juga yang lainnya. Dari pemantauan yang dilakukan, dipastikan stok sapi di Kulon Progo mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini.
9: Untuk pemantauan hewan kurban di Kabupaten Kulon Progo sudah kita laksanakan sejak awal bulan April kemarin. Setelah Hari Raya Idul Fitri sudah mulai pemantauan hewan kurban di beberapa tempat penampungan. Ada beberapa tempat penampungan di Kabupaten Kulon Progo yang cukup besar dan itu sudah kita pantau sejak bulan April kemarin.
10: Peternak Kulon Progo, Olan Suarlan menyediakan sapi kurban hingga 200 ekor. Sapi yang tersedia mulai dari limosin, simental hingga sapi Bali dengan harga 20 juta hingga 30 juta per ekor tergantung jenis dan juga ukuran.
11: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO dan juga ada sapi Bali.
10: Wulan memastikan kesehatan hewan yang masuk ke kandangnya untuk mencegah penyakit ternak.

0: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
1: Pendengar, bedah tema Piala Dunia 2026 kali ini mengupas maskot Piala Dunia 2026 disampaikan Arga Diraksa RRI Surakarta.
2: Sepak bola bukan hanya sekedar angka di papan skor. Ia adalah perayaan budaya dan persatuan bangsa-bangsa. Menyongsong Piala Dunia 2026, FIFA resmi memperkenalkan 3 karakter ikonik yang akan menjadi wajah turnamen di Amerika Utara. Maple the Moose dari Kanada, Zion the Jaguar dari Meksiko, serta Clutch the Bald Eagle dari Amerika Serikat. Ketiganya hadir sebagai representasi warisan budaya dan semangat hidup dari masing-masing negara tuan rumah yang bersatu dalam keberagaman. Mari mengenal mereka lebih dekat. Dari belantara Kanada, hadir Maple Sang Rusa yang artistik dan tangguh di bawah Mister Gawang. Mewakili semangat petualang, Maple membawa pesan kepemimpinan dan autentisitas tanpa kompromi. Sementara dari hutan selatan Meksiko, Zayu Zang Jaguar muncul dengan kelincahan seorang penyerang. Zayu bukan sekedar atlet, ia adalah simbol tarian, kuliner dan kegembiraan yang menghubungkan hati masyarakat Meksiko melintasi batas negara. Lalu ada Clutch Sang Elang dari Amerika Serikat. Layaknya seorang gelandang hebat, Clutch adalah sosok optimis yang menyatukan orang-orang dengan energi tak terbatas. Ketiga maskot ini dipastikan akan hadir di mana-mana, mulai dari tribun stadion hingga merchandise resmi bagi para penggemar. Presiden FIFA Gianni Infantino dalam pernyataannya menyebut trio maskot ini sebagai pusat atmosfer hiburan yang akan mengubah wajah turnamen. Menurut Infantino, Maple, Zayu, dan Clutch dipenuhi keceriaan dan semangat kebersamaan yang akan merebut hati penggemar di seluruh dunia. Yang berbeda dalam edisi kali ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, para maskot dapat dimainkan dalam video game resmi seperti FIFA Heroes dan platform Roblox. Dengan keterlibatan teknologi digital ini, FIFA ingin memastikan gaya sepak bola dapat dinikmati oleh generasi muda di berbagai platform. Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terbesar dengan diikuti 48 tim. Kehadiran trio maskot ini diharapkan menjadi penyulut semangat persatuan dunia saat kick-off dimulai pada Juni 2026.

tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami, baik melalui 89 FM, streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Rabu ini ya. Setelah tadi kita sudah ikuti bersama pendengar informasi dari wilayah DIY ya, dan juga Jawa Tengah dalam lintas Jateng DIY pendengar. Kali ini kita kembali ke Semarang ya, dengan informasi yang belakangan masih sering diperbincangkan pendengar terkait dengan kondisi lalu lintas di kawasan Tanjakan Silayur ya, Jalan Prof. Dr. Hamkah pendengar, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Beberapa waktu yang lalu ya, sempat sudah dipasangi portal pembatas kendaraan besar pendengar, tapi barangkali ada yang masih belum ngeh dengan informasi tersebut, dua kali disundul gitu ya, tapi sekarang sudah mulai dirapikan kembali pendengar, dan terbukti ya dengan adanya pemasangan portal pembatas kendaraan besar ini terpantau untuk lalu lintasnya masih aman begitu ya, walaupun ternyata masyarakat di sana juga mengeluhkan soal persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi perhatian banyak orang pendengar ya, karena dibandingkan dengan wilayah-wilayah Semarang yang lain, banyak yang mengeluhkan bahwa Silayur ini masih memerlukan beberapa perubahan begitu ya, termasuk dengan karakter tanjakan yang lebih menantang ya. Ini belum jauh berbeda pendengar, dan juga sistem drainase yang minta dibenahi pendengar. Ternyata memang masih banyak tugas ya dari Pemkot maupun dinas-dinas terkait untuk bisa membenahi wilayah Ngalian pendengar. Tapi yang jelas ini merupakan langkah awal terlebih dahulu pendengar ya, untuk bisa mengurangi truk-truk besar ya. Karena tadi saya cek di Instagram pendengar atau sosial media, itu baru saja juga terjadi truk yang terjatuh apa ya tadi, nanti ya pendengar, nanti saya coba cek dulu di pom bensin Ngalian tepatnya pendengar. Anda juga silakan bisa bergabung bersama Pro 1 ya untuk memberikan informasi terkini di wilayah masing-masing pendengar, barangkali bisa berbagi informasi kepada pendengar yang lain ya, untuk pendengar yang ingin pulang kantor hati-hati di jalan begitu ya. Terus juga informasi cuaca, arus lalu lintas silakan diupdate pendengar, sambil nanti kita tunggu ya untuk informasi bersama BMKG Ahmad yang di Semarang pendengar, untuk informasi cuaca sampai dengan awal malam nanti. Pastikan Anda jangan kemana-mana.

Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Bagi pendengar Pro 1 yang masih setia bersama dengan kami, terima kasih banyak pendengar. Untuk sore hari ini kami juga akan perbarui terlebih dahulu informasi cuaca ya, bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pendengar, di ujung telepon sudah ada perakirawan Ferisa yang siap dengan informasinya. Rekan Ferisa, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Perkiraannya sampai dengan awal malam nanti seperti apa? Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 25 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan sedang, terutama di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi. Saat ini terpantau hujan ringan hingga sedang di wilayah Purbalingga, Pemalang, Batang, Wonosobo, Boyolali, Karanganyar. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Ferisa untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, itu tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti ya. Silakan bergabung bersama Pro 1 untuk memberikan informasi cuaca di sekitar Anda, pendengar. Informasi arus lalu lintas juga boleh ya, ataupun ada kejadian terkini yang bisa Anda sampaikan, boleh bergabung lewat WhatsApp pendengar 081-6666-886 atau komentarnya lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami tunggu ya. Semarang sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain menjadi penghasil oksigen dan penyerap karbon, hutan juga merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar. Namun, ancaman kebakaran hutan terus menjadi masalah yang berpengaruh besar menyebabkan satwa liar kehilangan habitat alaminya. Hutan yang terbakar juga dapat merusak tempat berlindung bagi banyak spesies. Api juga berisiko langsung melukai dan menyebabkan kematian pada hewan yang tidak sempat menyelamatkan diri. Asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada satwa. Selain itu, perubahan ekosistem akibat kebakaran juga mempengaruhi rantai makanan dan populasi berbagai spesies.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Foto Raja Salman menyerahkan bantuan 10 miliar rupiah ke Menko Purbaya. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial Facebook, foto yang diklaim menampilkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz menyerahkan bantuan senilai 100 miliar rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, foto tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi AI, Hive Moderation, mendeteksi. Foto tersebut dibuat menggunakan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

Silakan Bringer Pro 1, bagi Anda yang ingin berbagi informasi cuaca, ya, arus lalu lintas ataupun kejadian terupdate di wilayah masing-masing, kami akan tunggu Bringer sampai nanti pukul

0: 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan kali ini saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan informasi dalam live report pendengar bersama Babin Kamtibmas ya, Kelurahan Kedung Buluh pendengar Purwokerto Barat ya, Polres Banyumas pendengar. Ada Aibtu Sunaria yang akan memberikan informasi terkait dengan Babin Kamtibmas yang menghadiri kegiatan pemilihan ketua LPMK dan juga pengukuhan ketua RT RW Kelurahan Kedung Buluh pendengar. Pak Sunaria ya, selamat sore.
1: Selamat sore dengan Aibtu Sunaria.
0: Baik,
1: Mas, Kelurahan Kedung Buluh.
0: Baik, Pak Sunario, mungkin bisa diberikan informasi juga kepada pendengar Pro 1 ini, kegiatan yang sudah berlangsung. Jadi, gambarannya seperti apa, Pak?
1: Selamat sore. Baik, akan saya sampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 pukul 19.30 WIB bertempat di Aula Kelurahan Kedung Buluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, diadakan pemilihan Ketua LPMK Kelurahan Kedung Buluh untuk masa bakti 2026-2031. Siap.
0: Silakan Pak Sunario dilanjutkan.
1: Siap. Adapun dalam pemilihan Ketua LPMK Kelurahan Kedung Buluh dipimpin oleh Lurah Kedung Buluh Bapak Imanda Noval Yuswono SSDPMM. Dan dalam pemilihan Ketua LPMK tersebut, Bapak Lurah memberikan dua opsi kepada para peserta. Yang pertama lewat penunjukan, dan yang kedua lewat pemilihan. Kalau dalam pemilihan untuk para peserta untuk menunjuk nama-nama yang diajukan, sehingga nanti disiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Tapi dalam pemilihan Ketua LPMK, para peserta menggunakan opsi yang pertama, yaitu penunjukan, yaitu Ketua LPMK yang lama, Bapak Adi Estianto, menjadi Ketua LPMK yang baru masa bakti 2026-2031. Dan secara aklamasi, para peserta menunjuk Bapak Adi Dianto.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Sunario, ini ada himbauan juga yang mungkin bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, atau khususnya yang ada di desa binaan ini. Monggo silakan Pak Sunario.
1: Baik, dalam kesempatan ini mengimbau kepada seluruh warga masyarakat, marilah kita bersama-sama menciptakan situasi Kamtibmas yang aman terkendali. Dan untuk satkampling yang sudah ada, ditingkatkan lagi untuk kegiatan, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pada masyarakat.
0: Baik, Pak Sunario, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan kepada pendengar Pro 1 hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali, sukses, sehat selalu. Selamat sore, Pak Sunario.
1: Selamat sore kembali, Bapak.
0: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan informasi dalam live report ya bersama Babin Kamtibmas Kelurahan Kedung Buluh Purwokerto Barat pendengar, dari Polres Banyumas ya, Aibtu Sunario yang sudah memberikan informasi kaitannya dengan Babin Kamtibmas yang hadir melalui kegiatan pemilihan Ketua LPMK dan pengukuhan Ketua RT RW Kelurahan Kedung Buluh.

Kami informasikan juga pendengar untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17:32 pendengar. Nanti kami akan hadirkan kultum ya yang akan dibawakan oleh Ustadz Rahmat Hidayat dengan satu judulnya Kisah Tiga Musafir pendengar. Mengawal azan maghrib kali ini juga lagu-lagu religi kami putarkan. Pastikan Anda jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, dikisahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam terdapat tiga pejalan kaki yang menemukan timbunan harta. Karena lapar, mereka bersepakat menyuruh salah seorang dari mereka memberi makanan. Di tengah perjalanan, terpikir oleh orang yang disuruh ke pasar itu untuk membunuh kedua rekannya dengan menaruh racun pada makanan. Dengan begitu, ia dapat lebih leluasa mengambil timbunan kekayaan itu hanya untuk dirinya sendiri. Niat jahat itu kemudian ia kerjakan. Sementara itu, dua rekan yang lain pun sepakat untuk membunuh rekan yang diperintah memberi makanan, dengan harapan timbunan kekayaan itu hanya untuk mereka bagi berdua. Setelah rekan yang membeli makanan sampai di tempat, kedua rekannya langsung menerkam dan membunuhnya. Setelah itu mereka menyantap makanan beracun yang dibawa oleh korban kejahatan mereka. Apa hendak dikata, kedua lelaki itu pun tewas. Konon Nabi Isa alaihissalam sempat mengunjungi tempat kejadian itu. Kepada pendukungnya yang setia yaitu Al-Hawariyun, ia berkata, "Lihatlah, inilah dunia, bagaimana ia telah membunuh ketiga orang itu. Setelah mereka, tentu akan ada banyak lagi korban-korban berguguran dari para pemburu dan pecinta dunia." Para pendengar setia RRI yang berbahagia, kisah ini memperlihatkan bagaimana dunia telah memperdaya ketiga pejalan kaki itu. Keserakahan, iri hati, dan dengki telah merasuk dalam diri mereka, sehingga tak seorang pun mendapat timbunan harta yang mereka temukan. Nah, dalam kondisi saat ini pun, ketika kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, ketika banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi, kita harus berhati-hati agar tidak tergelincir oleh fata morgana dunia sebagaimana kisah tersebut. Menurut Imam Al-Ghazali, dunia ini tak ubahnya jalan yang dilalui seorang musafir yang dengannya manusia dapat mengambil bekal dari dunia ini untuk menjadi teman dan pendampingnya kelak di alam kubur dan dapat berjumpa Allah dengan membawa iman yang sempurna. Jadi, dunia hendaknya dipandang bukan sebagai tujuan, melainkan sarana mempersiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang yang paling kuat daya pikirnya ialah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menggapai kemuliaan dunia dan akhirat." Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aku Arga dari Semarang. Mau cerita nih, dulu pernah nobar Piala Dunia di RRI waktu final Prancis lawan Kroasia. Yah, namanya juga Prancis, gak bakal bisa dikalahin lah sama Kroasia. Tetap juara Prancis.

pamungkas pendengar pupus, tapi harapan Anda jangan pupus dulu ya, karena Pro 1 RRI Semarang masih akan terus memberikan informasi dan lagu-lagu pilihan pendengar sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda juga bisa menyimak siaran kami yang belum beralih ke aplikasi RRI Digital. Silakan pendengar, Anda bisa download secara gratis di Play Store ataupun App Store. Jadi kapanpun, dimanapun, asalkan ada koneksi internet, pendengar Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan sangat jelas ya. Apalagi kalau semisal Anda sudah download aplikasi RRI Digital, Anda bisa menonton pendengar ya, karena sekarang radio tidak hanya audio saja, melainkan visualnya kalau pagi kita juga on cam pendengar. Jadi silakan ya, konten-konten menarik juga kami hadirkan. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Semarang, Jawa Tengah menggencarkan sosialisasi kepada pengemudi bus antar kota antar provinsi AKAP terkait pemasangan portal pembatas ketinggian kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan pihaknya terus mengingatkan para pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga keselamatan bersama. Sebab dikatakan petugas masih mendapati sejumlah bus berukuran besar yang mencoba melintas hingga masuk ke jalan Prof. Hamka meski telah terpasang rambu larangan serta portal pembatas ketinggian kendaraan. Bea Cukai Semarang menyoroti maraknya penjualan rokok ilegal melalui media sosial hingga aplikasi pesan instan. Untuk mengantisipasi perkembangan modus tersebut, Bea Cukai Semarang menurunkan tim cyber crawling atau tim siber khusus guna memantau aktivitas perdagangan rokok ilegal di ruang digital. Langkah tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Kegiatan ini digelar bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Mahima Hotel Semarang Selasa 12 Mei 2026. Info Pro 1.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap.

Jangan pergi dulu pendengar, karena Semarang Sore ini masih temani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Berhubung ini masih musim haji juga, ini ada kabar menarik pendengar. Jadi kalau kita berbicara Arab Saudi, ternyata ada sebuah program uji coba layanan yang baru pendengar, yaitu uji coba layanan shuttle bus otonom tanpa supir yang ada namanya pendengar. Namanya adalah Robobus ya. Ini untuk melayani jemaah haji di kawasan Masjid Kuba, Madinah, pendengar. Program ini diluncurkan bersama oleh Otoritas Transportasi Arab Saudi dan Madinah Regional Development Authority, pendengar, sebagai bagian dari upaya kerajaan mempercepat transformasi digital di sektor transportasi ya. Bayangkan, pendengar, jemaah haji ya naik kendaraan umum tapi tanpa supir alias full robot, pendengar. Apakah Anda terbayang gitu ya? Jadi Robobus ini merupakan kendaraan otonom level 4, pendengar, yakni kategori kendaraan yang mampu beroperasi secara mandiri tanpa pengemudi manusia dalam kondisi operasional tertentu ya. Jadi minibus listrik ini menggunakan kombinasi teknologi namanya LIDAR, pendengar, kamera, terus juga ada kecerdasan buatan untuk membaca lingkungan sekitar dan melakukan navigasi secara otomatis ya. Bus listrik ini juga dirancang mampu mengangkut hingga 20 penumpang, pendengar, dalam sekali perjalanannya. Kendaraan ini mengandalkan sistem AI yang didukung sensor modern, kamera resolusi tinggi, pendengar, serta teknologi navigasi mutakhir untuk memastikan keamanan penumpang maupun pejalan kaki selama operasional ya. Jadi program percontohan ini, pendengar, berlangsung selama 60 hari ya. Selama masa uji coba, otoritas setempat akan mengevaluasi kesiapan layanan, efektivitas operasional, kualitas performanya, hingga pengalaman pengguna sebelum teknologi serupa diterapkan lebih luas lagi di kota-kota Arab Saudi. Jadi semakin maju ya pendengar untuk bisa menunjang jamaah haji di sana, tapi memang ini masih uji coba ya. Kita harapkan nanti ya banyak mendapatkan respon positif lah ya, sehingga bisa dikembangkan dan hitung-hitung bisa membantu jamaah haji yang melaksanakan ibadah. Pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara, meliputi tiga negara: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana pernikahan siri berdampak pada mempelai wanita? Berikut kita simak penjelasan dosen Fakultas Hukum Undip, Muhyiddin, SAG, MAG, MH.
1: Positifnya mungkin sangat minim ya, untuk memudahkan, melancarkan, itu tidak mau repot-repot. Tapi dari sisi negatifnya, biasanya perlindungan terhadap istri dalam perkawinan siri atau anak yang dihasilkan dalam perkawinan siri, kadang-kadang perlindungan hukumnya itu sangat-sangat lemah sekali. Padahal di dalam tujuan syariah atau hukum Islam sendiri secara umum, itu adalah perlindungan terhadap keturunan. Nah, salah satu bentuk perlindungan terhadap keturunan itu adalah ada akte kelahirannya, ada akte nikahnya, ada bukti otentik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kalau umpamanya terjadi perkawinan siri, itu hak saling mewarisi ketika mungkin dalam posisi perempuan yang nikah siri atau anak yang dihasilkan perkawinan siri itu menggugat ke pengadilan agak susah.

Dari Raisa LDR pendengar, jangan sampai karena sekarang ini gencar-gencarnya informasi terkait dengan virus hanta pendengar, menjadikan kita harus LDR lagi ya. Kayaknya jangan sampai deh. Cukup corona saja pendengar, hanta virus jangan gitu ya. Dan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, ini menggencarkan gerakan masyarakat buka jendela, pintu rumah, bersih-bersih rumah, dan aktivitas fisik, atau disingkatnya Gembira Ria pendengar. Ini untuk apa? Jadi Gembira Ria itu sebagai langkah pencegahan ancaman virus hanta atau hanta virus pendengar. Program ini dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan rumah yang bersih, sekaligus menekan potensi berkembangnya tikus sebagai pembawa virus ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan program Gembira Ria mendorong masyarakat membiasakan membuka ventilasi rumah, menjaga kebersihan lingkungan, serta aktif bergerak untuk menciptakan hunian sehat dan tidak lembab ya. Lingkungan yang bersih ini dinilai dapat mengurangi risiko tikus berkembang biak di sekitar pemukiman pendengar. Ditegaskan bahwa hanta virus ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan berat ya jika tidak ditangani secara serius pendengar. Jadi Anda silahkan ya, bisa berhati-hati pendengar, tidak usah takut, tidak usah terlalu overthinking gitu ya. Yang jelas cukup dengan hidup sehat ya, rumahnya bersih, aktivitas fisik, makan yang sehat, itu sudah cukup pendengar untuk kita terhindar dari apapun itu virusnya, apapun itu penyakitnya. Kalau hidup kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, teratur polanya, ya insya Allah lah ya, kita akan baik-baik saja pendengar. Amin, amin, amin. Jadi silakan ya untuk Anda bisa dicermati, tapi ingat jangan overthinking.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Indonesia, pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Bye-bye pendengar dari Gigi ya. Sekaligus saya harus mengucapkan bye-bye juga. Jadi selamat tinggal ya pendengar. Maksudnya kita gantian ke Semarang malam ini aja, karena sudah mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan ikuti juga Warta Berita ya, bersama Pro 3 untuk informasi dari dalam dan luar negeri pendengar. Tapi jangan ganti frekuensi dulu ya, karena tentunya informasi dan lagu-lagu pilihan lainnya terus kami akan hadirkan pendengar Pol sampai jam 12 malam ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Seperti biasa saya berpesan hanya 3 saja pendengar. Sehat terus ya, bahagia, jangan lupa, dan yang tak kalah penting adalah selalu bersyukur. Selamat malam pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ajang hiburan bagi rakyat.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.

0: Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Tadi mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam sistem ini, selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka, para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan Alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak

0: dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road. Dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
0: 13 tahun.
1: Setelah tahun 2000, setelah itu berangkat. Ya, baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
2: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
3: Tapi sebelumnya keseluruhan itu.
0: Ya, Rian.
3: Jadi mudah-mudahan ya sudah terjadi sekarang ini ya, kita belum dan belum mengalami yang
0: Iya, Rian.
2: Iya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Buenas, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sempre.
1: Demikian warta berita Pro3 RRI. Tetaplah bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprogram3.

Selamat malam para pemirsa RRI Kota Semarang. Jumpa kembali saya dengan Musa Adi Gunawan dari Martin Semarang. Dan tentunya sebuah kebahagiaan bisa bertemu malam hari ini walau kita melewati media radio. Tentunya tidak akan mengurangi kebahagiaan kita dan rasa belajar kita sama-sama untuk merefleksikan ajaran-ajaran Sang Budiman. Terimalah salam penubuhan di dalam agama kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Dian San Sai. Seperti pada malam-malam sebelumnya, tentunya malam hari ini saya akan membahas apa namanya, satu momen yang luar biasa, satu event yang luar biasa, dan tentu bagaimana perspektif umat Konghucu melihat hal itu. Saya teringat nih, jadi beberapa minggu yang lalu ya, di Kota Semarang ini penuh dengan kirap nih ya. Kirapnya benar-benar menunjukkan kalau Kota Semarang ini benar-benar nomor 3 ya sebagai kota toleransi di Indonesia ya, dimulai dari kirap nih di Kelenteng Linggo Biu yang 160 tahun. Itu ratusan dari pengunjung kelenteng, ratusan kelenteng ya yang hadir. Ratusan kelenteng berarti bisa dibayangkan berapa ribuan orang memenuhi pecinan walaupun hujan saat itu. Kemudian ada kirap pasca, kemudian ada kirap pogo-pogo yang kemarin naik karnaval yang hujan juga sama karena memang ini lagi musimnya yang nggak tentu. Tapi itu nggak masalah hujannya akan saya bahas. Tapi saya teringat satu pawai yang menurut saya keren banget, yaitu pawai ogoh-ogoh. Pawai ogoh-ogoh ini yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita dari Hindu itu, dari PHTI Kota Semarang dan Pemkot itu saya ikut kebetulan. Dan tiap-tiap agama itu lembaganya menyediakan, menampilkan, sorry bukan menyediakan, menyampaikan budaya-budaya keagamannya. Jadi kalau kali Konghucu ya ada barongsai, kemudian naga ya waktu itu kan, dan banyak tradisi-tradisi yang keren sih ketika ditampilkan. Dan gongnya jelas adalah ogoh-ogoh sendiri ya. Ya kalau ogoh-ogoh sendiri, kalau dalam referensi bahasa Bali, kalau saya salah mohon masukan karena saya bukan yang kompeten itu, tapi saya coba mencari referensi, katanya itu harus goyang-goyang ya. Jadi pokok itu goyang-goyang, jadi ketika membawa itu harus goyang terus tuh supaya katanya ogoh-ogoh ini adalah simbol negativitas hati manusia, mungkin seperti itu ya. Negatif, gambarnya serem, mengerikan ya, gambar-gambar yang sosok-sosok yang menakutkan, yang pastinya kalau saya bisa merefleksikan yang dalam, tentunya itu adalah simbol hati manusia kalau dipenuhi amarah itu harus seperti itu, mengerikan, dan itu harus digoyang terus nyata ketika bawa. Dan kalau di Bali katanya disempurnakan, kalau di sini karena simbolnya itu yang pasti harapannya apa ketika pawai itu, kata teman saya yang referensi yang saya dapat ya, supaya intinya hal-hal yang negatif ini, kalau orang Jawa bilang sengkolo-sengkolo ini, kalau orang Konghucu disebut saci ya, negatif ini bisa seimbang, bisa lurus lagi, bisa balance lagi, bisa harmonis lagi, supaya manusia hidupnya bisa harmonis. Kalau di dalam Konghucu hidupnya di jalan suci, di batas tengah, kembali ke situ. Dengan simbol ogoh-ogoh yang terus digoyang ini, manusia diharapkan bisa aware, sadar bahwa ada sisi-sisi jelek di dalam hidup manusia. Tentunya ya, sebagai manusia bukan jelek sih, ada yang kadang melenceng sedikit dari jalan suci, tapi kembalilah itu sepat-sepatnya, karena dalam proses itu pasti manusia punya tantangan, punya masalah, punya tekanan di dalam kehidupannya yang kadang ya, jalan yang lurus itu nggak bisa lurus seperti dibagi dua, tapi seperti gambar rinjang itu tengahnya dinamis. Nah, kedinamisan ini tentunya harus tetap dijaga dengan ogoh-ogoh tadi, goyang-goyang tuh. Nah, mungkin itulah yang terjadi di dalam hati manusia ketika hatinya dipenuhi oleh nafsu, oleh keinginan yang akhirnya lupa kesadaran, sehingga hidupnya nggak seimbang. Saya bisa merefleksikan yang sangat dalam sekali dari saudara-saudara kita itu, dan semoga ini bisa relate juga di dalam ajaran Konghucu. Sang Budiman pernah bicara seperti ini nih di dalam kitab suci.
manusia itu kalau jarinya bengkok ya, jarinya bengkok nih, mereka tahu kok ya, kalau jarinya bengkok tuh kelihatan, waduh terus nggak pede tuh, pasti akan mencoba mencari dokter yang baik, pasti akan mencoba tempat pengobatan yang terhebat ya, bahkan harus keluar duit banyak, harus mungkin ditempuh dengan jarak yang jauh. Tapi manusia akan melakukan itu karena jarinya bengkok. Orang Jawa bilang wagu gitu ya, wagu gitu ya kan. Jadi jari yang harusnya lurus bengkok itu jadi wagu. Ya orang-orang kan menyadari dengan jelas sih kalau manusia apalagi ya di jari ya, yang biasa digunakan untuk membawa tas ataupun untuk bersalaman langsung dengan sesama yang bertemu atau berjumpa menurut tradisi yang ada di Indonesia kan seperti itu. Kalau jarinya bengkok yang terjadi orang malu tuh mas, orang malu. Sorry yang jarinya bukan menjat atau mengejek ke orang-orang yang jarinya bengkok, enggak ya. Sebenarnya ayatnya memang seperti itu. Jadi ini simbol aja. Kalau yang memang lahir sudah gitu, mana ya nggak apa itu disyukurilah ada ciptaan Tuhan. Tapi saya ceritakan ini adalah manusia yang tadinya jarinya lurus, kemudian karena satu hal dia bengkok satu, ataupun mungkin main basket dan sebagainya, hasilnya bengkok. Manusia akan terus berusaha nih, gimana jariku balance lurus kembali bisa bermanfaat sesuai fungsinya. Ini dia ya, jari kan masih bermanfaat sesuai fungsinya membantu manusia dalam menjalankan kehidupan ini. Nah pasti doanya seperti itu. Nah kita tahu tuh kalau hati bengkok itu kita tahu jelas, bahkan kita akan berusaha mencari pengobatan terbaik, dokter terbaik, penanganan yang terbaik, analisis yang terbaik pasti akan dilakukan. Sama seperti tadi ketika kita belajar tentang ogok-ogok, kadang manusia gitu tuh kalau apa namanya hatinya lagi kacau goyang-goyang terus dan perlu digoyang supaya tetap tenang. Nah hati manusia yang bengkok tadi dikatakan jari yang bengkok itu manusia kelihatan, tapi yang jadi tantangan adalah ketika berhubungan dengan hati manusia yang bengkok tadi. Hati yang manusia yang bengkok kadang nggak terlihat, manusia kadang nggak paham, nggak sadar kalau dirinya sedang diliputi oleh kemarahan, nggak sadar kalau dirinya tetap diliputi oleh keinginan dengki, ya culas ya orang Jawa bilang. Kemudian nggak bisa menghargai orang, merasa paling pinter dan sebagainya, merasa dirinya paling penting nih dan sebagainya. Hatinya bengkok, hati yang lurus itu bengkok. Kadang manusia tidak menyadari, bukan kadang, mungkin sebagian besar ketika diliputi emosi, diliputi rasa dengki, diliputi rasa tidak suka, pasti manusia hatinya sedang bengkok. Terus apa yang harus dilakukan? Apakah kita terus terjerumus di hati yang bengkok tadi? Hati yang bengkok yang membuat manusia tidak bisa jalan di batas tengah tadi. Mari kita menyadari dari belajar tadi kita, kenapa ada cerita ogoh-ogoh yang sangat saya kagumi tadi. Hati manusia yang bengkok ini harus diogoh-ogoh, harus diingatkan ya, digoyang, diingatkan itu, kamu ayo kembali ke jalannya benar, ayo kamu kembali ke batas tengah lah minimal ya, ayo kembali kamu menjadi orang yang lebih baik. Kesalahan manusia pasti punya, tapi bagaimana manusia bisa bangkit dan memperbaikinya itu yang luar biasa. Maka belajar dari ogoh-ogoh itu kita bisa lihat betapa buruknya manusia ketika hatinya bengkok, betapa jahatnya seperti iblis bahkan ya, mungkin ya digambarkan ketika manusia itu punya rasa benci yang mendalam, punya rasa dengki yang mendalam, rasa iri yang mendalam. Itu kalau digambarin itu seperti hal-hal yang negatif tadi. Tapi belajar lagi dari saudara kita yang di agama Hindu, di PHTI, di ogoh-ogoh ini kita bisa menyadari hati yang tadi yang jelek, yang sedang itu kita goyang, kita kembalikan ke kesadaran yang normal, kesadaran di batas tengah, minimal kembali ke batas tengah. Inilah hati yang bengkok tadi akan kembali ke batas tengah, dan itu bisa dijalankan ketika manusia menyadari bahwa di dalam kehidupan ini memang enggak semuanya langsung lurus, langsung betul, semua ada proses learn and practice, belajar dan selalu dilatih di dalam kehidupan. Enggak bicara siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah,
nggak berdasarkan siapa yang sukses dan siapa yang nggak sukses secara material, tidak berdasarkan pintar dan bodohnya manusia, tetapi berdasarkan keawaran, kesadaran manusia untuk mengikatkan hidup, belajar dari jalan suci menuju tempat tinggi, dibatasi dengan batas-batas tengah supaya enggak bengkok lagi seperti hati manusia tadi. Mari coba kita renungkan bagaimana hati yang bengkok ini menjadi sebuah apa namanya refleksi yang mendalam, refleksi yang dapat kita berbuat dengan baik untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau sekarang mungkin hatinya rada bengkok, ayo cepat-cepat diluruskan. Goyang badannya ya, kalau jadi hatinya bengkok, goyang badannya, cepat-cepat diluruskan untuk kembali ke jalan-jalan kebajikan yang kalian berikan, yang kalian ajarkan di dalam kehidupan ini. Ya kalau hari, merasa hatinya ini sudah lurus ya dijaga, karena tentunya halangan, masalah dan tantangan di dalam kehidupan ini datangnya ini time anywhere, ya kan, nggak bisa diprediksi, nggak bisa tahu di mana juga. Saja lagi kita jalan-jalan, saja lagi kita telepon-teleponan dan sebagainya, yang akhirnya bisa menjadikan masalah. Maka mari malam hari ini kita belajar saling menyadari, kita belajar saling aware sih, terutama ya menyadari bahwa peran kita ini punya peran banyak di masyarakat dan bagaimana dengan peran ini kita bisa menjadi lebih baik ya. Jadi enggak selalu semua harus jadi pemimpin, enggak selalu semua harus jadi pembina, enggak selalu semua harus jadi bintangnya, enggak selalu semua terus mengorbankan diri jadi back dan center dan sebagainya. Tetapi semua itu dijalankan dengan hati yang lurus, bukan hati yang bengkok karena sebuah keinginan yang semu, karena dengki, iri, ya akhirnya yang timbul adalah rasa hati yang bengkok tadi, rasa benci, rasa tidak suka, dan yang efeknya adalah ketika itu dipelihara terus semakin bengkok itu berbahaya buat kelanjutan hidup kita dan keturunannya. Ya mungkin simpel ya melihat hati yang bengkok menyadari, tapi sudahkah kesimpulan ini dijalankan di dalam hidup ini? Ya jadi jadilah menjadi diri sendiri yang luar biasa karena kesimpulannya juga seperti itu, dan teruslah belajar menyadari hati kita untuk tetap di batas tengah. Jangan bengkok, kalau bengkok langsung dibetulin, sadari itu lewat sepedanya apa namanya hati yang bengkok tadi, lewat pembelajaran ogoh-ogoh yang tadi kita bicarakan di depan. Hati yang lurus mungkin nggak selalu langsung lurus. Kadang manusia harus bengkok dulu, dari bengkok ini dibengkokin lagi untuk kembali ke dalam batas tengah, dan baru situlah kita masuk bisa mengatakan bahwa hati yang lurus ini bisa membuat manusia terus maju menjadi manusia yang lebih baik di dalam kehidupan ini. Dan yang mungkin yang hatinya masih bengkok sampai saat ini, cepat-cepatlah diogoh-ogoh, digoyang hatinya, yang pentingnya kembalikan ke netral, kembalikan ke fitrahnya, dan kembalilah terus untuk terus berbuat kebajikan di dalam kehidupan ini, karena kita yakin dan percaya hanya di dalam kebajikan Tian Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tian. Sansai.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang, RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Info pro zadu. Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Purworejo memperluas implementasi pembayaran parkir non-tunai berbasis kris. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meminimalisir kebocoran retribusi. Kepala Seksi Perparkiran Dishub Purworejo Ari Prasetyo mengatakan sistem pembayaran kris telah diterapkan di kawasan alun-alun Purworejo. Pelaksanaannya dilakukan mulai kerjasama dengan Bank Jateng. Ajang pemilihan Duta Wisata Kabupaten Pekalongan kembali digelar setelah sempat vakum 6 tahun. Menariknya, seleksi tahun 2026 hadir dengan sistem baru berbasis Computer Assisted Test atau CAT sebagai upaya meningkatkan kualitas calon finalis sekaligus menyesuaikan pola promosi wisata di era digital. Sebanyak 55 peserta mengikuti tahapan seleksi yang berlangsung di Aula Setda Kabupaten Pekalongan pada Rabu 13 Mei 2026. Mereka merupakan bagian dari puluhan pendaftar yang sebelumnya mengikuti proses administrasi dan seleksi awal.
1: Info Pro 1.
2: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
3: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
4: Jaka!
3: Astagfirullah.
4: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
3: Bapak.
4: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
3: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahalazim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
4: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
2: Tapi Pak, bukan begini caranya.
5: Siti, tolong. Siti,
6: Pak.
5: Ayo, Pak.

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Hah? Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku. Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira, pendengar kembali menemani Anda ya di Semarang malam ini, tentunya dengan berbagai informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan selepas ini kami akan bergabung ya bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Jakarta dalam Ruang Rindu Nasional. Dan bintang tamu hari ini sangat spesial, ada Vivi Kaboel. Selamat mengikuti.
1: Menggandakan senjata berkuasa tuk bertahta, tuk mengumbar nafsu durjana angkara, bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan, enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
2: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
2: malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
2: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
2: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
2: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
2: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih Mas.
2: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
2: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kaboel.
2: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
2: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
2: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kaboel yang cantik.
2: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
2: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
2: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
2: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
2: yang
1: masalah teknis ini?
2: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti kita telepon
1: kembali
2: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kaboel.
1: Siap.
2: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
2: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
2: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
2: Bener banget, ngetop banget.

0: kalau nggak salah itu. Di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono Kasino Indro ya.
0: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
1: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini lagu
1: juga.
0: Festival kok gak salah mas.
1: Bener lagu ya. Festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
0: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat
1: lembutan. Liriknya itu sangat positif. Membuat positif, kita untuk bersama-sama menjaga semangat, perdamaian
0: betul,
1: ya, di dunia semangat. Ini
0: betul sekali, mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aduh, aku gak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda. Enggak.
0: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
1: Enggak loh.
0: Mas mau ngomong, bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman. Makanya gak diajak sama Mbak Ita.
0: Ya
1: benar. Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
0: Sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon. Dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon, karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh
1: nih.
0: Iya, pecah banget Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA.
1: Ya. Oh.
0: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya Geng Ganjur. Hei,
1: siapa namanya?
0: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
1: Eh bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re. Kan malu kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya ya, melaku melaku.
0: Itu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita. Selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu
1: berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Isa?
0: Alhamdulillah
1: kabar baik, Bang Benny.
0: Bang Benny.
1: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
1: apa lah. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipan saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi, sudah bergabung.
3: Selamat malam Mbak Vivi.
1: Selamat
3: malam.
1: Wah. Akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
0: alhamdulillah.
1: Rock music.
0: Kangen banget kita semua ya.
1: Mbak Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Salam kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Ya, nanti akan dijawab. Itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
0: Siap, siap. Monggo.
1: Boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Mas di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Bapak Antun, Mas Yudi?
1: Boleh.
2: naik Delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnamasari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di rekaman yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
1: Benar, alhamdulillah.
3: Iya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Siap.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
0: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
1: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya benar.
3: Iya betul kan Bu, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku enggak diajak?
0: Nanti ya mesti kenal Mama Judi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
1: MC-nya
0: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
0: Makasih
3: lo ya kita sudah bincang di sini.
0: Iya Mbak Vivi, aduh udah
1: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
0: udah.
1: Uncu Divo.
0: Selamat malam, Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ista, halo Bang Ludi.
1: Ya.
4: Ingin nanya ke Kak Ista Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Boleh
0: silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnamasari.
0: Iya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
1: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
0: Halo.
1: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kualitas suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya itu, jadi tetap harus latihan.
5: karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah, sampai nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita bisa
0: menjaga
5: latihan seperti itu.
1: Oke.
5: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Mbak Vivi, saya kayak di GR,
1: Mbak. Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya. Silakan
0: Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Festival.
5: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya tahun
1: ini. Bintang radio. Wah. Ya. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Kitatamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, biasa, wah hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang Perdamaian itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar.
5: Jadi istri polisi waktu itu. Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Item. Yopi Item itu ada kisah dua remaja di situ.
1: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya gitu. Dan ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
0: memutuskan. Lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
1: Oke. Ini ada orang Palembang lagi nelpon. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam.
6: Mbak Ita Purnama Sari.
0: Iya Oma.
6: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
0: dengan
1: Oma
0: Mbak
1: Ana.
0: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul.
5: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Vivi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Apakah
6: asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi. Itu di tahun berapa gitu. Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio
0: Oma.
6: Gitu.
0: Nanti akan dijawab Oma.
1: Dijawab ya Oma ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma.
6: Boleh dong salam salam ya.
0: Boleh silakan, Oma. Dong Oma, silakan
6: ya,
0: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya. Dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
0: betul,
7: itu.
0: Betul, betul Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
0: Iya,
7: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
7: Iya.
1: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya, dalam ya. Membawakan
7: memang,
0: lagu ini
7: memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
0: ya, Bina Vokalia ya.
7: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
1: Oke.
7: Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi suka ikut ngajar juga di sana.
1: Waduh.
7: Ya gitu. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya betul. Nah,
7: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisyoria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua.
1: Okay.
7: Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya secara lain adalah Yana Yuli, Yo Beta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
1: Oke.
7: Okay. Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
0: Iya, iya.
7: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga. Mereka
1: oke. Iya.
7: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
1: siap.
7: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa.
1: Siap. Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
0: Oh,
1: kan
0: iya.
1: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
1: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi?
7: Aduh. Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974 dengan
1: kata-kata
7: kan ada Seriusa, ada Keroncong dan ada Hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
7: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di UKW, kalau UKW kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
1: Siap.
7: Sampai terus akhirnya saya nikah.
1: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
8: Ini temunya seru nih.
1: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi kabul. Iya. Silakan Mas Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
7: Iya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Iya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi. Selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya? Entah di istana atau di luar negeri. Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
0: Siap. Betul.
8: Ya.
0: Betul
8: Mas. Pertanyaan.
1: Oke, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas.
1: Mas Gilang.
8: Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
1: Ge.
0: Monggo, matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
0: Asinya
7: albumnya
0: banyak, ya,
7: tapi enggak terlalu ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
1: bener.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
1: Siap.
7: Ya.
1: Wah.
7: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
7: Ya, bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
1: Okay.
7: Kirim ke Inggris. Malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, itu saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu aja.
1: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya. Pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio
0: kan.
1: Benar.
7: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga enggak, bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
7: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll.
1: Okay.
7: Kemudian Deloitte, terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi. Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebenarnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi asik
1: rock and roll.
0: Lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
7: Ini juga.
1: Ya, gimana gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
0: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Dua remaja.
1: Kisah dua remaja ya.
0: Kisah dua remaja.
7: Nah. Itu sebetulnya kalau diiringin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
7: Lagunya
0: memang suaranya nah,
7: tapi saya kirim
0: tinggi.
7: Deh itu. Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
0: Akan hadirkan ini Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio
0: iya,
1: ya
0: ini,
1: termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
0: Mantap.
1: Mbak Vivi kita jeda dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Iya. Saudara pendengar buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, toko Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita, siap. Mbak Ita.
1: Siap, Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk.
4: Chatnya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Louis dengan Mbak Vivi ya.
4: Mbak Vivi Kabul. Kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiketnya.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Ditu. Sampai ketemu. Oke. Bidan Louis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikabung aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana. Bang Roni, perdana ya, gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong. Wah, juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan ya, langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik apa maksudnya tuh? Dunia musik maksudnya
6: ya,
1: Bu Ana,
6: di penyanyi ya, gitu ya, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu Mas Yudi. Saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. Buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali,
0: betul.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita. Ya,
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Mbak Rianti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi emang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul koma damang teh.
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini
9: Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
9: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
9: Iya,
1: betul sekali. Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini, kan aku bilang ya, tapi... camat Bogor.
9: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya. Ya.
9: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, ya. Aduh, alhamdulillah ya. kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
9: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya Allah. Jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Ya. Jadi. Ya. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
9: Rock and roll.
0: Music. Kisah dua remaja.
9: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana Perdamaian.
9: Bahana
0: ya.
9: Perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren banget gitu. Ya, Teteh ya. Sangat, Bahana Perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
9: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Ah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
9: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
9: jadi
0: iya.
9: Jadi musisi gitu Teh gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
9: Gitu ya. Yaudah, nanti akan dijawab. Itu aja dari Teteh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, amin. Terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Produsernya Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
9: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
9: Yudi Ismail.
0: Iya.
9: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari ya, sekian Mbak banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
10: Oh, begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya mereka... tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya ya. Semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus, tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
10: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masalah, masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Zaman dulu Mbak Vivi.
10: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
10: tahun
1: model,
10: yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
10: ya, betul. Lagi ya. Dulu kan kita Agogo.
1: Keren-keren loh itu.
10: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai kayak itu lah, pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
10: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat lagi sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab ya Bu bidan. Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak gitu ya,
1: itu awet muda titik
0: udah. Dan nyanyi dari umur berapa, itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
10: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Tovan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekarang nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
10: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
10: Saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. dan masih gelis.
0: Gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang melo enggak?

0: ya Mbak Vivi ya?
1: Udah dirilis.
2: Udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
0: Belum sempat dipromo.
1: Dipromoin ya?
0: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
1: Oke.
2: Baru nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
2: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Karena
2: dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke.
2: Okay. Lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai
0: katanya. Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
2: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu,
0: yeah,
2: masih.
0: Iya, iya.
2: Ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya gitu.
1: Oh baik
0: juga.
1: Ada rencana kolaborasi kah?
0: Ya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
0: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
2: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Mbak Neni. Iya iya.
2: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua.
0: Yeah.
2: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
0: Kita kumpul di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
2: Oh iyalah. Kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
0: bintang
2: radio
0: RRI. Betul sekali Mbak Vivi.
2: Tahun 74 saya di situ.
1: Oke.
2: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
0: di situ. Iya, pastinya
1: Mbak. Oke.
2: Okay. Saya selalu ini karena Allah itu aja.
0: Siap.
1: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
0: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
0: Gimana nih Mbak?
2: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu. Siap, kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
0: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan ya. Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap nah, kita ya. Lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang
1: Vivi
0: lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumblaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oke, ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Bayangkari. Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung De Tribrata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke, okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Dari Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Selamat berulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke, okay.
1: Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan amin, dari amin. Kami semua mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima Oke, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Malam Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, ya, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo. Alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap. Oke. Okay. Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita selamat bertugas. Salam
1: dari Bali. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum itu ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio, biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa. Betul,
2: jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI, karena dia berjuang terus dan betul-betul kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis-artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, ya saya
1: aduh, ayo apa lupa, Mbak lupa, Vivi? Lupa,
0: depannya saya. M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau biasanya kalau lebaran sih ini ya. Salam Mbak Vivi. Ya Baita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya. Satu lagi. Dulu. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak
0: Titi Puspa. Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Ah, ya, udah.
1: Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian, selain maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni.
0: Nina Suita. Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya. Oh, ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aku capek yang jambat. Aduh, lupa deh. Aduh,
0: nyerah
2: semua deh kalau itu saya
1: benar-benar
2: ini.
0: Nyerah semua
1: ya.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat.
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke, okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album Pop Volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak, ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan,
0: bukan ya. Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Jopi yang hitam-hitam. Ayah Jopi Item tuh wah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya. Aduh, malum deh.
0: Okay, ini nyerah. Namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu lo.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya Dedi. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya. Yeah.
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih tuh udah ditaruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Nggak apa-apa Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur? Assalamualaikum.
2: Halo. Halo juga.
6: Dengan suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi Kabul, coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya dong,
6: lagunya. Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria, pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bercabu basah. Bunga begitu bunga, bunga berburam malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus
0: gemes. Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop, nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: ya,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa, ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lalu yang mana yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya, Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Saya rindu. Wah, terang.
1: Benar-benar.
2: Iya,
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya. Voice note-nya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana? Dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Ya.
0: Tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Tapi
2: semuanya senang nyanyi.
1: Semuanya suka dan nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: Tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
1: Oh, nah, okay. Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat
1: pendengar
0: Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiat ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Belum
2: lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai lagi.
1: Ulang lagi, dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan betul saya sekali. Ya pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa muka, ya. Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita mengikuti siaran langsung Ruang Rindu Nasional dari Pro1 RRI Jakarta bersama bintang tamu tadi ada Vivi Kabul ya pendengar. Dan sekarang saatnya saya menemani Anda kembali ya di Ruang Rindu Pro1 Semarang, tentunya masih dengan lagu-lagu nostalgia dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Untuk Anda yang ingin bergabung atau request lagu, boleh banget ya dikirimkan saja ke kami ke 024-8316-686 atau di 081-666-886. Sampai nanti pukul 11 ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baru saja pendengar kita dengerin suara sopran yang khas banget ya dari Gita Gutawa lewat lagu Kembang Perawan. Lagu ini juga menjadi penanda ya kalau munculnya talenta luar biasa di industri musik kala itu. Kalau kita ngomongin Gita Gutawa pendengar, putri dari musisi besar Erwin Gutawa ini memang sudah mencuri perhatian ya sejak album pertamanya rilis di tahun 2007. Kembang Perawan sendiri menjadi salah satu lagu hits yang bikin namanya melambung tinggi, bahkan bukan cuma namanya. Selain suaranya yang tinggi dan juga jernih ya, Gita juga dikenal sebagai penyanyi yang sangat mengutamakan pendidikan. Perjalanan karirnya itu juga keren banget pendengar. Dari penyanyi cilik yang dapat banyak sekali penghargaan, sampai akhirnya dia fokus menyelesaikan studinya di luar negeri. Di tahun 2026 ini, untuk Gita Gutawa emang sudah jarang tampil ya di depan layar sebagai penyanyi pop aktif ya. Tapi dia tetap bergerak di belakang layar bareng ayahnya. Dia juga banyak terlibat dalam proyek musik edukatif dan juga orkestra yang bisa membuktikan kalau kecintaannya pada musik emang gak pernah berhenti di situ ya. Cuma bentuknya mungkin yang sudah berbeda sekarang. Dan tentunya pendengar, koleksi-koleksi lagu nostalgia masih banyak ya malam ini untuk menemani Anda. Dan seperti biasa, tadi sudah ada Bu Asar ya bergabung bersama kami, minta diputarkan lagu dari Krisdayanti Mencintaimu. Tadi sudah kita putarkan ya, Cinta Ini Membunuhku dari The Massive, dan Sandaran Hati dari Leto. Oke, untuk Anda yang bergabung ya silahkan, karena kita juga masih menunggu sampai nanti jam 11 ya pendengar. Dan ini dia Sandaran Hati dari Leto untuk Bu Asar.

2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

Baru saja kita dengerin salah satu lagu yang biasa diputerin kalau wedding atau pernikahan ya pendengar. Lagu paling legendaris sepanjang masa, You and Me dari Lifehouse. Lagu ini memang punya kekuatan yang berbeda ya pendengar. Karena begitu kita mendengarkan genjrengan gitar akustik di awal, suasananya seperti berbeda ya, berubah menjadi lebih romantis. Pendengar, band asal Amerika yang digawangi oleh Jason ini sebenarnya juga sudah mulai dikenal lewat lagu Hanging by a Moment di awal tahun 2000-an. Tapi You and Me yang rilis di tahun 2000 inilah, 2005 ini juga bisa menjadi pengukuhan posisi mereka ya sebagai raja di lagu balada Eltron. Jason menulis lagu ini awalnya bukan untuk album ya, tapi untuk soundtrack sebuah film. Dan ternyata malah jadi hits yang sampai sekarang tetap populer. Hebatnya dari Lifehouse sendiri, mereka juga tetap konsisten ya dengan jalur musik yang emosional. Bahkan di tahun 2026 ini, lagu You and Me masih sering banget ya kita dengarkan, diputarkan juga di momen-momen spesial, atau mungkin sekedar jadi teman di malam hari ya pendengar. Kira suara serak dari Jason itu pas banget ya untuk dipadukan dengan lirik yang simple, tapi juga soal momen di mana seperti serasa dunia milik berdua gitu ya. Dan mendengar, biar saya juga ada temennya, biar saya juga gak sendirian. Untuk Anda ingin menemani di malam hari ini ya, menemani saya juga sambil tugas laku, mau titip salam, itu juga boleh banget ya. Benar, tapi juga masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya. Untuk kalian yang bergabung, silahkan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-666-886.

Enciclopedia. Enciclopedia. Katy Perry terlahir dengan nama Catherine Elizabeth Hudson pada tanggal 25 Oktober 1984 di California, Amerika Serikat. Sejak kecil, Katy sudah terbiasa mendengarkan musik-musik gospel. Ia bahkan sering ikut dalam kegiatan paduan suara di gereja. Musikopedia. Pada dekade awal 2000-an, ia banyak bereksperimen dengan musik dan merekam beberapa album independen. Awal ketenarannya didapat setelah Katy merilis single keduanya I Kiss a Girl pada tahun 2008. Kali ini, Katy berhasil menduduki puncak tangga lagu internasional. Kesuksesan single ini membuat album pertama Katy yang berjudul One of the Boys menjadi album terlaris ke-33 di seluruh dunia pada tahun

Teenage Dream, kemudian dirilis pada bulan Agustus 2010 dan memulai debutnya di puncak tangga Billboard 200. Album ini memasukkan hit single California Girls, Teenage Dream, Fireworks, E.T., dan Last Friday Night, yang semuanya menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100. Dengan single E.T. yang bertengger di posisi nomor 1, Katy menjadi artis pertama dalam sejarah yang selama 1 tahun penuh atau 52 minggu berturut-turut berada di 10 besar Billboard Hot 100. Album ini juga menjadi album pertama oleh seorang artis wanita yang menghasilkan 5 lagu nomor 1 di Amerika Serikat.

album keempatnya, Prism, di tahun 2013, merupakan album yang paling sukses sepanjang karir bermusiknya. Video musik untuk lagu Roar dan Dark Horse juga membuat Katy menjadi artis pertama dengan beberapa video yang mencapai 1 miliar view

0: there's no going.
1: Musicopedia.
2: Untuk album kelimanya, Witness, di tahun 2017. Single tersukses album ini, Chain to the Rhythm, memecahkan rekor Spotify sebagai lagu dari artis wanita yang paling banyak didengar daring kurang dari 24 jam dari perilisannya pada waktu itu.

sosok Katy Perry telah menjadi salah satu ikon dalam musik era 2010-an. Ia tidak hanya mencetak hits, tetapi juga berpengaruh dalam urusan fashion. Musiklopedia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak gaul.

dari Indra Lexmana ya. Itu juga menjadi penutup di Ruang Rindu malam hari ini karena sudah jam 11 ya. Untuk Anda yang belum sempat bergabung atau request lagu atau bahkan juga titip salam, titip rindu ya, kita bertemu lagi di Ruang Rindu besok ya, pendengar, di jam yang sama dari jam 9 sampai jam 11 malam. Tapi selepas ini kami juga masih akan hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik untuk menemani malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar, kalau kita cek kalender sekarang ya, rasanya kita nggak jadi ngantuk ya. Karena kita bisa langsung segar, kita melihat deretan tanggal merah. Karena besok kita sudah memasuki long weekend ya, pendengar. Untuk Anda yang mungkin punya rencana jalan-jalan atau sekedar mengganti suasana dari rutinitas biasa ya, atau mungkin Anda yang masih bingung ini besok mau ngapain di long weekend. Nah, khusus Anda di Semarang ya, besok ada satu info untuk Anda pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin masih bingung, ada cara baru untuk menikmati sudut-sudut estetik kota Semarang tanpa perlu capek jalan kaki atau terjebak macet di dalam mobil. Namanya Fit Pitan. Ini juga salah satu bike tour pertama di kota Semarang ya pendengar. Foundernya ada Mas Alif yang baru saja berbagi cerita kalau awal ini hobi iseng ya, yang diunggah di media sosial, ternyata peminatnya membludak. Dan konsep ini sangat seru, yaitu private tour yang berkeliling di lokasi favorit seperti Kota Lama dan juga Pecinan. Tapi apa sih bedanya dengan sepedaan biasa? Di sini nanti Anda akan diajak masuk ke gang-gang kecil yang mungkin gak pernah Anda tahu sebelumnya. Bisa nemuin spot foto yang hidden gem banget ya, sampai bisa diajak kulineran sarapan atau ngopi di warung lokal. Jadi selain dapat sehat, dapat foto bagus, kita juga bisa bantu ekonomi warga di sekitar ya pendengar. Dan ini cocok banget ya untuk Anda yang ingin mengisi libur panjang besok bareng teman ataupun pasangan. Jadi daripada long weekend-nya cuma dihabiskan untuk rebahan atau scrolling handphone, boleh banget ya untuk Anda bisa menyiapkan fisik dan ikut eksplor ke Semarang dengan gaya yang berbeda. Siapa tahu dengan bersepeda ya, Anda bisa jatuh cinta lagi dengan sudut-sudut kota yang terlewatkan.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

vokal yang berdomisili di Jakarta. GAC membawakan genre hip-hop, rap, R&B kontemporer, dan kontemporer urban. Terinspirasi dari konsep trio Lingua dan Tofu, GAC terbentuk dari pertemuan dua saudara kandung Gamaliel dan Audrey Tapihero yang sering mengunggah video cover lagu di YouTube. Pada tahun 2009, mereka bertemu dengan Cantika Abigail yang juga memiliki ketertarikan di dunia musik. Ketiganya pun memutuskan untuk bergabung dan membentuk grup musik GAC.

Album pertamanya ialah Gamaliel Audrey Cantika yang dirilis pada tanggal 30 Juni 2012 dengan single pertamanya berjudul Ingin Putus Saja yang dirilis pada tanggal 10 Oktober 2010. Lagu ini langsung populer di radio-radio Indonesia dan membawa awal kesuksesan karir GAC.

Setelah sukses dengan single pertama mereka, GAC terus berkarya dan merilis lagu-lagu populer lainnya seperti Bahagia, Berlari Tanpa Kaki, Cinta, Seberapa Pantas, dan Satu. Lagu-lagu tersebut sering menjadi lagu yang diputar di berbagai acara karena beat yang penuh semangat. Musik GAC juga cocok untuk mengiringi film-film nasional sebagai soundtracknya seperti

0: GAC juga meraih berbagai penghargaan musik seperti Emmy Award tahun 2017, SCTV Music Award, dan Indonesian Choice Award tahun 2017 untuk kategori Band Duo Group of the Year. Pada Emmy Award 2017, GAC berhasil memboyong 3 penghargaan, yaitu kategori Karya Produksi Original Soundtrack, Karya Produksi Grup Vokal, dan Kolaborasi Pop Terbaik.
1: Musikopedia.

2019, GAC mengumumkan bahwa mereka akan vakum untuk sementara waktu. Vakumnya GAC ini sempat membuat penggemarnya kecewa. Namun, pada tahun 2023, GAC mengumumkan bahwa mereka akan comeback. Comeback GAC ini disambut hangat oleh penggemarnya. Dan di tanggal 10 Maret 2023, GAC merilis single terbaru mereka yang berjudul Baru. Lagu ini menjadi awal dari perjalanan musik GAC yang baru.

Apakah Anda pernah merasa terganggu oleh telepon yang masuk terus-menerus? Atau ternyata Anda yang melakukannya? Perlu diketahui, dalam etika menelepon, jangan pernah menelepon seseorang lebih dari 2 kali secara berturut-turut, kecuali benar-benar mendesak. Hal ini berlaku sekalipun orang yang telah saling mengenal. Mengapa? Perbuatan ini dapat dianggap mengganggu dan tidak sopan. Jika telepon belum diangkat, bisa saja seseorang yang dituju sedang melakukan sesuatu. Maka berikan waktu sejenak atau kirimkan pesan singkat untuk menjelaskan tentang keperluan Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya menghormati waktu orang lain, tetapi juga menunjukkan sikap yang profesional dan penuh pengertian.

Pendengar, malam semakin larut ya, dan itu tandanya kebersamaan kita di Semarang malam ini harus berakhir di sini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami dari awal sampai akhir. Saya Nadira, pamit dulu ya pendengar, tetap jaga kesehatan, selamat beristirahat. Dan satu lagu terakhir dari Budi Doremi, Asmara Nusantara untuk Anda. Dan happy long weekend, sampai jumpa.

Menjadi sibuk tidak selalu berarti benar-benar bekerja. Tujuan dari semua pekerjaan adalah memproduksi atau menciptakan sesuatu. Dan pada akhirnya, hal tersebut harus dipikirkan dengan sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan jujur yang sebanding dengan keringat. Thomas Alva Edison.

Sementara dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Bahasatu kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa lagi pagi Anda dengan saya, pendengar yang akan menemani dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini Extra Time kita akan berjumpa hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, menghadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu enak ya yang akan temani Anda menghabiskan waktu libur hari ini. Siapa yang libur? Tenang, saya akan temani Anda jadi tidak akan merasa bosan. 14 Mei 2026, sembarang pagi ini akan temani Anda nanti diawali jumpa kita mengaji dan belajar bersama Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Robai Albar SHMH. Kita akan bahas mengenai orang yang beruntung. Orang yang beruntung seperti apa ya, pendengar ya? Nanti tentu Anda bisa bergabung di line telepon 0248316686 atau di 0816666886. Inilah Sembarang Pagi ini, selengkapnya bersama saya, Sylvie Ansori.

Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita

0: Pak Ustadz, silakan sebagai pembuka.
1: Iya, terima kasih. Setiap orang pasti ingin beruntung dua dunianya, baik di dunia dan di akhirat. Maka sebaik-baik manusia pasti ingin sekali beruntung di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu, saya akan membuka kajian pagi hari ini, yaitu Khairunnas Arba'un Linnas. Sebaik-baik manusia yang berguna dan bermanfaat kepada orang lain atau manusia. Ada empat orang yang akan rugi dan atau orang yang akan berhutang. Apa itu? Di antaranya adalah orang yang berbuat dosa atau gemar berbuat dosa dan sudah terbiasa, akhirnya merasa dosa itu tidak berdosa. Yang kedua, yaitu selalu mengingat atas amal kebaikannya atau perbuatan kebaikannya. Yang ketiga adalah urusan dunia itu melihat atasnya dan urusan akhirat itu melihat bawahnya. Ini sebagai pembuka orang yang merugi atau orang yang rugi. Dan kami pagi ini akan membahas orang yang beruntung sesuai dengan surat Asr, yaitu wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Begitu, Pak.
0: Baik, Pak Ustadz, tapi kalau kita membahas merugi dan yang bermanfaat ya Pak Ustadz ya, apakah memang keduanya ini dari dunia dan akhirat kita bisa raih semua atau gimana Pak Ustadz?
1: Semua amal ibadah, karena kan Allah menciptakan manusia dan jin, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadanya atau Allah Subhanahu wa taala. Maka segala perilaku, perbuatan, ucapan kita setiap saat, setiap hari itu karena mengharap ridho atau dalam urusan agama itu taat menjalankan perintah Allah. Urusan dunia pun akan menjadi amal ibadah urusan akhir. Maka sesuai apa yang saya sampaikan tadi, yaitu sholat asr, wal asri demi masa, innal insana sesungguhnya manusia, wabil khusrin illa dalam keadaan rugi, illa latina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu sholihah, orang yang beramal baik atau sholat, wataba sobil hak, yaitu orang yang selalu sabar kepada Allah. Watawa sobis sober, yaitu dalam kegiatan apapun, terutama ujian baik itu senang dan duka, itu selalu sabar. Insya Allah, tadi yang saya sampaikan, kalau seluruh aktivitas kita itu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat dan akan bahagia dunia.
0: Amin.
1: Intinya adalah kita hidup itu selalu mendapat godaan dari iblis, dari syaitan. Maka ayat Allah yang disampaikan tadi, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, manusia dan jin

0: diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepadanya. Kenapa jin kok selalu menggoda kepada manusia? Al-Hakiyah atau sejarah bahwa dulu Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah penghuni surga. Lah karena Allah menciptakan manusia itu makhluk paling sempurna dari tanah, iblis disuruh menyembah kepada Adam, iblis menolaknya. Singkat cerita, karena keangkuhannya iblis tidak mau menyembah Adam karena iblis dibuat dari api, merasa lebih mulia. Akhirnya iblis ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka. Nah, karena dicap oleh Allah di neraka, maka iblis meminta atau memohon persyaratan kepada Allah, "Oh ya Allah, saya siap di neraka. Tapi saya minta satu permohonan." Apa itu iblis? Yaitu saya akan mencari teman manusia untuk menemani saya di neraka. Dan saya izin untuk menggoda seluruh umat manusia. Silakan bagi manusia-manusia yang lemah imannya, pasti bisa kamu goda, tapi yang kuat imannya pasti tidak bisa kamu goda. Nah, inilah awal cerita. Setiap langkah detik yang kita lakukan untuk berbuat kebaikan pasti selalu digoda oleh iblis laknatullah. Maka beruntunglah kita manusia hidup bisa berbuat baik. Kenapa? Karena contoh bisa mengalahkan setan atau iblis. Begitu.
1: Oke. Pak Ustadz, tapi kalau kita berkata keberuntungan begitu ya Pak Ustadz, apakah itu benar takdir Allah Subhanahu wa taala atau perlu ada ikhtiar tersendiri?
0: Ya. Takdir ini Allah tadi yang saya sampaikan bahwa qada' dan qadar itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi namanya manusia itu diwajibkan untuk usaha dan ikhtiar. Maka kalau ingin selamat, surat Asr tadi, kecuali orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman itu adalah orang yang meyakini seluruh rukun iman yang ada 6, yang terakhir terkait pertanyaannya panjenengan, yaitu tentang takdir. Yaitu takdir itu ada takdir buruk, ada takdir yang tidak buruk atau ada takdir yang baik. Maka cara mencikapinya adalah bila mana kita delelah sudah berusaha menjadi orang baik, sudah berusaha mengikuti syariat-syariat yang diajarkan oleh agama dan seterusnya, tapi delelah nasib kita itu kok kurang beruntung baik di dunia dan di akhirat, itu adalah sudah menjadi qada' dan qadar, takdir Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita orang hidup yang tadi saya sampaikan itu kan kunci utama kita ditakdirkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ditakdirkan untuk tidak baik misalnya, tidak bahagia di dunia adalah hidup serba susah. Ekonominya susah. Adalah usaha apa saja adalah enggak jalan, enggak berkah dan seterusnya. Tapi semangat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kok masih terlekat atau melekat dalam diri jasmani dan rohani, baik gerakan ucapan dan tindakan, karena semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah juga akan selamat, minimal selamat di akhir.
1: Oke. Tapi kalau kita ingin mengedukasi dan mengajarkan kepada masyarakat yang merasa dirinya selalu kurang beruntung, Pak Ustadz, bagaimana memahami bahwa itu semua akan terbalaskan ketika kita tetap terus bersabar, Pak Ustadz?
0: Ya. sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tentang fatkuruni atkurkum waskuruli walatakurun. Siapa yang syukur kepada Allahku, Allah akan menambah nikmat. Siapa yang kufur denganku, lihat ajabku. Maka kesimpulan dalam kehidupan ini bukan kita dapat apa, tapi kita bisa mensyukuri atas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh sederhana. Orang korupsi itu orang susah atau orang senang? Pasti 1000% orang senang secara materi. Tapi karena dia tidak bisa bersyukur, akhirnya walaupun dia itu secara finansi itu sudah cukup, tapi tetap melakukan tindak korupsi dan seterusnya. Maka untuk menyingkapi edukasi kepada masyarakat, yang pasti banyak contohnya, ada orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, belum haji. Ada yang hidupnya kecukupan, bahkan mungkin di YouTube viral itu hanya penjual sayur itu bisa haji dan seterusnya. Jadi takdir Allah itu bagaimana cara kita menerimanya atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tadi yang saya sampaikan itu entah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang kurang beruntung atau yang beruntung, itu kalau kita mau beriman dan beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, endingnya insya Allah akan selamat.
1: Baik. Ada lagi satu Pak Ustadz, sebelum nanti kita akan undang pendengar ya. Adakah mungkin amalan-amalan khusus baik berupa doa maupun perilaku sosial yang dapat membuka pintu keberuntungan atau memudahkan urusan kita Pak Ustadz?
0: Banyak sekali. Wirah-wirah bagaimana untuk merubah nasib. Kalau istilah dunianya Jawa itu ada dukun, ada dukun, ada ijazah, ada wirid, ada dikir. Nah, itu berupaya untuk lebih baik itu banyak sekali. Untuk merubah nasib itu banyak sekali. Contoh sederhana, di desa itu sudah terakhirnya merantau di kota. Itu bagian dari ikhtiar. Tapi amal-amalan yang sederhana yang mungkin tidak bisa lihat dengan kasat mata, itu yang sederhana dan pasti diterima itu banyak membaca selawat. Di samping juga ada wirid, zikir, tasbih, dan lain sebagainya. Kenapa kok saya menyampaikan selawat? Karena amal ibadah, wiridan, sairan yang tidak batal oleh dalam situasi, kondisi apapun itu membaca selawat. Saya kasih contoh misal, kita dalam keadaan hajat, membaca Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau kita membaca selawat boleh. Tapi kalau mau amalan khusus, kebetulan saya mendapat ijazah dari guru saya, Imam Mutaki Cirebon. Kalau hidup ingin selamat dunia akhirat dan hidup ingin berkah, dilapangkan dadanya, itu membaca selawat nariyah, diistiqomahkan. Kalau bisa, sehabis sholat, itu minimal 11 kali. Syukur kalau ada khusus hajat tengah malam itu bisa mengamalkan atau wiridan 4444 kali. Itu ijazah dari guru saya dan alhamdulillah kami bisa memberikan ijazah kepada pemeriksa bahwa insya Allah kalau bisa mengamalkan wiridan sholawat nariyah bisa istiqomah, insya Allah hidupnya akan berubah lebih baik. Amin.
1: Amin, amin. Baik Pak Ustadz, setelah ini kita akan undang pendengar untuk bergabung. Kita jeda dulu boleh ya Pak Ustadz ya?
0: Siap, siap.
1: Lantai telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda. Setelah yang satu ini pendengar, jangan kemana-mana 0248316686 atau di 0816666886.

Bagi seorang Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasulnya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Line telepon sudah berbunyi, sudah ada yang masuk pada kesempatan pagi hari ini. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia, sehat?
0: Selamat pagi Pak Suyarto.
1: Iya, assalamualaikum. Sugeng Enjang, Pak Ustadz Ahmad Rabai Akbar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Pak Suyarto, alhamdulillah barokah.
1: Iya, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, mohon maaf Pak Ustadz, saya sedikit komentar kalau ada kurang tepat, saya minta maaf Mbak Sylvie dan para pendengar lainnya. Komentar saya begini Pak Ustadz, orang yang beruntung bukan hanya mereka yang memiliki kekayaan, tetapi mereka yang hatinya tenang dan hidupnya terarah sesuai ridho Allah. Nah, kalau kita mas seperti itu Pak Ustadz, seperti yang sudah kita ketes secara umum, bahwa keberuntungan atau kebahagiaan di dunia ini kan sifatnya hanyalah sementara. Adapun kebahagiaan keberuntungan di dunia itu kan hanya perhiasan duniawi yang tidak bisa dibandingkan dan kebahagiaan di akhirat nanti yang jauh lebih baik dari sisi seisi dunia. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, mohon petunjuk, orang-orang yang beruntung atau bahagia menurut Al-Quran yang bagaimana? Itu satu. Yang kedua, siapakah orang yang beruntung menurut surat Al-Imran ayat 104? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikungenjang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
2: Ya, terima kasih Pak Suyarto. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang beruntung itu fatkuruni atkurkum waskuruli wala takfurun, yaitu orang yang sanggup dan mampu mensyukuri atas segala takdir dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir buruk dan baik itu takdir yang baik. Sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam surat Ali Imran itu, bahwa seluruh kehidupan makhluk di dunia ini memang fana, sementara. Karena memang seluruh hidup kehidupan di dunia ini hanyalah pintu masuk untuk menuju alam kekal, alam abadi akhirat. Itu kalau di ajaran kami sudah tingkatan tarekat yang sudah sufi. Biasanya kalau masuk untuk ke sufi itu harus melalui jamaah tarekat dulu. Kalau kami atau saya masih awam, ya, untuk meningkatkan apa yang dipertanyakan oleh Pak Ubiarto tadi, berjenjang untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Yang pertama ada hakul yakin, yang kedua ma'rifatul yakin, yang keempat adalah yang ketigalah isbatul yakin. Maka untuk memandang dunia ini hanya sebagai perhiasan apa yang disampaikan Pak Sugiyarto tadi, masyarakat yang awam seperti saya harus meningkatkan yang awalnya hanya aku yakin, harus bisa meningkatkan kadar keimanan kita menjadi makrifatul yakin, bahwa kita itu bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat kita itu dilihat oleh Allah lewat malaikat Raqib dan Atib, dan itu yang akan menuntun jiwa kerohanian kita, jiwa raga kita untuk menuju isbatul yakin. Kalau sudah isbatul yakin, pasti hidup bentuk apapun itu pasti pintu masuk untuk mendapat kebahagiaan. Kenapa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah harus mensyukuri atas anugerah yang diberikan oleh Allah, dan kita akan pasrah tawakal dengan cara yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya penjelasan kami begitu Pak Sugiyarto. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang pas bisa mungkin Jabri atau bersilaturahmi atau lain kali bisa berdua lewat udara RRI terus satu semangat.
0: Baik, ini ada WhatsApp yang masuk Pak Ustadz dari Bu Cinta di Semarang. Assalamualaikum. Orang yang beruntung itu apakah rezekinya selalu barokah dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan identitas orang yang tidak beruntung, Pak Ustadz? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Tadi saya di awal pembukaan juga saya sampaikan ciri-ciri orang yang beruntung atau tanda-tanda orang yang merugi, yaitu yang pertama melakukan dosa. Tidak terasa kalau dia berbuat dosa dan tidak ada taubatnya. Jadi yang beruntung berarti sebaliknya, yaitu orang yang melakukan dosa tapi langsung bertobat, mengingat dosa-dosanya kepada Allah itu sulit diampuni, maka dengan taubat tunasuka baru istilahnya sudah taubat sesungguhnya atau taubat yang sebenar dan taubat itu akan diampuni. Yang kedua, yaitu melakukan kebaikan itu selalu diingat-ingat. Contoh misalnya sudah pernah sedekah, wah saya pernah nyumbang masjid atau pernah sedekah kepada yatim piatu sekian ribu, terlalu diingat. Itu contoh orang yang merugi. Lah, yang orang beruntung bersedekah terlupakan seperti orang kentut, hilang begitu saja. Ya. Yang ketiga, yaitu melihat dunia itu orang yang rugi itu di atasnya. Contoh kalau ada tetangga yang beli mobil, itu dia iri seri. Nah itu orang yang merugi. Nah, yang beruntung apa? Melihat dunia ada tetangga yang bisa beruntung beli yang lebih baik, dia mensyukuri, alhamdulillah tetangga saya bisa beli mobil, kali suatu saat kami butuh bisa pinjem. Dan yang terakhir yaitu melihat akhirat, orang yang berugi itu melihat bawahnya. Contoh gini, oh tetangga aku kaya raya tidak sedekah, saya yang kurang beruntung, yang orang kiri nggak usah sedekah. Nah itu tanda-tanda orang yang merugi. Sedangkan orang beruntung, walaupun kita mampu sedekah, mungkin hanya sebutir debu di jalanan kecil, tapi kita mau bersedekah itu tanda-tanda orang yang beruntung. Itu urusan antara beruntung. Sedang berkah, kalau melihat keberkahan itu sederhana, mungkin kehidupannya sederhana, tidak terlalu kaya, tidak terlalu mewah. Ada teman saya itu ngaji dan lain sebagainya, itu dia apa naiknya motor, naiknya sepeda, ya udah. Tapi dia mensyukuri hidupnya berkah, jadilah keluarganya sehat, apa-apa nikmat, ada kegiatan selalu mengikuti dan seterusnya. Sedangkan yang kurang beruntung, yang tidak berkah itu kelihatannya mewah, kehidupannya glamor sebab wah, tapi dalam rumah tangga kadang sering berantem, kadang anaknya ada yang tidak beres dan seterusnya. Itu tanda-tanda di dunia bahwa rezeki kurang berkah. Jadi orang yang berkah itu hidupnya bukan karena hartanya banyak melimpah, tapi kehidupannya adem ayem damai. Itu contoh ciri yang rezeki berkah. Berkah tidak harus beruntung seperti yang disampaikan Pak Sugiarto tadi, yaitu bukan dari kemegahan dunia, beruntung di dunia dan di akhirat. Buat apa dunia itu mewah tapi akhiratnya nanti celaka. Kalau bisa dunianya sesuai dengan doa sapu jagat, yaitu fit dunia hasanah, dunianya bahagia, wa fil akhirati hasanah, akhiratnya juga bahagia. Dengan cara apa? Yaitu tadi mensyukuri nikmat Allah dan beribadah atas perintah-perintah Allah. Selanjutnya terakhir itu tawakal, karena seluruh amal ibadah kita itu diterima dan tidak itu pasrah kepada Allah. Yang penting kita sudah meyakini dan menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan syariat yang kita pelajari atau kita yakini.
0: Baik, gitu. Ada lagi WhatsApp yang masuk Pak Ustadz, ini saya bacakan. Dari sebentar, ada cukup banyak, saya pilih dulu ini ya. Dari Pak Rosi di Gubuk, orang Islam yang masih melakukan budaya yang melanggar syariat, apakah tak beruntung alias merugi Pak Ustadz? Silahkan.
2: Budaya Tradisi di Nusantara ini banyak sekali ya. Kalau di Bali itu ya tidak catat dengan banyak apa, tradisi-tradisi yang menurut syariat itu ada penafsiran yang menyimpang, tapi menurut sebagian ulama diperbolehkan. Contoh seperti kalau di desa-desa itu ada sedekah bumi. Kalau di kota-kota itu pasti setiap suruh ada surunan dan lain sebagainya. Selagi ritual apapun, tradisi apapun, kalau mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak masalah. Nah, yang menjadi masalah itu antara syirik dan tidak, yang tipis-tipis itu ritualnya itu seperti keagamaannya, keagamaan minta kepada Tuhan atau kepada Allah, tapi di dalam doa itu misalnya meminta kepada benda, sesuatu benda yang wujud di dunia itu sebagai tujuan utama, itu yang dilarang oleh agama, syirik. Tapi kalau kita misalnya contoh ya, kita membuang keris atau akik, atau kalau ritual itu ada kebu yang dibuang di laut dan lain-lain, dilarung dan lain sebagainya. Tapi berdoa kita itu hanya sebagai wasilah, kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tradisi itu tidak menyalahi syariat dan akidah, dengan catatan yaitu seluruh doa-doa itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu.
0: Baik. Ada satu lagi Pak Ustadz, ini yang sudah masuk. Tidak menyebutkan nama ya, dari 081-227-010-sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum Bro Satu, selamat pagi. Semoga Kiai Robani diberikan kesehatan dan umur panjang yang barokah. Mohon dicontohkan Pak Ustadz bacaan solawat yang paling mantap dan contoh bacaan solawat nariyahnya ya Pak Yai. Terima kasih, silakan.
2: Siap, bisa membuka di semua. Solawat itu banyak, tapi tergantung, misalnya ada solawat yang bisa memindahkan hujan, ada solawat yang solat badar, tasperan, dan lain sebagainya. Khusus yang saya sampaikan tadi, solawat nariyah itu kebetulan mengandung tiga unsur. Yang pertama akan dibuka pintu hatinya, akan dilapangkan dadanya, dan akan dimudahkan segala urusannya. Itu ijazah saya terima tahun 90 di saat kami kebetulan ada kunjungan ke kiai saya di Cirebon. Beliau secara khusus memberi ijazah kepada saya dengan dua santri, saya dan Mbah Ahmad Almarhum bersama-sama Ustadz. Kita menghadap, diberi amalan itu supaya kita di tiga tadi, yaitu dimudahkan urusannya, dilapangkan dadanya, dan diberkahi hidupnya, itu lewat yaitu takdiman solawat nariyah. Sedangkan solawat nariyah itu sudah familiar ya, ini kalau mau direkam monggo Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bacaan sholawat nariyah, monggo ini ijazah dari guru saya Imam Muqtadi. Kalau mau menakdimkan, syarat utama harus hadroh kirim kepada arwah almarhum beliau supaya sanadnya nyambung dari saya ke beliau Imam Muqtadi Cirebon, guru saya yang memberi ijazah sholawat nariyah. Begitu.
1: Baik, Pak Ustadz, karena kita memang juga dibatasi oleh waktu, Pak Ustadz, boleh disampaikan untuk tutup jumpa kita agar seluruh pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini menjadi orang-orang yang beruntung, Pak Ustadz, menurut ajaran Islam, silahkan.
0: Ya, terima kasih. Jadi orang-orang yang beruntung itu selalu berbuat baik dan ikhlas, tidak mengharapkan apapun kecuali hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang seakan-akan ciri berbuat kebaikan sembunyi-sembunyi tapi tidak ikhlas, itu banyak sekali. Tapi yang nyata terang-terangan pamer tapi dalam rangka untuk berdakwah mengajak orang lain, ya hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik terang-terangan tapi untuk berdakwah, untuk mengajak kebaikan, menurut saya lebih utama daripada sembunyi-sembunyi tapi ada rasa riya, ada rasa pamer dan lain sebagainya. Maka kesimpulan kami, orang yang beruntung itu selalu berbuat baik, selalu bermanfaat kepada orang lain, dan urusan kepada Allah yaitu semata-mata menghadap rindunya saja. Insya Allah selamat dunia dan selamat akhirat. Amin. Kurang lebihnya dari saya, Al-Fakir Ahmad Robani Albar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum bidakwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu ya Pak Ustadz ya. Sehat selalu ya, Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum. Mendengar pada kesempatan pagi hari ini demikian tadi ya, bersama Ustadz Ahmad Robai Albar SHMH, Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila, yang sudah menghadirkan pencerahan ya pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah setiap harinya Pro 1 RRI Semarang hadir bersama ustadz-ustadz yang berkompeten. Jangan kemana-mana, kita akan jelang terlebih dahulu warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Pendapat dari DPR di paripurna-paripurna sebelumnya dan sebelum saya jadi wali kota.
3: Terkait dengan pengendalian ya, nanti kan juga kita evaluasi dengan konsep-konsep EFA ini bukan libur tapi tetap kerja.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, 4 rancangan peraturan daerah Raperda usulan dari legislatif dan eksekutif akan dibahas di DPRD Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lakukan evaluasi kinerja dan pelayanan dari penerapan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara. Saya Sylvie Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. 4 rancangan peraturan daerah Raperda akan dibahas dalam 4 komisi di DPRD Kota Semarang. Rancangan Raperda dari usulan legislatif dan Pemkot Semarang. Berikut laporan Rahma Purwanto.
4: Ada 4 raperda sekaligus nih, yang 2 kan inisiatif.
5: DPRD Kota Semarang akan melakukan pembahasan 4 rancangan peraturan daerah Raperda yang akan dibagi dalam 4 komisi yang ada. Ketua DPRD Kota Semarang Kadal Usman mengatakan dari 4 raperda, 2 diantaranya merupakan usulan dari DPRD, yakni Raperda tentang wawasan kebangsaan yang diusulkan Bapemperda dan Raperda tentang kedaulatan pangan yang diinisiasi oleh Komisi B. Ia menjelaskan Raperda tentang wawasan kebangsaan dinilai dibutuhkan terutama bagi para generasi muda menghadapi era digitalisasi. Selain Raperda tentang wawasan kebangsaan, usulan dari Komisi B adalah Raperda tentang kedaulatan pangan yang juga menjadi program pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di pemerintah daerah. Sedangkan 2 usulan Raperda datang dari Pemkot Semarang, yakni tentang pariwisata dan rumah susun. Dari 2 raperda tersebut, ia menyoroti tentang raperda rumah susun yang diusulkan oleh Pemkot. Ia menilai raperda rumah susun memang sangat diperlukan untuk memperbarui aturan-aturan terkait rumah susun.
4: Ada 4 raperda sekaligus nih, yang 2 kan inisiatif dari DPRD, yang 2 kan usulan dari sebelah ya, kaitannya dengan pariwisata, kemudian yang 1 rumah susun. Terus yang inisiatif itu, tadi muncul ada kaitannya dengan toleransi, kaitannya dengan wawasan kebangsaan yang diinisiasi oleh Bapemperda. Kebetulan ketahanan pangan juga muncul di situ dari inisiatif dari Komisi B.
5: Wali Kota Semarang Agustina Melucung Pramestuti mengusulkan perlunya revisi perda tentang rumah susun yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya perkembangan berbagai undang-undang di sektor perumahan rakyat dan agraria seharusnya dapat menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan penataan kawasan.
2: Pendapat dari DPR di paripurna-paripurna sebelumnya dan sebelum saya jadi wali kota, dicari mengenai berbagai macam urusan rumah susun ini, semuanya mengharapkan ada perbaikan fasilitas, kemudian pemerataan penggunaan, kemudian adanya pengendalian, dan mungkin tambahan fasilitas-fasilitas baru yang lebih up to date.
5: Agustina mengungkapkan revisi perda rusun diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan fasilitas rumah susun, pemerataan pemanfaatan, hingga pengendalian pengelolaan. Rama Puanto, RRI Tersmudar untuk Indonesia.
0: Penerapan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai efektif. Namun, capaian kinerja dan pelayanan terus dievaluasi. Berita selengkapnya disampaikan Tika Budiman.
3: Konsep-konsep ini bukan libur tapi tetap kerja, tapi di tempat tinggal masing-masing.
6: Pendengar, penerapan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berjalan sejak mulai diterapkan pada 10 April 2026 lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui skema tersebut berjalan efektif meski evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan publik dan kinerja ASN tetap terjaga. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menegaskan kebijakan WFH tidak boleh menjadi alasan turunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh ASN tetap menjaga profesionalitas dan target kinerja meski menjalankan tugas dari rumah. Pantauan di lingkungan kantor Gubernur Jawa Tengah menunjukkan aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal, meskipun jumlah pegawai yang hadir terlihat lebih sedikit dibandingkan hari biasanya. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Kendati begitu, Sumarno tidak menampik jika hingga kini ada sebagian daerah yang masih belum menerapkannya, sebab pelaksanaan WFH disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Lebih lanjut, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih terus menghitung dampak efisiensi mulai dari pengurangan konsumsi bahan bakar pegawai hingga penggunaan listrik di lingkungan kantor pemerintah.
3: Dan yang jauh lebih penting adalah masalah terkait dengan pengendalian ya. Nanti kan juga kita evaluasi dengan konsep-konsep WFH ini bukan libur tapi tetap kerja tapi di tempat tinggal masing-masing. Untuk taking lokasi dan sebagainya sudah dari teman-teman BKD sudah berjalan. Kalau masalah absen itu kan hanya kendali kedua sebetulnya, tapi bagaimana pelaporan-pelaporan terkait dengan kinerja, aktivitas yang dilakukan harian untuk mencari kinerja itu yang jauh lebih penting. Ya.
6: Sementara itu, salah satu masyarakat Dinda menilai WFH di lingkungan pemerintah dinilainya tidak begitu efektif.
7: Sebaik-baiknya WFH, lebih baik menurutku kerja kantor langsung deh, apalagi kalau kerjaannya nggak yang kayak yang perlu koordinasi banget gitu loh.
6: Lebih lanjut, beberapa sektor pelayanan publik tetap bekerja penuh dari kantor dan tidak menerapkan WFH. Sektor tersebut meliputi rumah sakit dan fasilitas kesehatan, samsat, pendidikan, serta layanan publik lain yang membutuhkan kehadiran langsung petugas. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar dengan topik efektivitas penerapan WFH 2026. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono disampaikan Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Penerapan Work From Home WFH pada 2026 sebagai strategi penghematan energi khususnya BBM dan efisiensi anggaran operasional disorot berbagai kalangan. Karena penerapan Work From Home dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif. Di antaranya, peningkatan digital fatigue dan stres akibat kaburnya batasan kerja pribadi, penurunan kolaborasi tim, serta gangguan produktivitas akibat lingkungan rumah. Selain itu, WFH memicu kesenjangan sosial, penurunan kesehatan fisik, serta penurunan pendapatan di sektor transportasi dan UMKM sekitar kantor. Jika penerapan work from home bagi ASN setiap Jumat mulai April 2026 dirasa tidak maksimal, lebih banyak kekurangannya, maka perlu dilakukan evaluasi berkala. Hal ini untuk memastikan produktivitas tetap optimal dan pelayanan publik tidak terganggu. Evaluasi dirasa penting karena kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi terkait BBM dan bukan libur, melainkan transformasi kerja digital. Namun, jika penerapan work from home WFH tetap berlanjut dan agar efektif, khususnya dengan kebijakan wajib WFH hari Jumat bagi ASN sejak April 2026, diperlukan pengawasan berbasis kinerja. Selain itu, diperlukan penggunaan teknologi yang bijak, serta manajemen waktu yang disiplin untuk menjaga pelayanan publik tetap optimal. Sehingga WFH yang bertujuan meningkatkan efisiensi energi dan transformasi budaya kerja ke depan akan lebih maksimal. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pada kesempatan pagi hari ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyoroti dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang terjadi di Kabupaten Pati. Tim LPSK menilai korban membutuhkan perlindungan menyeluruh karena tekanan psikologis menghambat keberanian memberikan kesaksian hukum. Berikut laporan Agus Pabudi.
9: Kaitannya dengan kasus yang sekarang menjadi atensi LPSK.
10: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK melakukan penjangkauan kasus dugaan kekerasan seksual Pondok Pesantren Dolokusumo Kabupaten Pati. Selasa 12 Mei 2026, tim LPSK berkoordinasi dengan kepolisian, Kementerian Agama, organisasi keagamaan, serta lembaga pendamping perempuan dan anak setempat. Wakil Ketua LPSK Wawan Farudin menyebut kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius negara.
9: Dari satu saksi, yaitu korban, sudah mengajukan permohonan kepada LPSK, yaitu terkait dengan pemenuhan hak prosedural atau pendampingan hukum, kemudian rehabilitasi psikologis, dan terakhir terkait dengan bantuan untuk penghitungan ganti rugi atau yang sering disebut dengan restitusi.
10: LPSK juga menerima informasi dugaan intimidasi dan kekerasan fisik terhadap korban selama berada di lingkungan pondok pesantren. Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan relasi kuasa pelaku mempengaruhi keberanian korban mengungkap dugaan terjadinya tindak kekerasan seksual sebelumnya.
9: Pelaknya, teman-teman, kemarin 2 hari, teman-teman dari kantor perwakilan LPSK yang ada di Jawa Tengah sudah melakukan penjangkauan baik kepada APH, kemudian kepada PCNU, kemudian dengan Muslimat, kemudian dengan Fatayat, kemudian dengan UPT DPPA juga, termasuk dengan Peksos, dan terakhir dengan Kemenak yang ada di Pati.
10: LPSK berharap korban lain berani memberikan kesaksian agar proses hukum mampu mengungkap perkara secara terang nantinya. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kasus kekerasan seksual ini menduduki...
0: Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo menyita ratusan botol minuman keras dalam razia penegakan Perda nomor 6 tahun 2006. Disebutkan dalam perda bahwa minuman beralkohol dan minuman keras dilarang beredar di Kabupaten Purworejo. Selengkapnya disampaikan Agus Sulistia.
11: Kami telah melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pelanggaran Perda nomor 6 tahun 2006, yaitu tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol.
12: Pendengar, Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo menyita ratusan botol minuman keras dalam razia di wilayah Purworejo Utara. Tersebut menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Purworejo menuju zero miras sesuai Perda nomor 6 tahun 2006 tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabid PPPD Satpol PP Damkar Purworejo Indri Astuti Kurniawati mengatakan razia digelar setelah pihaknya menerima indikasi penjualan miras di salah satu rumah warga. Dilakukan pengecekan di lokasi, terbukti terdapat penjualan dan penyediaan miras, kata Indri.
11: Karena di Kabupaten Purworejo itu adalah zero, baik itu yang mabuk, menjual, meminum, menyimpan, mengoplos, ataupun membawa. Satpol PP selama perda ini masih berlaku, kami siap untuk mengawal.
12: Dalam kesempatan tersebut, Indri juga mengajak masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan penjualan miras ilegal dan dapat disampaikan langsung ke kantor Satpol PP Purworejo melalui Instagram resmi Satpol PP maupun layanan telepon. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Listia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih ada beberapa informasi lainnya, salah satunya kios di Pasar Barang Bekas Babe di Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati pada 5 Juni. Lalu terbakar hebat ya 5 Juni 2024. Setelah dibangun kembali, hingga sekarang masih belum ditempati oleh pedagang. Berikut berita dari Heri Sulistiarso.
13: Ini kami masih menunggu proses untuk bantuan dari pemerintah Kabupaten Kudus, hanya dari Bupati, untuk sekat.
14: Saudara, sejak kebakaran di Pasar Babe pada 5 Juni 2024 lalu, hingga sekarang masih belum ditempati. Meski sudah dibangun ulang dan sekarang sudah jadi, namun terkendala ketiadaan anggaran untuk membuat sekat. PLT Kabid PKL pada Dinas Perdagangan Agus Sumarsono mengatakan, sejak awal sudah ada rencana untuk membangun sekat kios dengan menggunakan anggaran CSR perusahaan. Namun nampaknya susah mendapatkan CSR tersebut. Namun pihaknya sudah mengusulkan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2027 dengan anggaran sebesar 792 juta untuk 264 pedagang.
15: Ya, itu kan ada 264 pedagang. Itu kita usulkan rata-rata per pedagang itu 3 juta.
14: Oh, 3 juta.
15: Jadi mungkin sekitar 792 juta itu untuk pembangunan sekat. Di Pasar Babe. Ya, kita mengusulkan nanti tergantung nanti TAPD. Karena itu anggaran Kabupaten Kudus kan berdasarkan skala prioritas.
14: Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Babe Haryanto mengatakan, para pedagang saat ini masih menunggu untuk sekat di kiosnya dengan ukuran sekat 1,8 meter kali 2 meter. Teman-temannya sesama pedagang di pasar babi setelah kejadian kebakaran, bagi yang tidak punya modal, mereka ganti profesi menjadi tukang atau kuli bangunan serta kerja online.
16: Teman-teman ini sebagian yang tidak punya modal, ada yang proyek, ada yang ikut online, ibaratnya untuk cari modal nanti untuk bekal di tempat yang baru.
14: Total seluruh pedagang di pasar babi sebanyak 264 orang, yang masih aktif berjualan sebanyak 90-an pedagang. Mereka tentu berharap sekat kios segera dapat direalisasikan agar para pedagang mendapatkan tempat berjualan yang layak. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Jepara melaksanakan penjemputan belasan nelayan kapal ikan cumi KM Sumber Bintang Kejora 02 yang mengalami musibah tenggelam di perairan. Rombongan nakoda dan ABK tersebut tiba di Dermaga Kartini Jepara setelah dievakuasi menggunakan KMC Express Bahari 1C dari Karimun Jawa. KM Sumber Bintang Kejora 02 dilaporkan tenggelam di wilayah perairan Cirebon. Beruntung nakoda dan seluruh ABK berhasil diselamatkan dan sempat dibawa menuju Karimun Jawa oleh masyarakat setempat dan Polsek Karimun Jawa. Kasat Pelairut Polres Jepara AKP M. Syaifuddin mengatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga dan instansi terkait untuk proses pemulangan para nelayan ke daerah asal masing-masing di Indramayu, Karawang, dan Bekasi.
17: Ya, alhamdulillah, panjenengan semuanya selamat. Itu yang paling utama. Kami dari

0: memeriksa kesehatan para ABK guna mengantisipasi adanya trauma atau gangguan kesehatan pasca kejadian tenggelamnya kapal.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Tim voli Lavani melawan PDAM Tirta Bagasasi Bekasi menjadi laga pembuka turnamen voli SBY Cup 2026 yang berlangsung di Gor Samapta, Kota Magelang. Pada laga pembuka tersebut, juara Proliga Voli 2026 berhasil menekuk lawannya. Berikut laporan Widya Cahyono.
2: Yang membawa semangat besar untuk pemagar olahraga voli.
3: Tim Pula Voli Lapani melawan PDAM Tirta Bagasasi Bekasi menjadi laga pembuka turnamen voli SBY Cup 2026 yang berlangsung di Gor Samapta Kota Magelang Rabu 13 Mei kemarin. Pada laga pembuka tersebut, juara Proliga Voli 2026 berhasil menekuk lawannya dengan skor telak 3-0, yakni 12-25-15, 25-22, dan 25-18. Ketua pelaksana turnamen voli SBY Cup 2026, Osi Dermawan kemarin mengatakan, turnamen bola voli tingkat nasional ini membawa semangat besar untuk memajukan olahraga voli di Indonesia. Selain itu, memberi ruang kompetisi yang lebih berkualitas. Event bola voli terbesar Indonesia tersebut juga menggerakkan ekosistem bola voli nasional untuk semakin profesional. Selain itu, juga semakin menarik dan menyejahterakan para pemainnya. Menurutnya, pada turnamen voli yang digelar selama 5 hari 13 hingga 17 Mei tersebut, memperebutkan hadiah total senilai 1,3 miliar rupiah. Sedangkan tim-tim yang mengikuti turnamen tersebut yakni 8 tim bola voli papan atas Liga Voli Indonesia.
2: Niat untuk memberi ruang kompetisi yang lebih berkualitas bagi klub-klub di Indonesia. Niat untuk memberikan panggung bagi para atlet agar tampil secara maksimal.
3: Terpisah, Ketua KONI Kota Magelang Ali Sobri Sungkar mengatakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Kota Magelang yang terpilih menjadi lokasi event SBY Cup 2026. Ia juga mengapresiasi turnamen tersebut dalam pelaksananya yang berjalan dengan sempurna.
4: Dari KONI tentunya ini menyambut baik ya, mengapresiasi sekali di mana event yang boleh dikata event nasional yang sangat bergengsi digelar di Kota Magelang.
3: Turnamen tersebut berhadiah total sebesar 1,3 miliar rupiah, yakni juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 500 juta rupiah, juara kedua 300 juta rupiah, juara ketiga 200 juta rupiah, dan posisi keempat 100 juta rupiah. Sedangkan tim-tim yang tidak meraih juara mendapatkan uang pembinaan masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Masih ada satu informasi lagi untuk Anda, konsolidasi dan persiapan Perprov Jateng ke-17 tahun 2026 dilakukan KONI Jawa Tengah agar berlangsung sukses tanpa kendala. Berikut laporan Agus Herianto.
5: Persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan.
6: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah terus memperkuat konsolidasi seluruh elemen dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 yang dijadwalkan berlangsung 25 hingga 31 Oktober 2026. Berpusat di kawasan Semarang Raya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak. Dengan beberapa cabang olahraga di luar lokasi, seperti aeromodeling di Kabupaten Blora dan balap sepeda di Kota Surakarta. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto, Dwi Atmoko menegaskan seluruh konsolidasi sudah tuntas, koordinasi berjalan mulus, KONI pastikan Porprov 2026 terselenggara dengan sukses, aman, dan melahirkan bibit juara tingkat nasional. Menurutnya persiapan kini masuk tahap akhir pengecekan venue, pengujian sistem, dan pemantauan kesiapan seluruh kontingen kabupaten kota hingga hari pelaksanaan.
7: Garis besar kesiapannya.
8: Pak, Semarang Raya untuk venue sendiri keseluruhan bagaimana Pak?
7: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
6: Sedangkan Wakil Ketua 4 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto mengatakan, pembukaan di Stadion Jatidiri Semarang dan penutupan di Kabupaten Kendal. Struktur panitia besar telah dibentuk dan akan dikukuhkan lewat SK Gubernur. Pembagian tugas antar daerah dan venue sudah disepakati, seluruh lokasi latihan dan pertandingan dinilai siap secara teknis.
5: Nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasi.

0: diresmikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini masih ada penguatan di dalam CDN meeting.
1: Sementara Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 tahun 2026, Jawa Tengah diikuti 35 kabupaten kota dengan 59 cabang olahraga dan 830 nomor lomba. Diperkirakan 10.000 atlet dan pelatih akan terlibat. Agus Heranto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi hari ini. Saya Sylvie Ansori mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Semarang.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Kita langsung update ya informasi cuaca di hari Kamis ini, hari libur pendengar yang memang hari ini sedang beribadah pagi. Kita update dulu informasi cuacanya bersama perakirawan BMKG dari kelas 2 Matiani Semarang, ada Agus Tri. Selamat pagi Mas Agus.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Kabar baik sehat Mas Agus?
1: Alhamdulillah Mbak, kabar sehat, kabar
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Mas Agus, gimana informasi cuaca hari ini Mas Agus?
1: Ya, baik Mbak Silvi, baik. Terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2026 hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan ini terutama di Semarang bagian selatan pada sore atau awal malam nanti. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang juga cuacanya cerah berawan hingga berawan. Sore hingga awal malam nanti umumnya berawan, tetapi masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama ini terjadi di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Silvi, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Agus. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi. Nah, mendengar selamat hari kenaikan Yesus Kristus ya. Pada kesempatan hari ini 14 Mei 2026. Semoga sukacita surgawi senantiasa memenuhi hati Anda semua.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Mendengar kesempatan pagi hari ini, nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI ya, untuk menyimak informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air Indonesia. Nanti kita akan update bagaimana informasi mengenai ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga informasi haji, keberangkatan haji ya, pada tahun 2026 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyak keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, tapi dengan sebenarnya ini juga menjadi bagian daripada satu visi dan misi dari Kota Banyumasin.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada